0: sesuai kehendak-Mu dan ajar kami untuk dapat berlaku sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
1: Matius 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu ketahuilah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atau orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan datang memberikan dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memanggil dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, keadaan sekarang banyak orang menafsirkan akhir zaman karena banyak bencana. Sekarang lagi gempa di Flores, di NTT, ya. Tapi saat ini yang kita mau perhatikan bukan tanggal, waktunya, saatnya. Yesus saja bilang nggak tahu kok. Dengan rendah hati Yesus berkata, saya tidak tahu. Karena di dunia ini dia betul-betul dia mau ambil ketaatannya sebagai seorang manusia, anak manusia. Ya, jadi dia mau dengan anak manusia tidak tahu apa-apa. Kalau dia ambil rupa Allahnya, ya dia tahu dong akhir zamannya kapan. Tapi sekarang dia dengan rendah hati, dia berkata, dia pun tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi tidak usah kita taksir-taksir dengan tanggal, tidak perlu. Ya, serahkan pada Tuhan saja. Nah sekarang untuk kita, kadang-kadang kami pergi ke luar kota, ke luar negeri ya. Nah suatu saat ini kejadian sungguh, kami hendak melayani ke Singapura. Mau berangkat ke Singapura, sudah siap koper tentu ya, pakaian semua dan sebagainya sudah siap berangkat. Kami jemput teman yang akan berangkat juga. Kami mampir pagi-pagi ke situ, kami sudah persiapkan waktu 3 jam lebih. Karena kalau keluar negeri biasanya 3 jam. Nah kami 3 jam lebih karena mau jemput teman. Begitu jemput, loh kok dia dengan celana pendek lagi jalan pagi? Ini pagi-pagi soalnya. Dia dengan lemas berkata, yo, aduh sorry, paspor saya ada di bank, di safety box, di kunci, dan ini hari Minggu, bank tidak buka. Waduh, jadi bagaimana? Nggak bisa diambil katanya. Waduh, saya nggak mengerti dengan safety box dia, jadi kasihan, batal berangkat karena tidak siap dengan perlengkapannya apa. Paspor selain pakaian. Kalau pakaian kelupaan satu, kelupaan dua, bahkan koper ketinggalan, tetap bisa berangkat. Tapi paspor yang disebut kalau orang sedang siara, sedang perjalanan jauh ke luar negeri dan sebagainya, itu jiwa, itu katanya nafasnya, itu nyawanya. Tanpa paspor nggak bisa pindah negara. Nggak bisa. Jadi harus ada paspor. Kecuali negara yang sudah satu ini, Schengen demikian ya. Tapi yang pasti paspor harus ada. Jadi di sini saya melihat dalam perikop ini kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yesus yang katakan sendiri, berjaga-jagalah. Berkali-kali itu masuk dalam persiapan waktu. Nah, untuk persiapan keberangkatan kami seperti tadi, selalu kami ambil jauh, 3 jam. Kenapa? Kalau ada kesulitan demikian, bisa tertolong. Dan benar saja, teman saya paspornya di bank, tidak bisa berangkat. Baru saya ingat, kami pun paspornya di rumah. Kenapa? Penerbangan yang kami pakai itu penerbangan dalam negeri. Dan jaraknya dekat, hanya ke Singapura. Jadi, dalam pikiran kami, ya, tanpa paspor. Ternyata kami pun tidak bawa paspor. Tidak bawa paspor, jadi tidak bisa berangkat. Tapi karena persiapan waktu kami cukup, saya langsung jalan terus, saya setir sendiri, sopir saya langsung pulang, ambil di rumah, untung kami simpannya bisa dibuka, ambil di rumah, dia susul langsung ke airport. Kami tunggu di airport, dan kami bisa berangkat. Karena apa? Persiapan waktunya ada. Tapi persiapan soal nyawanya kurang itu. Demikian. Yesus juga mau berkata berjaga-jaga untuk siap. Siap, betul-betul siap. Karena waktunya gak tahu. Untung kami punya waktu 3 jam. Yesus berkata waktunya tidak tahu kapan. Jadi untuk kiamatnya dunia ini Yesus gak beritahu. Kiamatnya kita sendiri, yaitu akhir zaman buat kita sendiri, kita tidak tahu. Nah, seperti kesaksian berikut ini, istri saya Yvonne, dia 2 kali mengalami itu dan dia saksikan sekarang.
1: Ini terjadi dalam keluarga saya, yaitu papi saya. Besok kami mau ziarah ke Israel. Tetapi pada saat dia tidur siang, ternyata sudah tidak bangun lagi. Karena kebablasan, jadi tidak pergi ke Yerusalem yang di Israel, di dunia, tetapi langsung ke Yerusalem yang mulia.
0: Tidak ada
1: Tuhan sakit. Datang seperti pencuri, padahal dia sehat-sehat pada saat itu. Karena besok kami mau ziarah, ya. Satu lagi kakak saya umur 52 tahun, itu sehat sekali. Karena sebulan sebelum itu dia sudah general check up dan semuanya bagus. Nah, pada saat ada teman yang nginap di rumahnya, dia masih mengantar sampai di pagar. Ketika dia masuk rumah, dia naik ke atas karena kamar di atas. Beberapa menit kemudian, istrinya naik ke atas. Dia melihat suaminya di tempat tidur, tangannya sudah begini, wajahnya tersenyum, dan sudah tidak ada. Tidak ada tanda-tanda apapun. Demikian dalam hidup kita. Tuhan datang benar-benar seperti pencuri, sehingga kita harus selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Itulah yang kami alami dalam keluarga kami. Tuhan memberkati.
0: Nah, lihat itu contoh nyata. Itu kesaksian nih, bukan cerita. Betul-betul contoh nyata. Demikian kisah tadi, harus bersiap-siap, ambil waktu. Jadi dalam hal ini saya mengambil 3 poin. Bagaimana dalam persiapan itu kita ambil waktu. Jangan menunda-nunda. Saat ini sudah harus ambil waktu. Karena lihat, orang tidak ada sakit. Sudah check up. Check up. Dan betul-betul bagus semua. Jantung dan sebagainya. Bagus. Tapi Tuhan bisa panggil. Seperti pencuri di malam hari. Ambil waktu. Jadi dari sekarang sudah harus start persiapan. Waktu kedua, bereskan hati kita terhadap dosa, terhadap kebencian. Mungkin ada yang belum kita ampuni, bereskan dulu, bereskan. Karena Tuhan berkata, jika kamu tidak mengampuni saudaramu, kamu pun tidak akan diampuni. Ya, harus siap-siap ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, tetap melayani. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, tetap melayani. Dalam mencari jiwa-jiwa, bawa kepada Tuhan Yesus, tetap melayani. Harus tetap berbuah. Pohon tidak berbuah, ditebang. Jadi harus tetap berdoa. Pertama, pelihara iman kita dengan mengambil waktu. Menjaga iman kita, tetap percaya pada Yesus, tetap bergantung pada Yesus. Ambil waktu, jangan sudah pikir nanti kalau saya sudah sakit-sakitan baru mau bertobat. Dari sekarang, di poin kedua itu bereskan segala dosa, segala benci, dengki, iri. Bereskan semua, dendam, bereskan. Dan yang ketiga, bagaimana tetap melayani, tetap berbuah. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau ingatkan kami lewat perikop ini untuk tetap berjaga-jaga. Untuk itu Tuhan, beri kami kemampuan untuk terus menjaga iman kami semua dan menjadi berkat untuk banyak orang, tetap kami berbuah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.
2: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
3: Terima kasih kepada Ibu Yvonne dan Bapak Yopi Taroreh untuk renungannya.
2: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice. Edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Dan selamat pagi buat rekan-rekan Indra di ruang sebelah. Ada Bang Joan, ada Bang Rizal, ada yang lain. Yang lain itu siapa ya? Ya itulah pokoknya semuanya. Yang lagi kumpul-kumpul di sebelah, selamat pagi, selamat beraktivitas aja. Selamat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya sepanjang hari ini.

0: Oke, bagi juga buat listener yang berulang tahun hari ini, tepat di tanggal 27 Agustus 2026. Di akhir bulan, ulang tahun, it's okay, gak apa-apa. Selamat ulang tahun aja, tetap semangat dan doa dari Indra tetap sehat, tetap kuat dan panjang umur, sehat selalu. Berkat Tuhan nyata dan juga setiap doa dan harapannya semua dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Amin.
1: Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih.
0: Semalam juga Indra baru sharing-sharing dengan teman-teman satu komunitas gitu ya, Roma 12 ayat 2 ini ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Nah, kalau ngomong ini kan kita bicara soal ketaatan gitu kan. Saatnya kita sekarang ini implikasinya atau apa ya namanya, pengaplikasian dalam hidup ini, apakah karena aku harus taat dulu supaya aku diberkati, atau karena aku taat karena aku sudah, ya kan, akan atau telah, nah kan, itu dia. Nah, kebanyakan masih ada yang berpikir, ada yang beranggapan bahwa aku harus taat supaya aku diberkati usahaku, aku harus taat supaya jalan hidupku nggak salah, aku taat supaya menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya, atau berpikir atau berpedoman sebaliknya. Aku taat karena Tuhan telah memberkati aku. Aku taat karena Tuhan telah menyayangi aku. Aku taat karena Tuhan sudah done semuanya dalam hidupku. Nah itu, jadi Indra sempet ingat gitu kan, dulu orang tuanya Indra, mama Indra tuh bilang gini. Aku akan taat lakukan ini supaya usaha aku diberkati. Jalan sih, habis itu, habis. salah persepsi, gitu kan? Salah tindakan. Jadi sebenarnya paling benar, ya kan? Yang penting adalah yang paling harus kita sadari bahwa Tuhan udah lakukan semuanya, ya kan? Dia udah rela kasih nyawanya, dia udah selamatkan kita. Kurang apa lagi, gitu kan? Jadi konsepnya harus dirubah bahwa ketaatan yang timbul, hidup yang baik timbul dari diri kita karena Tuhan udah duluan baik sama kita. Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi enggak ada sebab akibat, tapi akibat dulu baru sebab. Gitu kan? Akibat dari Tuhan baik ya kita jadi baik gitu kan. Enggak ada namanya kita hidup baik supaya kita kesana gitu kan. Kita hidup jujur supaya begini, tetapi kita lakukan itu semua karena Tuhan terlebih dahulu, actionnya tuh dari Tuhan dulu, bukan dari kita. Nah, perlu digarisbawahi, dirubah mindsetnya. Aku biar diberkati, aku harus begini-begini. Enggak, berkat Tuhan udah nyata dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janji Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Aku memberkati engkau, aku menyertai engkau dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi, cukuplah gitu kan. Jadi gak ada kaitannya, wah aku hari ini gak doa pagi, jadinya Tuhan menghukum aku, gak kayak gitu Tuhan. Tuhan tetap sayang sama kita kok. Ya kan, balik lagi soalnya kita masih sering berpikir gitu, Halister. Itu juga kadang berpikir gitu, dulu sering banget gitu kan, wah aku hari ini jatuh dari motor kayaknya karena aku gak doa pagi deh. Gak kayak gitu ya kan, tetapi kita bersyukur, berdoa, kita punya waktu teduh sama Tuhan ya, karena Tuhan udah baik sama kita. Kita berhidup bermasyarakat.

masyarakat baik dengan orang-orang sekitar, karena Tuhan udah duluan baik sama kita. Sehingga kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita, kita nyatakan juga sama orang-orang di sekitar kita. Oke, stay tune di 94.4. Voice of Life terus mengudara sampai jam 9 pagi, hanya di 94.4.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 41 menit lepas dari pukul 8 pagi, masih bareng Indra di Voice of Life. Menit-menit terakhir nih, Halister, selamat pagi buat Halister yang baru aja menyimak di jalur hati Anda. Masih dibuka di 08 11 5 8 3 0 9 4 4 untuk line telepon dan juga WhatsApp.

Indra sedikit pantau ya, cuaca di luar sedikit agak panas. Jadi listener yang mau berkegiatan di luar rumah, matarnya udah semakin naik nih. Pakai jaket lah, kalau nggak ada jaket ya minimal sunscreen gitu ya, biar kita juga terhindar dari sinar matahari ultraviolet yang bisa merusak jaringan kulit kita gitu ya. Yang harus berkegiatan di luar rumah intensitasnya tinggi dan lagi cuaca yang indis cuaca era gitu ya, cuacanya lagi panas dan enaknya memang yang dingin-dingin, yang seger-seger. Nah, perhatikan hal listener ya, karena beberapa teman story-nya udah mulai gambar orang flu semua. Jadi listener, himbauan aja, saran dari Indra untuk pagi ini tetap jaga kondisi, jaga kesehatan masing-masing, jaga imunitas ya. Konsumsi makanan yang bergizi, gak asal enak tetapi harus bergizi. Paling enggak istirahatnya juga cukup, olahraganya cukup, sehingga kita bisa masih sehat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan kondisi tubuh yang prima. Ya, dimulai dari diri kita sendiri, Halizer. Kalau kita udah ngerasa enggak enak badan, ya hendaknya istirahat. Jangan dipaksa, baru enak sedikit, wah es enak nih. Baru radangnya baru selesai gitu ya, baru sehat sedikit dari radang, es enak nih. Oke, perhatikan baik-baik, karena beberapa teman itu udah mulai agak panjang nih papilnya. Jadi himbauan aja buat kita semuanya, jaga kesehatan masing-masing.

ya di 0811 5830944. Masih Indra Puka untuk kalian listener di line telepon dan juga di line WhatsApp. Mazmur 40 ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk aku, menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Banyak dari kita masih bertanya-tanya nih, masih gak sabaran, kenapa pertolongan Tuhan itu lama? Padahal Tuhan berkata sendiri, mintalah maka akan diberi kepadamu, cari maka kamu dapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Terus apa Tuhan ingkar janji? Enggak dong. Nah, dalam hati kita harus ditanamkan ya bahwa ia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Janjinya yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi asal kita masih mau bersabar dan menantikan Tuhan. Mazmur 42 sampai dengan ayat Mazmur pasal 40 ayat 2 sampai dengan 4 berkata, adalah kesabaran Daud dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab Tuhan, karena Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuh, dalam kesetiaan. Jadi harus setia. Kalau hari ini masih bergumul dengan sesuatu, setia aja. Karena gak pernah cepat, gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Gak terburu-buru maksudnya. Pasti tepat pada waktunya. Kadangkala datangnya dari hal yang gak kita duga. Udah kepepet banget gitu kan. Suka ngeri-ngeri sedap memang. Tapi pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya Tuhan. Jadi tetap setia, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan gak akan pernah terlambat untuk hidup kita.

Karena listener kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan dan diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Dan selamat pagi, selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab listener semuanya tanpa terkecuali. Teriring doa dari Indra, semuanya sehat, semuanya bisa beraktivitas dengan luar biasa sepanjang hari. Berkat Tuhan nyata atas setiap apa yang kita kerjakan. Dan Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, di hari Senin jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, hanya di 94.4 Heartland FM. Terima kasih buat Alizer yang sudah berpartisipasi. Tuhan berkati kita semuanya. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan, dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Ada Ragilzi dan juga Dika Arwan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Wih, udah hari Kamis aja ya, udah tanggal 27 Agustus. Oke, seneng banget Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa balik sapa-sapa kalian. Dan langsung aja kita sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM, kemudian Radio Astara FM 107,8 Minahasa, 103,9 Radio Elsa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, semangat ya hari ini ya guys. Sekalipun nih aku dengar dari beberapa teman aku yang ngantor kerjanya di Jakarta, mereka tuh lagi WFH hari
1: lagi
0: ini.
1: Lagi WFH ya.
0: Lagi kenapa tuh?
1: Dengan aksi demonstrasi hari ini.
0: Ya, benar banget. Aku percaya juga bahwa kita semua pasti pernah mendengar juga ya bahwa hari ini nih tanggal 27 bakal ada demo gede katanya begitu ya. Kita doain aja yang terbaik. Dan pagi hari ini kita juga akan ngobrolin tentang itu guys. Jadi nih kita undang buat kalian semuanya untuk bisa ikutan, untuk bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Atau mungkin kamu mau kasih informasi ke kita pagi hari ini tentang kondisi jalan yang kamu lewati. Mungkin kamu lihat sudah banyak banget para pendemo yang datang, atau udah mulai macet, atau udah mulai menumpuk nih bus-bus yang mengangkut para demonstrasi ini ya. Kalian bisa kasih info ke kita pagi hari ini. Kalian bisa bergabung di 0819269000 atau bisa juga turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Nah, jadi kita mau tanya sama kalian. Kamu tim yang ikutan demo atau kamu tim yang nonton di TV aja untuk aksi hari ini? Ya, kita tunggu si kamu.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Ada Ragil sini juga di Dika Arwan yang bakal menemani kamu pagi hari ini. Yes. Gimana nih kondisi jalan di sekitar kamu pagi hari ini, guys? Apakah sudah terlihat kemacetannya? Ataukah sudah banyak para pendemo yang sudah siap siaga? Dan juga bapak-bapak dari aparat kepolisian ya, tentara-tentara yang menjaga kota kita tercinta dan negara kita Indonesia. Kita doakan aja supaya demo hari ini semuanya itu bisa berjalan dengan damai.
1: Amin.
0: Gitu ya. Tenang gitu, guys.
1: Ini ada info juga nih dari pendengar nih, sejak pukul 7 lewat 43 tadi. Ya. Untuk situasi arus lalu lintasnya ramai lancar, sedikit tersendat jelang gedung MPR DPR dari Ibu Jami. Thank you untuk informasinya. Terima dan buat kasih. Teman-teman juga yang mau menginformasikan untuk situasi arus lalu lintasnya bisa juga ya di pagi
0: bisa
1: hari
0: dong.
1: Ini.
0: Boleh.
1: Mungkin lagi ngelihat-ngelihat situasi di seputaran DPR MPR. Ya. Monggo yuk berbagi informasi sama kita.
0: Dan ini sudah ada Fiska Nuria ya, karena tadi kan kita tuh nanya, kalian nih tim mana nih guys pagi hari ini? Apakah kalian itu tim satu yang ikutan demo dan bersuara gitu ya? Atau kalian tim dua yang di rumah aja nonton dari TV atau dari gadget? Ini sudah ada Fiska Nuria pagi hari ini yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Dia bilang ikut demo dong, jadi korlap Lipsus katanya gitu. Oh. Dia terus dia bilang

0: Ini ngobrol tentang demonstrasi yang katanya sih hari ini tuh bakal ada demo yang lokasinya itu di kawasan gedung DPR MPR RI
1: Iya.
0: Senayan, Jakarta.
1: Nah, demo hari ini nih lokasi utamanya ada di kawasan gedung DPR MPR dan Polda Metro Jaya juga menyebut telah menerima pemberitahuan sejumlah aksi dan menyiapkan pengamanan tentu saja ya, jangan lupa tidak lupa juga dengan rekayasa lalu lintas.
0: Benar.
1: Ini secara situasional ya. Jadi kelompok-kelompok yang akan turun seperti Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Kemudian ada GERAM, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Ada juga kelompok lain yang disebut membawa agenda berbeda. Sehingga demo 27 Agustus bukan satu aksi dengan satu tuntutan saja.
0: Oke, jadi ada beberapa tuntutan gitu yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi Heartliner, menurut kamu apakah kita itu harus selalu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kita? Atau kita cukup berkomentar di media sosial atau bagaimana nih? Enaknya nih ya.
1: Enaknya gimana nih
0: menurut
1: kalian?
0: Kamu gimana? Ayo gabungan ya di 0819269000 atau bisa juga kalian berkomentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Uang bisnis bukan uang pribadi. Hardliners, ini salah satu kesalahan paling umum dan paling berbahaya. Bisnis mulai menghasilkan uang, rekening mulai terisi, lalu pemilik merasa semua uang itu miliknya. Motor baru, gadget baru, liburan baru, gaya hidup baru. Masalahnya, uang yang masuk ke rekening bisnis belum tentu semuanya keuntungan. Sebagian adalah modal, sebagian untuk operasional, sebagian untuk inventory, sebagian untuk membayar kewajiban. Kalau semua dianggap uang pribadi, bisnis pelan-pelan akan kehabisan darah. Bayangkan seorang petani, setiap panen, semua padi dimakan habis. Apa yang terjadi musim berikutnya? Tidak ada lagi yang bisa ditanam. Begitu juga bisnis. Kalau semua hasil diambil, bisnis kehilangan kemampuan untuk bertumbuh. Lebih parah lagi, banyak pemilik bisnis tidak memisahkan rekening. Uang pribadi dan uang usaha dicampur. Akhirnya, tidak tahu mana keuntungan, tidak tahu mana biaya, tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Kelihatannya kaya, padahal bisnisnya sedang sakit. Hardliners, keuangan yang sehat dimulai dari disiplin. Pisahkan rekening, catat pemasukan, catat pengeluaran, tentukan gaji pemilik, dan hormati aturan itu. Karena pemilik bisnis bukan mesin pengambil uang. Pemilik bisnis adalah penjaga masa depan usaha. Dan ingat, hardliners, bisnis yang menghasilkan uang belum tentu sehat, tapi bisnis yang mampu mengelola uang dengan benar akan bisa bertahan lebih panjang. Jangan habiskan hasil hari ini, bangun kekuatan baru dengan investasi untuk hari esok. Karena bisnis yang disiplin keuangannya akan selalu lebih kuat daripada bisnis yang hanya terlihat kaya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Pengamanan demo 27 Agustus, polisi imbau masa jaga fasilitas publik. Bahas RUU perampasan aset, DPR pastikan yang disasar benar-benar koruptor. Dari NTT dilanda gempa magnitudo 4,6, kali ini di Ruteng, Manggarai. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kepolisian mengimbau masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa di DKI Jakarta agar menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas publik. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto Rabu kemarin menyatakan aparat siap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai aturan hukum. Budi juga meminta peserta aksi tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, serta bijak menyaring informasi di medsos. Masyarakat diingatkan agar tidak mudah terpengaruh provokasi maupun disinformasi terkait situasi keamanan Jakarta. Untuk mengamankan aksi, Polda Metro Jaya menyiagakan personel di sejumlah titik konsentrasi massa, terutama kawasan Gedung DPR dan jalur strategis dari Bundaran HI menuju Istana Negara. Pengamanan juga melibatkan TNI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menegaskan pada Rabu kemarin aturan tersebut harus benar-benar difokuskan untuk memberantas korupsi sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperoleh aset secara sah. Dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta, Wayan meminta norma dalam RUU tidak menimbulkan multitafsir atau membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Ia menyoroti aturan mengenai aset yang tidak seimbang dengan penghasilan resmi karena kondisi ini belum tentu menunjukkan adanya tindak pidana. Menurut Wayan, masyarakat seperti ASN, karyawan swasta hingga pensiunan dapat memiliki penghasilan tambahan dari usaha yang sah. Untuk itu, ia meminta akademisi dan pakar hukum memberikan masukan agar aturan tersebut memiliki batasan yang jelas. Tujuannya aset hasil kejahatan dapat dikejar tanpa mengorbankan masyarakat yang memperoleh harta secara legal. Dan untuk informasi selanjutnya, gempa bumi kembali mengguncang wilayah NTT. BMKG Kamis dini hari mencatat gempa berkekuatan magnitudo 4,6 terjadi di wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Gempa yang terjadi pada pukul 1.34 waktu Indonesia Barat, BMKG menyebut pusat gempa berada di sekitar 51 km timur laut Ruteng dengan kedalaman hiposenter 10 km. Berdasarkan hasil analisis sementara, gempa tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Ruteng dan Labuan Bajo. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: 104,6 Hertz FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso untuk edisi hari Kamis 27 Agustus. Semoga untuk demo hari ini baik-baik aja, tertib dan tidak ada perusakan untuk fasilitas umum ya, atau pasum.
1: Benar. Kita doakan bersama supaya semuanya itu berjalan lancar.
0: Amin. Gitu, ya. Bersuara boleh, berpendapat boleh. Tapi jangan sampai anarkis. Yuk kita sama-sama jaga Jakarta, jaga Indonesia juga pastinya, agar Indonesia ini semakin lebih baik lah. Lu pernah ikut ke demo gak sih?
1: Pernah. Tapi aku bukan yang bagian demonya.
0: Bagian apa lu?
1: Bagian main teaternya.
0: Oh iya.
1: Kan udah cerita gue ya.
0: Iya. Emang susah ya kalau pekerja seni itu, dia tuh kreatifnya beda gitu.
1: Iya, beda.
0: Apa aspirasinya gitu.
1: Tapi tuh beneran, aduh panas banget di Kearuan, ya, di tengah jalan siang-siang. Kan. Iya, di tengah jalan. Terus untungnya aku tuh bukan yang kebagian yang dicat-cat gitu mukanya.
0: Aduh.
1: Tapi teman-teman aku tuh semuanya tuh bagian yang dicat-cat gitu mukanya gitu. Jadi ceritanya waktu itu tuh aku tuh jadi rajanya.
0: Oh, lu pemeran utamanya.
1: Pemeran utama, jadi rajanya. Jadi aku tuh duduk di sebuah tata kursi gitu kan. Ya terus aku main drama di kursi itu gitu.
0: Oke. Yang lo demoin waktu itu apaan?
1: Lupa. Serius gue lupa, Dika, itu udah puluhan tahun yang lalu waktu aku masih kuliah.
0: Puluhan tahun lalu ya, gak terasa. Tapi kan berjalan dengan aman kan, kondusif kan.
1: Aman.
0: Nah, terkait sama demo hari ini, salah satu isu utama yang muncul adalah RUU perampasan aset. Jadi kelompok AMPB dari Pati nih, contohnya menyatakan akan mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut. Dan mereka juga membuat tuntutan terkait pemberantasan korupsi. Sederhananya tuh gagasan utama RUU perampasan aset itu memperkuat mekanisme hukum negara untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
1: Nah, kalau aku dengar-dengar sih kapan hari itu masih terus digodok gitu ya, RUU ini.
0: Masih dikaji.
1: Jadi kayak belum ada keputusan final finalnya, gitu.
0: Karena ini kan terkait dengan semua apa ya, semua pihak gitu loh. Ada akademisinya juga yang turut mengkaji gitu kan. Karena tadi yang sempat diinfokan juga ya, kalau memang untuk hasilnya sah kan takutnya nanti salah gitu.
1: Benar. Karena emang sebenarnya karena dalam pemberantasan korupsi ini tuh masyarakat itu tidak hanya mempertanyakan apakah pelakunya dihukum gitu ya, tetapi juga bagaimana nih uang atau aset hasil kejahatan yang udah diambil nih, apakah bisa dibalikkan untuk dikembalikan untuk negara gitu, atau bagaimana gitu. Jadi ini tuh masih jadi perdebatan ya tentang RUU ini. Sebenarnya bukan sekedar soal setuju atau enggak setuju demo, tetapi juga menyangkut bagaimana nih negara memperkuat pemberantasan korupsinya gitu. Oke, sudah ada juga yang bergabung ya, beberapa nih Heartliner. Jadi menurut kamu dalam kasus korupsi nih, mana nih yang lebih penting, menghukum pelakunya atau mengembalikan kerugian negara ini ya, kalau berhubungan dengan RUU perampasan aset ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM pagi hari ini. Jadi kalian tim mana guys? Tim 1 ikutan demo, atau kalian itu adalah tim 2 yang nonton dari TV aja sambil memanjatkan doa tentunya ya. Ada Astahiam yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Nonton dia di bilang TikTok, nonton di TikTok. Berarti dia pilih nomor 2 ya.
0: Tadi emang ada yang live sih di seputaran DPR MPR. Ada yang sempat live tadi.
1: Oke, tadi aku juga sempat nonton sih waktu sebelum ke kantor gitu untuk melihat gimana nih kondisinya gitu. Terima kasih.
0: Ya. Cuma untuk infonya dari Aliansi Geram Rakyat Menggugat itu dijadwalkan aksinya mulai sekitar pukul 2 siang nanti.
1: Mulai pukul 2. Oke, tapi sekarang itu udah siap-siap Dika, yang dari luar-luar kota gitu tuh udah pada berdatangan gitu ya.
0: Ada Kakak Pauline, kalau nggak turun kadang nggak didengar dan bingung mau bersuara dengan cara apa.
1: Oke. Terus aku bacain yang di live TikTok Heartland FM ya. Ini ada Michael Sianipar juga. Dia bilang susah berantas korupsi kalau warga banyak korupsi. Sedangkan ada undang-undang larangan merokok juga dilanggar gitu kali ya. Oke, terima kasih Michael Sianipar sudah turut bersuara. Ada Mbak Sari juga, thank you. Terus ada dari Jingga tadi sudah?
0: Ya, Jingga katanya doa yang terbaik aja untuk Indonesia dan masyarakat Indonesia. Amin.
1: Ada Haris, hukuman untuk para koruptor terlalu ringan, bisa dibeli dengan mudah asal banyak duit. Ini dia nih. Semoga didengar ya Haris ya. Terus ada Erlita, Indonesia sudah merdeka. Merdekakan rakyat dengan sekolah gratis dan kuliah gratis. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Oh, ya. Aku juga setuju. Nggak cuma sampai SMA doang ya sekolah gratisnya ya. Kalau bisa sampai kuliah, sampai S1, S2, S3, S4. Kalau gratis lu mau sekolah lagi nggak di Kak Arwan? Mau ya? S2 ya? Oke, sekelas kita berarti ya.

0: Sahabat jadi cinta dari tadi sudah menemani kita. Gua mau baca, udah hilang tulisannya, mengong jadi aku apa tadi?
1: Kita pagi-pagi kadang-kadang komedi ya. Yang gue inget tuh si Gas, tapi tadi kok nyanyi beda nih, ada yang cover ya.
0: Kalau kafe apa gitu tadi ya? Yeah. Iya, mohon maaf ya, aku mau baca tadi udah hilang dia tulisannya gitu. Okay. Kita masih menunggu atensi kamu. Yuk guys, kasih kita informasi yuk. Siapa tahu nih ada hardliner yang pagi hari ini sudah terjebak macet ya, karena aksi demo di tanggal 27 Agustus ini. Kalian bisa kasih informasi ke kita atau mau telepon juga bisa ya di 0819269000, atau kalian bisa kirim voice note juga untuk kasih informasi lalu lintas sepanjang jalan yang kalian lewati hari ini. Dan
1: sempat lo infoin juga nih sih, ada beberapa teman-teman yang sempat WFA dan diliburkan. Ini ada Pak Ame yang kantornya lagi diliburkan hari ini. Kemudian ada salam juga dari Ko Andre. Stay safe ya buat semuanya.
0: Iya, okay. Itu tadi kan kalau yang ngantor ya, ada beberapa itu yang WFH ya. Kalau anak-anak sekolah, kuliah, kira-kira pagi hari ini juga pada di rumah enggak ya ini belajarnya gitu.
1: Mungkin yang di seputaran dekat-dekat
0: area DPR MPR mungkin ya.
1: Atau sekolah dari sekolah daringnya.
0: Mungkin ya. Kalian bisa berkomentar juga pagi hari ini di live TikTok Heartland FM, boleh ya guys ya. Siapa tahu juga nih buat teman-teman yang ada di daerah-daerah yang mendengarkan siaran kita secara langsung dari Lampung, mungkin dari Samarinda, dari Minahasa, dari Bali, dari Salatiga. Siapa tahu nih di kota tempat kamu tinggal hari ini tuh juga ternyata ada demo. Jadi gak cuma di Jakarta aja, tapi di daerah-daerah juga ada demo. Siapa tahu kalian juga bisa kasih informasinya ke kita pagi hari ini.
1: Nah, yang paling harus diantisipasi itu pasti namanya kemacetan nih. Dan ada rekayasa lalu lintas, terutama di sekitaran Senayan dan gedung DPR. Jadi polisi menyatakan jumlah peserta di lapangan dapat berubah, sehingga pengaturan lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi.
0: Benar, jadi kan ini kan memang demonya itu berpusatnya itu di Senayan gedung DPR MPR ya. Jadi lebih baik kita menghindari daerah situ deh ya. Cari alternatif jalan lain gitu. Kalau memang butuh banget untuk pergi, pergi. Tapi kalau enggak, mending enggak usah dah. Ya, daripada bermacet-macetan, mending di rumah aja.
1: Jadi agar tetap aman juga saat menghadapi aksi unjuk rasa, pastikan untuk menjaga kesadaran situasi ya. Dan mengetahui juga nih langkah-langkah daruratnya.
0: Okay. Buat teman-teman yang udah pada di lokasi juga mungkin yang ikutan demo pagi hari ini, kita kasih semangat buat kalian dan berharap demonya bisa berjalan dengan damai ya, guys ya. Kalau kamu menjadi peserta aksi nih, isu apa sih yang paling pingin banget kamu suarakan di Kearuan? Apakah dari sisi ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, atau demokrasi nih? Kalau di Kearuan demo, kita dengarkan dia apa aspirasi yang ingin dia sampaikan. Silakan.
1: Enggak.
0: Jawabnya enggak.
1: Kita ngikut aja.
0: Ngikut.
1: Tapi gue kalau disuruh demo gitu kan, jadi peserta aksi gitu kan, turunkan gitu kan,
0: turunkan di Kearuan.
1: turunkan saya ketinggian ini masalahnya.
0: Apanya yang diturunkan?
1: Iya kan, misalnya kalau dari biasanya kan yang orasi-orasi gitu kan di atas bis ya.
0: Di atas Monas nggak mungkin ya?
1: Nggak mungkin.
0: Iya. Turunkan harga beras. Aku kemarin tuh nyari beras nggak ada loh Dika. Hah? Nggak ada. Gue nggak dapet. Gue dapetnya tuh harga 100.000 lebih. Dapatnya.
1: Oh, lagi susah.
0: Dan itu cuma satu-satunya, satu merek itu doang.
1: Tunggu, ya itu dia tadi yang pengen gue tanya, merek apa?
0: Cuma ada itu masalahnya, nggak ada, nggak ada merek lain. Ini udah mampir ke toko ini, toko itu ya, udah beberapa yang berhadap-hadapan, samping-sampingan itu kagak ada langkah gitu.
1: Gue juga kadang-kadang tuh pengen.

0: Dipancarkan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda 94.4 Hardline Radio, Your Family Station. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali bersama dengan Rizal pagi hari ini di episode perdana dalam program kami The Business Spirit. Kita akan bicara lebih banyak lagi dengan para pengusaha atau juga para pebisnis untuk menggali lebih banyak lagi apa poin-poin yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kehidupan mereka tentunya dalam dunia bisnis. Dan di pagi hari ini bersama dengan Rizal hadir di studio, ini adalah seorang pebisnis juga. Saya perkenalkan Bapak Joni Sinatra Ginting. Selamat pagi Pak Joni.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Oh, puji, sehat. Tuhan. Puji Tuhan sehat. Beliau hadir di kesempatan siang hari ini pendengar. Dan tentunya kita akan menggali bagaimana kemudian menjaga pasar di tengah disrupsi bisnis sekarang ini. Karena kita tahu bahwa di kondisi sekarang ini kita banyak sekali mengalami tekanan-tekanan. Tentu bagaimana kemudian kita bisa menggali seperti apa kiat-kiat, lalu kemudian perjalanan bisnis yang Pak Joni alami selama ini. Tentunya ini menjadi kiat yang baik untuk kita tentunya. Pak Joni sehat ya?
1: Sehat, Tuhan.
0: Sehat. Oke, okay. Ini mereka dari rumah atau dari kantor nih Pak tadi?
1: Saya tadi langsung dari rumah, jadi persiapannya dari rumah.
0: Oh,
1: dari belum ke kantor.
0: Oke, okay. Luar biasa. Kalau kita tahu memang Pak Joni ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, dia pengusaha. Saya boleh menyebut ya nama perusahaannya, boleh ya?
1: Boleh. Oh, boleh.
0: PT Ginco Putra Perkasa, betul ya, ya Pak ya? Oke, okay, ya. Itu di bagian apa Pak kalau boleh tahu itu?
1: Ya, awalnya kita bergerak di konsultan untuk masalah safety ya.
0: Okay.
1: Jadi itu awalnya. Uh-huh. Jadi dari situ berkembang menjadi beberapa anak perusahaan, ada rental, okay, untuk LV ya, mm-hmm, untuk light vehicle. Terus di samping itu ada berapa lagi yang kita pernah juga membuka yang namanya bisnis media.
0: Oh,
1: pernah juga.
0: Oh gitu ya Pak ya?
1: Ya, tapi bukan media ini, yang bentuknya seperti iklan, reklame dan sebagainya. Itu kita pernah juga sempat, oh, okay, membuka itu, mm-hmm, seperti itu.
0: Oke, okay. Bapak itu memulai usaha itu sebenarnya di Samarinda kah atau di mana Pak?
1: Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Joni Sinatra Ginting. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Headline Radio yang telah mengundang kami untuk hadir di sini. Tentunya saya akan berbagi, saya awal itu tidak punya pemikiran untuk menjadi seorang pengusaha sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi saya terlahir dari keluarga biasa-biasa, orang tua yang biasa-biasa, terus tidak punya latar belakang bisnis juga,
0: mm-hmm,
1: seperti itu. Jadi sama sekali tidak seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi awalnya saya kuliah dulu mengikuti jenjang yang namanya D3,
0: okay,
1: di Yogyakarta. Mm-hmm. Jadi pada saat itu setelah saya SMP, saya lahir di Kota Medan ya.
0: Okay.
1: Kota Medan, terus sampai SMP saya ada di Kota Medan. SMA-nya saya di Bandung.
0: Oh, SMA di Bandung.
1: Jadi saya sudah merantau di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sudah pergi ke Bandung ya. Jadi tanpa orang tua, tanpa siapa-siapa, dan saya sendiri. Tidak ditemani siapa-siapa ya. Artinya tidak bersama keluarga, tidak, mm-hmm, ada keluarga yang ada di Bandung. Kalaupun pada saat itu mungkin ada beberapa keluarga saya yang ada di Bandung, tapi saya tidak hadir ke sana. Saya memang betul-betul mandiri.
0: Oke.
1: Okay. Setelah selesai SMA, saya kuliah di Jogja. Tepatnya 1986 saya lulus.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu saya ke Jogja. Ke Jogja saya mencoba bagaimana peruntungan saya untuk tes di suatu kampus, karena saya dulu punya impian itu menjadi sarjana hukum,
0: okay,
1: bukan ekonomi.
0: Oh, cool.
1: Ya, seperti itu ya, bukan ekonomi, jadi hukum. Tapi orang tua saya memaksa pada saat itu, karena hukum itu tidak punya prospek, katanya seperti itu.
0: Okay.
1: Tidak punya prospek, jadi kamu harus ekonomi. Setiap saya tes, ada beberapa universitas besar di sana, saya memang karena tidak, bukan mungkin, bukan panggilan saya pada saat itu, siap saya tes itu saya gagalkan. Memang saya
0: sengaja,
1: sengaja supaya tidak masuk.
0: Karena nggak punya ini ya Pak ya, nggak suka atau?
1: Tidak suka sama sekali. Okay. Saya tidak suka dengan manajemen, dengan ekonomi dan sebagainya, saya tidak suka. Pokoknya berbau ekonomi saya tidak suka. Seperti itu. Jadi sengaja memang seperti itu, saya gagalkan. Jadi ada universitas besar, Atma Jaya, terus termasuk Parahyangan di Bandung, itu juga sempat saya tes. Memang saya enggak kalau itu. Jadi orang tua saya harus milih ini, harus milih ekonomi. Kalau enggak ekonomi tidak boleh, jadi hanya ekonomi. Saya bilang, wah ini kenapa ya seperti itu. Terus akhirnya sudah tutuplah semua S1 pada tahun 1986 itu. Jadi saya break satu tahun. Break satu tahun tidak kuliah, karena itu tadi. Ternyata ada satu kampus yang masih buka Akademi Manajemen Perusahaan, JKPN pada saat itu. Itu di posisinya di Balapan. Dan ya ketimbang saya nganggur, saya pikir ya, ya udahlah, ini paksaan. Akhirnya saya masuk. Saya masuk di sana, itu pun mungkin karena sisa-sisa mungkin. Jadi sisa-sisa orang itu yang kampus menerima semua segala macam. Ya, setelah saya masuk di sana, ya ternyata saya tidak mendalami ilmunya. Saya hanya mendalami organisasinya, organisasi kampus. Jadi saya aktif di organisasi yang namanya Pecinta Alam. Terus ada masuk di organisasi Senat dan KMK pada saat itu. Ya seperti itu. Setelah KMK berkembang, maka saya melirik lagi karena ada organisasi luar yang namanya PMKRI. Saya masuk lagi, segala macam. Saya nyemplung lagi di sana segala macam. Tapi tidak sebagai leader. Saya hanya ikut saja. Saya hanya mau tahu saja ini. Karena untuk mengisi mungkin kekosongan atau karena tidak kesukaan saya terhadap
0: ilmu itu tadi.
1: Seperti itu. Jadi saya udahlah itu prosesnya seperti itu. Kalau teman-teman saya itu bisa 3 tahun atau 2 setengah tahun itu bisa lulus, saya 3 tahun tapi dengan IP yang paling rendah pada saat itu 2,25.
0: Saat itu 2,25 ya.
1: Iya, tapi bisa lulus. Kalau 2,25 bisa lulus ya. D3-nya. Tapi pada saat kami lulus ada PT Astra itu membuka
0: PT Astra
1: membuka lowongan di kampus dan kita tes di sana. Tes di sana semua segala macam. Yang cum laude itu tidak berhasil. Ada beberapa teman-teman yang cum laude, yang nilainya cum laude, yang mau kutu buku dan sebagainya. Dan saya termasuk salah satunya yang berhasil pada saat itu. Padahal IP saya pikir saya tidak sangat pesimis lah ya. Enggak mungkin.
0: Tapi punya keberanian untuk mendaftar ya, ya.
1: Ya, kalau mendaftar aja enggak ada salahnya saya pikirkan seperti itu. Kita melihat mereka-mereka yang sudah nilai-nilai tinggi seperti itu, mungkin saya enggak ya pasti kalah lah. Ya kan seperti itu. Tapi tidak. Tidak seperti itu ternyata. Pada saat perjalanan tes, kita ada 5 tahapan yang namanya psikotes, wawancara, terus ada tes kesehatan dan sebagainya sampai yang kelima ini prosesnya. Akhirnya yang terpilih saya. Hanya sendiri.
0: Oh iya.
1: Iya, dari kurang lebih pada saat itu yang kita tes itu 1200 alumni.
0: Wow.
1: Nah itu. Jadi saya pikir ini bukan saya hebat, saya bilang gitu. Cuman saya ya pada saat wawancara juga saya nothing tulus saja menjawabnya. Tidak pernah ada yang diatur dan sebagainya. Seperti itu.
0: Gak ada beban juga.
1: Gak ada beban juga seperti itu. Kalau enggak ya wajar. Oh dia lebih pintar kan.
0: Iya benar.
1: Seperti itu. Di sana, jadi setelah lulus, saya langsung masuk bekerja di Astra. Bekerja di Astra, saya ditempa di sana. Dan saya minta kepada pimpinan pada saat itu untuk saya bisa juga sekalian melanjutkan S1-nya. Itu kan D3
0: ya.
1: Sambil berjalan, oh ya nggak apa-apa, yang penting kamu ini. Saya carilah kuliah malam di Jogja pada saat itu. Dan itu bisa. 2 tahun kemudian, saya lulus S1. Nah, pada saat itu juga, PT Astra mempromosikan saya menjadi kepala cabang. Kalau dulu masih penerimaan itu ada di sekitar supervisor lah ya. Seperti itu. 2 tahun kemudian saya diangkat sebagai kepala cabang, dipercaya. Akhirnya berpindah lah. Dari satu kota ke kota lain. Mulai dari Jogja, pindah ke Semarang. Dari Semarang pindah ke Pekalongan. Dari Pekalongan Tegal. Tegal masuk Surabaya. Surabaya Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Jadi 98 saya ada di
0: Samarinda.
1: 98 di Samarinda, 2 tahun saya mengabdi. Jadi kita dulu masih, Astra itu masih sifatnya masih kontrak ya. Di Ahmad Yani. Jadi ada di Prapatan itu, ada kantor ruko di situ. Seperti itu, Astra Isuzu namanya. Jadi masih kontrak dan kita memimpin di situ dan sampai terakhir akhirnya pindahlah membeli atau membangun sendiri di M. Yamin depan lapangan Madia. Ya, Sempaja Madia. Setelah selesai tahun 2000 saya mau dipindah ke Manado.
0: Tahun 2000 ya?
1: 2000. Saya pikir, wah, ini kalau ini kapan saya bisa nikmatin? Udah saya bangun, udah jadi, ya kan itu prosesnya begitu ya.
0: Okay.
1: Akhirnya saya pikir, ya udahlah, kalau memang seperti ini, kayaknya saya harus menentukan pilihan ini. Di Banjarmasin atau di Balikpapan, pada saat 96, 97 saya di Banjarmasin, 96 saya di Balikpapan, saya tidak punya pemikiran untuk pindah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tidak punya pemikiran. Tapi tahun 2000, saya betul-betul ingin pindah dan ingin mandiri.
0: Tahun 2000? Iya. Oke.
1: Iya, keinginan kuat itu yang membuat saya pikir, sementara modal, saya nggak punya modal. Hanya, ya namanya gaji pegawai kan seperti itu, iya. Hanya bonus dan sebagainya. Saya yakin untuk sebagai seorang pengusaha itu tidak inilah. Artinya pasti akan apa ya, cukup banget. Kurang lah ya kalau misalnya bikin modal. Modal kecil lah ibaratnya seperti itu. Tapi karena saya punya relasi yang luar biasa, pada saat itu kita punya yang namanya grup Gemba Astra. Okay. Di situ pada saat itu ada yang namanya Bank Universal, ada PT Pamap Persada, ada United Tractor, terus ada beberapa grup Astra yang lain seperti misalnya mungkin grup-grup Astra leasingnya, ya ada ACC, ada yang lain-lain ya seperti itu. Jadi hal yang membuat karena saya punya hubungan seperti itu, saya minta pekerjaan kepada mereka. Kira-kira kalau misalnya mungkin saya keluar, apa yang mulai, apa yang kira-kira yang bisa saya bisa bantu di perusahaan ini. Akhirnya mereka punya gambaran, oh ya kalau kayak gitu bisa nih, katanya seperti itu. Karena kita punya itu ya.
0: Okay.
1: Jadi saya pikir, tanpa saya berpikir panjang, saya langsung minta pengunduran diri saya. Dan itu prosesnya agak panjang. Karena saya pikir 2000 itu lagi masuk, atau baru-barunya banyak perusahaan atau merek-merek China yang masuk. Seperti motor apa segala macam. Banyak ya segala macam itu. Sehingga ini terjadi, banyaklah yang mereka menganggap bahwa saya dibajak. Oh ini pasti dibajak nih.
0: Ini pasti akan oleh merek-merek tertentu.
1: Ya kan. Akhirnya saya dipanggil oleh manajemen. Pada saat itu langsung Bu Rini ya, Bu Rini Suwandi.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi saya dipanggil. Kamu ini sebenarnya benar apa enggak, katanya seperti itu. Benar Bu. Saya mau buka usaha seperti itulah. Kalaupun saya tahu saya punya keterbatasan, saya tidak punya modal dan sebagainya. Tapi tolong saya diberikan ini. Gini John, kamu kalau memang ini, saya kamu berikan saya 3 kali lipat dari gaji kamu dan bonus yang lebih. Yang penting kamu bertahan di sini.
0: Oke.
1: Okay. Itu pada saat tidak Bu. Ya pertama saya terima kasih kepada manajemen dan tawaran ibu seperti itu. Tapi memang betul-betul niat tulus saya mau berusaha.
0: Oke.
1: Okay. Nah seperti itu ya.
0: Oh iya. Iya.
1: Akhirnya seminggu kemudian saya diprov, diizinkan, segala macam saya resign. Terus beliau menyampaikan pesan, kalaupun nanti kamu gagal, balik lagi ke saya, hubungi saya. Kapan saja saya akan terima.
0: Okay.
1: Saya nggak tahu kenapa ya, faktor itu yang disampaikan. Oke Bu, terima kasih sebelumnya. Dan mulailah saya berusaha. Situ mulai, saya masuk perusahaan yang namanya kontraktor Pama pertama. Ya Pama ini yang terbesar ya, segala macam untuk kontraktor mining lah. Jadi saya bukan mensupport untuk bagaimana jual beli batu bara, tapi bagaimana

0: Inti daripada apa yang saya cerita ini adalah sebenarnya kepercayaan yang utama itu adalah bagaimana komitmen kita kepada
1: Oke.
0: orang,
1: Oke.
0: hubungan hubungan antar satu dengan yang lain, ya supplier dengan distributor dan
1: Ya.
0: seperti itu ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana menjaga kepercayaan itu.
1: Oke.
0: Itu sebenarnya
1: Betul.
0: nilai-nilai yang utama dan itu juga yang sampai sekarang tetap saya pertahankan. Nilai kejujuran, konsisten dalam berusaha dan tentunya yang tidak apa? Yang tidak merugikan kedua belah pihak.
1: Ah, oke.
0: Seperti itu.
1: Okay. Pak John, itu kan dalam tentu ini menjadi sebuah apa ya, barangkali karena Bapak apa pertama kali bekerja di Astra lalu
0: Iya.
1: kemudian akhirnya memutuskan untuk sudah saya berhenti di sini dan saya memulai. Itu ada penyesalan nggak sih sebetulnya, Pak John? Kalau penyesalan dalam arti ketika Anda sudah memulai usaha lalu kemudian ada banyak tentu banyak rintangan karena itu pertama kali Anda terlibat itu ada penyesalan atau justru malah itu hal yang Anda syukuri gitu. Okay.
0: Jadi pertama pada saat saya resign, ya mungkin pada saat kegagalan ya. Wah ini ternyata berat, nggak seperti yang saya bayangkan. Kemarin padahal saya udah nyaman nih, ya kan zona nyaman saya sudah duduk nih, ya kan. Nah, zona nyaman udah duduk, saya udah dapat penghasilan setiap bulan,
1: iya,
0: ya kan
1: Pak,
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi udah
1: Ditawari
0: nyaman.
1: tiga kali lipat
0: Nah,
1: sama Burini
0: fasilitasnya
1: gitu.
0: juga lengkap, dia punya rumah jabatan, punya kendaraan yang disupport oleh perusahaan kan seperti itu. Jadi saya udah nyaman seperti itu. Setelah ini hilang semua, ya kan seperti itu,
1: betul.
0: Hilang semua. Dan saya ngerasakan pada saat ada benturan, ada hambatan itu baru saya ngerasakan, aduh. Dan termasuk di seputaran saya, termasuk keluarga. Kenapa keluar?
1: Oh ya.
0: Wah,
1: itu betul.
0: Wah, cuma jas ya. Artinya, oh kenapa keluar dari pekerjaan? Udah nyaman, udah mantap, udah semua, udah berjalan 10 tahun, apalagi apa segala macam begitu. Ya. Terus saya bilang, saya juga nggak tahu apa-apa. Ini bukan skenario dari pikiran saya, tapi tiba-tiba aja, ayo, gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ah itu. Jadi kalau misalnya mungkin saya nggak tahu panggilan itu dari mana. Tapi saya berpikir, oh iya, setelah selama 10 tahun saya hitung, kontribusi saya kepada perusahaan itu luar biasa. Saya memberikan sumbangsih kepada perusahaan. Ya okay. Seperti itu. Jadi saya pikir, saya berpikirnya akhirnya, oh iya, kalau saya membangun, ini akan saya berikan kepada banyak orang, ini pasti akan bermanfaat banyak. Itu sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya itu yang ketemu ya. Artinya, membangun perusahaan ini tidak segampang ya kalau misalnya mungkin ceritanya sekarang ini untuk sandang pangan dan papan ini kita udah lewatin lah ya
1: yep.
0: Seperti itu.
1: Okay,
0: okay. Cuman permasalahan banyak orang mengatakan, oh dia udah enak sekarang. Dia nggak tahu prosesnya itu sebenarnya.
1: Nah, itu dia.
0: Proses ini sebenarnya betul-betul tempatnya luar biasa. Kalau kita tidak mental betul-betul luar biasa dengan konsisten dengan tetap biar bagaimana ditolak, wah itu udah biasa. Ya kan banyak perusahaan yang menolak kita dan sebagainya. Tapi setelah sekarang mungkin termasuk safety-nya yang ada di Samarinda, kita mungkin yang sudah menguasai semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk di hotel, di mall-mall, dan mungkin di hampir di ya 70% lah.
1: Siap.
0: Ada di Samarinda. Seperti itu.
1: Oke, okay, luar biasa. Ini memang ini apa ya? Pasti ada pergolakan batin tentunya ya. Memang kalau dalam mengambil keputusan tersebut gitu ya, berangkat dari tadi dari cerita Bapak mau dipindahin ke Manado, lalu kemudian
0: betul,
1: akhirnya
0: betul.
1: Aduh ini itu karena kecintaan dengan Kalimantan atau memang memang nggak mau aja mau ke sana. Aduh ini kenapa saya harus dipindah-pindahin gitu.
0: Itu yang mungkin belum terjawab sampai sekarang. Kenapa saya ini ya?
1: Oke.
0: Okay. Tiba-tiba saya memilih ini, tapi itu bukan yang saya rencanakan gitu loh. Tapi saya yakin itu Tuhan yang bekerja buat saya.
1: Amin.
0: Saya yakin itu. Kenapa? Setelah saya memenuhi ini, sekarang bagaimana? Saya punya pemikiran, oh iya, saya sudah mendapatkan sesuatu dari Samarinda ini. Sekarang apa yang saya harus bagi kepada Samarinda?
1: Yeah.
0: Jadi tepatnya 2019 yang lalu, saya ikut masuk konstelasi. Karena ini kekuasaan ini saya masuk di DPRD.
1: Oke. Okay.
0: Ini juga panggilan.
1: Itu juga menarik ya, Pak.
0: Betul.
1: Mereka, ya.
0: Nah, jadi kalau misalnya mungkin ini setelah itu baru saya merasakan, oh iya saya akan bisa lebih banyak lagi berbuat untuk minimal memberikan apa masukan regulasi kepada eksekutif. Ya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mungkin ini kalau di fungsi legislatif ini kan ada yang namanya fungsi kontrol, ya kan, membuat peraturan-peraturan

0: seperti itu, ya seperti itu, dan menganggarkan. Mm-hmm. Jadi di sini ada 3 poin ini, dan ini yang bisa kita berikan kepada masyarakat.
1: Oke. Okay. Baik, itu nanti mungkin kita bahas siap, lain siap, juga siap, ya. Siap, itu siap, kita siap, mungkin siap. Akan bahas lain. Ini karena menarik juga karena siap. Bapak ini ketika ini pengen langsung ke sini gitu ya, terbersit dalam pikiran lalu kemudian maju gitu lalu lakukan gitu. Tapi kalau kita dilihat tadi Pak, Bapak juga tadi sempat menyebut bahwa dalam perjalanan Bapak ketika mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman itu, lalu kemudian mengambil langkah yang mungkin tidak umum bagi orang lain, keluarga tentunya, betul. Gitu. Itu ada penolakan atau mungkin di barangkali ya betul. Tadi Bapak juga menyebutkan direndahkan. Itu gimana Bapak mengatasi hal tersebut? Itu mengatasinya tuh kayak gimana gitu?
0: Jadi begini, pada saat terjadi penolakan seperti itu, yang paling susah adalah kita ini lagi baru membangun nih, pasti modal kurang dong, ya kan seperti itu. Untuk ke bank, saya belum punya aset banyak.
1: Betul.
0: Ke keluarga, kenapa keluar dulu? Padahal ada adik atau kakak saya yang udah mulai mapan nih, yang seharusnya bisa pinjam dong, kan seperti itu. Tapi mereka tidak.
1: Oh.
0: Itu konsekuensi. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Tapi saya tidak negatif dengan begitu, karena itu wajar, pemikiran wajar. Oh iya, dulu kamu udah mapan kok. Okay. Kenapa? Kenapa keluar nih? Nah, sekarang resiko tanggung sendiri dong, gitu ya. Segala macam. Saya pikir itu yang membuat saya bukan overthinking kepada mereka, tapi saya merasa bahwa oh iya ini tantangan saya nih, harus lebih kuat lagi nih saya. Jadi lebih kuat. Akhirnya hubungan teman, saya banyak dibantu teman.
1: Oh. Okay.
0: Jadi teman ini sebenarnya yang utama sebenarnya. Jadi mungkin melebihi daripada keluarga ya.
1: Oh, iya.
0: Kalau teman ini lebih percaya daripada keluarga kita. Keluarga kita ya udah, tapi nggak apa-apa. Ya seperti itu. Akhirnya saya berusaha. Gimana nih? Kalau kita share dengan teman, kita bagilah nanti kalau bisa begitu. Saya yang menjalankan.
1: Oh iya, berhasil ya.
0: Jadi pada saat itu kita buat MOU. Akhirnya okay, kalau kayak gitu, kalau memang sesuai seperti itu. Jadi kalau bisa mungkin nanti tidak berhasil juga ya minimal saya bertanggung jawab untuk modalnya kembali lah, saya bilang seperti itu.
1: Okay. Seperti itu. Okay, baik. Pak Joni, ini menarik kita perbincangan kita di pagi hari ini, tapi kita break dulu kali ya.
0: Siap,
1: kita
0: boleh.
1: Break dulu, nanti kita bakalan kembali lagi untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bersama dengan kami tentunya. Di pagi hari ini ada Bapak Joni Sinatra Ginting bersama dengan kita di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami tentunya di pagi hari ini dalam The Business Spirit bersama dengan Bapak Joni Sinatra Ginting. Beliau adalah owner dari PT Ginco Putra Perkasa. Dan tadi ini kita bicara, ini benar-benar luar biasa. Banyak sekali value yang kita dapatkan gitu ya dari pengalaman Pak Joni, bagaimana kemudian memulai tentunya dari benar-benar dari awal yang beliau juga dengan segala keterbatasan memulai itu semua, dan tentunya akhir sekarang itu barangkali orang melihatnya oh sudah bagus sekarang, tapi beliau tadi menyebut bahwa kita tidak melihat bagaimana prosesnya itu memang pasti akan berdarah-darah tentunya ya Pak Joni ya. Tapi kalau dalam perjalanan hidup Pak Joni dan sekarang itu pernah mengalami satu hal yang di luar dari planning gitu, hal-hal terduga yang kayaknya bukan plan Anda tapi itu terjadi dalam bisnis Anda gitu, hal-hal mujizat apa gitu ya yang didapatkan begitu, aduh ini kayaknya tidak dalam plan saya tapi tidak secara tidak terduga itu ada gitu.
2: Oke. Hal itu pasti saya yakin semua pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia pasti akan mengalami, menurut saya seperti itu. Okay. Karena saya juga kalau ditanyakan hal yang seperti itu, maka saya katakan itu pernah terjadi. Saya pernah berapa kali nyuplai, ya, menyuplai, mensupport, ya seperti itu. Dan pada saat perjalanan waktu, ternyata perusahaannya kolab.
1: Okay.
2: Itu cukup banyak ya, artinya cukup banyak tagihan kita yang tidak, artinya tidak terbayar. Tapi saya pikir kalau misalnya mungkin saya masuk dan terus berlarut dalam kondisi yang seperti itu, maka ini akan berdampak nih, ya kan, secara psikologi maupun semuanya kepada karyawan dan sebagainya. Jadi saya pikir ya udah, saya amini saja. Saya pikir konsepnya sederhana. Saya yakin pasti ada sesuatu yang yang tersembunyi yang akan saya dapatkan di luar dari ini. Ternyata dalam proses waktu tersebut ada perusahaan-perusahaan baru yang muncul. Bukan perusahaan penjelmaan dari mereka yang tidak ini, tidak.
1: Oh, okay.
2: Tidak sama sekali, tidak. Seperti itu. Itulah karena keyakinan dan kepercayaan kita sehingga itu tergantikan. Kalaupun ini tidak sampai sekarang tidak terbayar, orangnya udah kabur, semuanya udah tutup lah sama sekali. Tapi saya pikir tidak, enggak masalah. Buat saya enggak ada masalah. Ya semoga hal itu jangan terjadi lagi kan, seperti itu. Janganlah kalau kita sudah masuk ke lubang yang satu pada saat kita berangkat kembalinya juga masuk lagi ke lubang itu. Jangan seperti keledai lah ya, seperti itu. Jadi harus kita belajar, ya udah enggak apa-apa. Kalau memang sudah terjadi seperti itu ya udah. Tapi mungkin bisnis itu kan adalah suatu komitmen. Sekali kita berkomitmen ya dengan mitra kita, maka hal ini akan tertanam kedua belah pihak bagaimanapun. Okay. Kan seperti itu. Yeah. Tapi kalau misalnya mungkin komitmen ini degradasi gitu seperti itu, maka ini tidak akan, kalaupun saya tidak bicara kemana-mana, ini pasti akan dampaknya kepada orang lain.
1: Betul.
2: Pasti akan seperti itu. Nah, jadi itu saya percaya itu. Jadi kalau misalnya mungkin Tuhan memberikan saya ini, ini cobaan saya nih, kan seperti itu. Jadi saya yakin cobaan saya buat perusahaan saya dan buat saya seperti itu. Jadi sekali cobaan itu misalnya mungkin datang kepada saya, maka pasti ada suatu dimensi lain yang berarti nanti akan buat saya.
1: Apakah itu juga menjadi poin-poin yang sama begitu yang Bapak terapkan ketika kemarin, kan kita tahu memang Bapak itu di periode pertama ya Pak ya.
2: Benar.
1: Menjabat sebagai legislator.
2: Betul.
1: Di DPRD
2: Kota Samarinda.
1: Kota Samarinda, lalu kemudian mencoba kembali kedua tapi kemudian dia terpilih. Apakah hal tersebut itu sama penerapannya?
2: Sama. Karena hari ini kalau misalnya mungkin Tuhan berkehendak, maka hari ini juga saya pasti akan bisa jadi.
1: Benar.
2: Itu saya yakini. Jadi saya tidak akan pernah menyesal itu kalau misalnya mungkin ini ya. Kalau melihat dari ini mungkin saya akan berbicara untuk masalah suara. Suara saya terjadi peningkatan yang luar biasa di tahun 2024 kemarin. 2019 itu suara saya hanya 2024. 2024. 2090 itu saya duduk.
1: Oke.
2: Okay. Ya, seperti itu. 2024 kemarin suara saya naik.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Kalau misalnya mungkin menurut hitungan dari kalau misalnya mungkin data dari
1: KPU.
2: Uh-huh. Totalnya 2998.
1: Oh, ada peningkatan cukup banyak tuh.
2: Cukup banyak. Iya. Tapi di data saya itu 3024.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itu data saya. Data saya sesuai dengan C1. Oh, ya, okay. Seperti itu. Tapi saya pikir tidak masalah. Apapun, jadi saya pikir, saya yakini sampai sekarang seperti ini. Kalau memang yang di atas itu berkehendak, maka itu akan terjadi. Jadi saya tidak pernah, ya mungkin kalau misalnya mungkin merasa bahwa pada saat itu enggak dapat lagi, ya enggak masalah. Berarti memang yang di atas tidak berkehendak pada saya.
1: Luar biasa ya.
2: Itu. Oke. Okay. Seperti itu. Dan kalau misalnya mungkin dikatakan, waduh ini apa ya, kalau misalnya mungkin dana yang dikeluarkan kan banyak dan sebagainya. Saya secara tersenyum, saya katakan dana saya tidak banyak keluar.
1: Oke.
2: Okay. Mohon maaf. Artinya ini harus saya cerita.
1: Betul.
2: Kepada masyarakat banyak ini bahwa ya mungkin kalau mereka masih memasang tarif dengan sesuatu untuk mengejar itu, silahkan.
1: Oh iya.
2: Nah, okay. Seperti itu. Jadi saya pikir saya tidak mengikuti hal yang seperti itu. Memang ada yang saya keluarin, tapi tidak seperti itu.
1: Siap.
2: Nah, mungkin itu.
1: Oke. Okay. Ini luar biasa. Karena menemukan diri apa ya, dalam bahasa saya itu barangkali berdamai dengan keadaan itu agak susah gitu ya, Pak ya. Susah dalam praktiknya, tapi memang apa yang Bapak ceritakan tadi itu menjadi pelajaran juga buat saya pribadi dan juga barangkali pendengar yang mendengar kita, bahwa memang kegagalan itu memang menjadi sebuah hal yang lumrah untuk terjadi. Tapi bagaimana kemudian kita menyikapinya ya, Pak?
2: Betul.
1: Oke, luar biasa. Ini perjalanan yang cukup baik. Dan dua hal yang barangkali saya catat tadi itu dalam bisnis dan juga dalam perjalanan karir politik Anda itu juga memang menjadi sebuah hal yang banyak sekali nilai yang kita bisa tangkap dari itu, Pak, gitu ya. Oke, baik. Kembali lagi kita bicara soal soal pengalaman bisnis Anda, Bapak, gitu ya. Lalu kemudian kalau tadi bicara plan-plan yang kemudian tidak anda buat, tapi kemudian terjadi mujizat, ada bantuan-bantuan yang terjadi dalam bisnis Anda gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, ya kalau boleh tahu ya, nih, ya. Ini siapa sih sebenarnya orang yang paling berjasa dalam bisnis Anda ini, Pak Joni?
2: Ya. Mungkin ini yang paling bisa menguatkan adalah pertama ibu saya ya.
1: Oke.
2: Ibu justru. Saya tidak pernah lepas dari ibu, karena memang kalau misalnya mungkin kita dikatakan untuk kehidupan pada saat itu, mungkin saya selesainya sampai SMP saja dengan ibu saya, dengan orang tua saya, seperti okay. itu. Beliau yang selalu menguatkan, kalaupun misalnya mungkin dengan doa beliau yang sederhana, tapi saya yakin sampai sekarang doanya sederhana buat saya, tapi itu luar biasa mujizatnya.
1: Okay.
2: Jadi doa seorang ibu itu adalah doa yang paling kuat untuk saya pribadi. Ya, dan saya menjaga bagaimana agar orang tua saya ini tetap sehat, diberikan umur yang panjang. Karena saya yakin kalau misalnya mungkin pada saat beliau nanti misalnya mungkin sudah kembali ke pangkuan Bapak, saya yakin saya mungkin akan rapuh menurut saya.
1: Okay.
2: Ya, karena biar bagaimanapun seorang ibu itu dia tidak berbicara macam-macam, bagaimana tenis dan sebagainya, tapi sekali dia berbicara, kamu sabar, itu menguatkan sekali buat saya.
1: Benar.
2: Itu yang kadang-kadang kalau misalnya mungkin saya pikir, wah, jadi saya pikir ya ibu itu memang betul-betul harus prioritas utama. Ya, sebagai yang melahirkan kita, dan dia membawa rezeki buat kita semua. Mungkin itu yang bisa, pesan yang moral yang bisa saya sampaikan.
1: Aduh, dalam sekali ini. tapi kalau kembali lagi ke bisnis. Ini kan kalau dalam konteks sekarang ini kan ini badainya itu juga sudah luar biasa gitu ya, dalam situasi ekonomi sekarang. Betul. Itu bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, itu tentu pasti berimbas kepada semua sektor, salah satunya dengan perusahaan yang Bapak miliki gitu ya. Nah, untuk bisa tetap struggle di kondisi seperti ini, apa ada kiat-kiat khusus atau memang ada perlu penyegaran atau apa yang dilakukan di perusahaan Bapak sehingga bisa tetap terus konsisten untuk melayani lah dalam gitu.
2: Iya. Yeah. jadi kalau melihat data dari seluruh staf saya yang ada di kantor itu tidak semuanya di satu kepercayaan. Ada macam-macam.
1: Oke.
2: Okay, ya. Yeah. Jadi hampir 40% itu muslim. Ada 40% itu Katolik, yang 20% itu Nasrani, Kristen maksud Kristen, saya, ya. Seperti itu. Jadi hal ini yang mungkin yang terus saya upayakan supaya mereka selalu berdamai. Berdamai dalam artian bahwa agama ini hanya suatu cara
1: okay.
2: untuk kita meraih atau mencapai tujuan kita masing-masing. Betul. Jadi jangan diperdebatkan, jangan dipertanyakan, tapi dijalankan. Dijalankan saja. Kalau misalnya mungkin kamu yang hari Jumat harus sholat, ya sholat. Ya seperti itu. Oh, kalau okay. misalnya mungkin pada saat yang mereka yang hari Minggu ibadah atau misa, harus datang. Itu yang selalu saya tekankan kepada mereka. Jadi jangan pernah mempermainkan apa yang kamu imani. Jadi kalau misalnya mungkin melihat kita hari-hari besar itu selalu libur, ya mungkin berbeda. Memang agak kiatnya agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Kalau misalnya mungkin saya selalu mengikutin programnya pemerintah. Pada saat kalendernya merah, ya saya harus libur.
1: Libur.
2: Ya seperti itu. Mereka yang harus beribadah, wajib beribadah. Begitu juga pada saat hari-hari besar keagamaan yang lain, ya seperti itu. Jadi itu terus kita tekankan. Jadi dan awal selalu pada saat memulai pekerjaan kalian harus selalu berdoa.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang utama, ya seperti itu. Jadi mungkin hal-hal ini banyak dikesampingkan, tapi menurut saya ini yang utama. Ya agama apapun Anda bisa berdoa sebelum mulai pekerjaan.
1: Okay. Baik. Pak, kalau kita bicara soal ke depan yeah. ini bisa dibilang menjadi rencana lah, atau 5-10 tahun ke depan kayaknya saya harus barangkali membuka cabang baru. Amin gitu ya. Amin. Yeah, gitu. Terus Anda membayangkan diri Anda dari Bapak itu ke depannya itu seperti apa gitu.
2: Iya, terima kasih. Impian saya yang utama adalah bagaimana orang-orang saya itu bisa memiliki usaha masing-masing.
1: Orang-orang saya dalam arti pegawai Bapak.
2: Betul.
1: Okay, okay.
2: Jadi dari tahun 2000 itu sudah cukup banyak mereka-mereka yang sudah keluar dan punya usaha sendiri.
1: Oh.
2: Jadi itu satu kebanggaan. Jadi bukan saya misinya harus buka cabang dan sebagainya. Saya tidak punya pemikiran seperti itu. Saya pemikir bagaimana ini menciptakan orang-orang baru dengan usaha yang lain berbeda.
1: Oh iya.
2: Ya seperti itu ya. Jadi kalau bisa mungkin dan rata-rata mereka jalanin itu dan rata-rata sudah mereka lalui dan proses ini mereka terus konsultasikan. Artinya terus kita diskusi bagaimana cara untuk memulainya dan sebagainya. Yang utama adalah kembali bahwa usaha yang utama itu adalah konsistensi. Konsisten kita lakukan.
1: Okay.
2: Suatu contoh, kalau kita buka rumah makan, hari ini kita buka, 2 hari lagi tutup. Hari ini kita buka, tutup lagi.
1: Oh, iya.
2: Itu tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau konsisten bagaimanapun gak datang dan sebagainya, tetap right. saja. Mungkin dengan tambahan inovasi yang lain tentunya, kan seperti itu. Tapi hal yang utama adalah bagaimana kita melakukan itu secara konsisten. Sehingga orang atau masyarakat banyak itu akan menilai, oh iya ini konsisten nih orang. Ya seperti itu. Jangan nanti, wah ini besok buka, sekarang nggak buka, kita mau datang udah tutup, segala macam. Seperti itu. Jadi hal itu. Jadi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan adalah membuat orang-orang saya yang sekarang ini kan rata-rata mereka cukup lama ya. Mereka udah rata-rata bekerja di tempat kita itu antara 5 sampai 10 tahun lah semua.
1: Okay.
2: Rata-rata. Jadi mereka yang orang lama memang tidak ini. Jadi saya pikir udah saatnya nanti suatu titik tertentu kalian harus keluar. Lihat pandangan atau lihat gambaran apa unit usaha yang akan kalian buka.
1: Oh,
2: silakan.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Jadi memang kalau tadi memang ini menjadi penting juga karena memang ini jadi pertanyaan saya juga tadi tuh tapi sudah terjawab juga gitu ya. Memang soal bagaimana advice Anda kepada orang-orang yang kemudian akhirnya bisa mau membuka usaha gitu sekarang gitu ya. Pak, tapi kalau bicara soal impian, impian apa sih sebenarnya Bapak yang sampai sekarang itu masih belum tercapai gitu ya. Kalau dalam proses usaha gitu.
2: Ya, tentunya yang pertama saat ini kan saya core-nya itu di bisnis Pair Estate Husser, ya kan. Saya sudah punya brand. Impian saya ke depan yang paling kuat adalah bagaimana membuat pabrik. Ya, pabriknya sendiri. Jadi teknologinya saya sudah punya, maksudnya sudah punya ada gambaran semuanya, tapi pabrik ini belum terrealisasi. Ya memang investasinya tidak sedikit.
1: Betul.
2: Nah itu. Jadi tinggal nunggu waktulah. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya, dan didukung dengan regulasi yang ada, ini mungkin suatu terobosan baru untuk Kota Samarinda, untuk Kalimantan Timur.
1: Betul, itu yang menarik sekali. Aduh, ini kalau Pak Jody sudah mulai ada ide tuh pasti ini harus terjadi nih kayaknya.
2: Amin.
1: Luar biasa memang. Okay. Di bagian terakhir Pak, gitu ya, di bagian terakhir apa yang ingin kemudian Bapak sampaikan begitu ya dalam sebagai seorang saya menyebut Anda sebagai teknokrat barangkali ya gitu ya, karena memang sebagai pengusaha juga iya, lalu kemudian pernah menjadi legislator memang, dan itu suatu hal yang kemudian susah barangkali dijalankan secara bersama-sama begitu ya. Tapi saya ingin apa yang ingin menjadi poin yang ingin Bapak ingin sharingkan kepada kita semua di pagi hari ini, terutama sebagai dari sini sebagai seorang pengusaha gitu ya, apa yang ingin Bapak sampaikan tentunya sebagai penutup dari kebersamaan kita dalam dunia bisnis yang sekarang ini di era disrupsi yang terus melanda kita sini, apa yang ingin Bapak sampaikan?
2: Terima kasih untuk sesi penutup ini. Mungkin pesan yang akan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang akan memulai usaha, tentunya adalah pertama, konsistensi itu harus betul-betul kita pegang dan kita jalankan. Yang kedua adalah kejujuran. Jadi mungkin kadang-kadang ini antitesis dengan wah orang kita usaha kok
1: iya betul
2: kok jujur gitu cuma segala macam keuntungan itu artinya itu memang hak kita ya seperti itu, tapi yang utama adalah bagaimana menyatakan kepada masyarakat atau hayal ramai bahwa apa yang kita jual itu sesuai. Ya seperti itu. Jadi kalau apa yang kita pasarkan, apa yang kita misalnya mungkin kalau misalnya mungkin itu dikonsinyasi dan sebagainya, itu harus sesuai dengan produk yang ada. Jadi jangan pernah melebih-lebihkan dan sebagainya. Apa adanya, sesuai dengan apa yang kita titipkan seperti itu. Jadi itu hal penting yang rasanya nanti mungkin sekarang pada saat awal itu belum terasa. Tapi setelah berjalan waktu, itu baru tahu bahwa oh ini mereka dia ini benar, dia ini benar-benar bahwa ini adalah pengusaha jujur. Ya, pengusaha jujur itu bukan oh ya untungnya berapa, bukan itu yang ditanya, seperti itu. Tapi bagaimana kita memberikan knowledge atau product knowledge itu yang apa adanya.
1: Betul.
2: Itu yang memang
1: diharapkan. Itu mahal loh Pak, itu
2: cukup mahal.
1: Itu mahal itu. Itu ya.
2: Yeah. Betul.
1: Jadi Lurus, bagaimana kemudian kita bisa apa adanya gitu ya, Pak ya, menyampaikan apa adanya, jujur terhadap produk kita tentunya, gitu ya. Oke, aduh Pak, kita harus berpisah nih Pak ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bapak-bapak, jadi terima kasih banyak loh ya Pak.
2: Sama-sama.
1: Kita sudah hadir untuk membagikan pengetahuan, ilmu, lalu kemudian nilai-nilai yang barangkali tidak tercapture selama ini dari sisi seorang Pak Joni Sinatra Ginting yang sudah hadir bersama dengan kita di pagi hari ini pendengar dalam program The Business Spirit tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi.
2: Terima kasih
1: Pak Joni. Sehat selalu semua dreams-nya ya, semua apa yang diharapkan untuk ke depan semua kita doakan untuk bisa berhasil tentunya.
2: Amin.
1: Ya,
2: amin.
1: Terima kasih banyak dan pendengar, kami harus akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Tentunya ini adalah program The Business Spirit ini edisi perdana kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bapak Joni Sinatra Ginting. Kami mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Sketsa keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali saya Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya juga kita mengundang untuk Anda semua bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan pagi hari ini ya di 0819269000 dengan topik yang sangat menarik sekali pagi hari ini, yaitu mencintai dengan cara berbeda. Mengapa tidak? Nah, seru nih sepertinya ya.
1: Iya, sekali ini kita ngomongin tentang cinta-cinta nih. Dan ingin menyapa juga untuk semua pendengar dimanapun berada yang mau bergabung, yang mau bertanya-tanya seputar topik kita, mencintai dengan cara berbeda, mengapa tidak? Bisa kirimkan pertanyaannya di 0819269000 atau bisa juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini.
0: Langsung tulis di kolom komentar ya kalau ada pertanyaannya. Oke, kita tidak berdua saja pagi hari ini ngobrolin tentang cinta, tapi sudah ada narasumber kita yang bergabung pagi hari ini. Ada siapa di Kak Arwan?
1: Ada Kak Chris Hervina Rani Lidiawati, MPSI Psikolog, yang merupakan tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Selamat pagi, Kak Chris Hervina.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini Kak Chris Hervina? Kita panggilnya apa nih, Kak Chris atau...
2: Iya, Kak Chris, panggil aja Chris aja. Chris, ya.
1: Oke, Kak Chris, ini topiknya menarik nih, mencintai dengan cara berbeda. Why not gitu?
0: Kenapa enggak?
1: Kenapa enggak gitu? Kenapa nih kita harus bahas topik ini nih, Kak Chris?
2: Kenapa enggak juga bahas ini? Ya?
1: Iya.
2: Suara saya kedengeran ya?
1: Kedengeran Kak Chris.
2: Ya. Ya, jadi kenapa kita perlu bahas ini? Karena cara untuk mencintai orang juga beda-beda kali ya. Dan mungkin kita juga merasa dicintai juga dengan cara yang berbeda-beda karena kita dibesarkan dengan budaya keluarga yang berbeda-beda juga gitu. Dan mungkin banyak juga kasus kesalahpahaman gitu ya. Karena mungkin gak tahu cara sayangnya gimana gitu ya. Mungkin ngerasa gak nyambung gitu ya. Bilangnya gak cocok lagi gitu ya. Kalau mungkin udah berrelasi berbulan-bulan terus bilang gak cocok. Mungkin bukan gak cocoknya gitu ya. Tetapi caranya aja, the way-nya yang biasanya kita kurang nangkep gitu ya. Dia gak perhatian. Masa sih padahal udah perhatian sebenarnya gitu ya. Dari satu sisi bilang sudah perhatian tapi ternyata enggak. Ini relasi dalam keluarga kan bukan hanya soal pasangan ya, tapi juga orang tua ke anak juga gitu ya, papa, mama, dan juga mungkin satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah keluarga nggak lepas ya dari konflik gitu ya, atau miskomunikasi atau ngerasa nggak nyambung gitu ya, karena cara mengasihinya beda-beda gitu ya. Kalau mungkin ayah yang penting cukup nih kasih uang, padahal mungkin yang dibutuhkan gak cuman uangnya aja tapi perhatiannya juga oleh si istri ataupun anak-anaknya juga. Ataupun juga mungkin istrinya juga gak mau juga gitu ya, hanya sekedar hanya kata-kata gitu ya, tapi juga seneng kalau misalnya dapat pelukan juga. Demikian juga anak-anak juga membutuhkan kasih sayang yang bukan hanya sekedar material gitu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita nggak salah gitu ya, dalam arti mengasihi itu gimana sih, sayang itu gimana sih, kalau mencintai dengan cara yang berbeda juga kenapa enggak gitu ya. Ataupun kita bisa belajar satu dengan yang lainnya juga, karena isu ini cukup relevan ya untuk semua kondisi gitu ya, mau pasangan muda, udah tua gitu ya, ataupun di dalam keluarga yang mungkin ada anak, kakek, nenek, ataupun lintas generasi gitu.
1: Oke.
0: Berarti setiap orang itu memang harus memahami dan gimana ya, maksudnya itu setiap orang itu mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu, nggak tentu sama gitu ya.
1: Dalam cara untuk mencintai gitu ya.
0: Mencintai gitu, Kak Chris.
2: Iya. Betul, jadi ketika ngomongin bahasa kasih ini sebenarnya sudah populer gitu ya. Bahkan kalau saya googling ternyata saya pernah nih bawain juga tentang bahasa kasih gitu ya 10 tahun yang lalu ternyata gitu ya, di sketsa juga gitu ya. Jadi bahasa kasih ini kan udah dipopulerkan cukup lama ya dari Gary Chapman gitu ya, seorang konselor pernikahan juga, five language gitu ya, dengan 5 bahasa kasih yang ini bukan secara riset gitu ya. Ini kan buku populer ya. Kalau secara risetnya nggak harus salah satu aja gitu, tapi bisa orang itu dikasihi yang ngerasa dikasihi dengan 5 cara ini. Bahkan mungkin kalau ada cara-cara yang lain boleh ditambahkan kali gitu ya, sesuai dengan apa namanya kondisinya masing-masing juga. Dan secara sederhana sebenarnya bahasa kasih ini adalah kekasan orang gitu ya, merasa paling dicintai atau paling nyaman mengekspresikan rasa sayang ke orang-orang terdekatnya untuk apa namanya mereka tahu ataupun kita juga tahu nih kalau disayangi itu dengan cara tertentu. Dan ini bisa di metaforain bahwa manusia itu kan butuh ya tabungan emosional gitu ya. Ini tangki cintanya juga perlu diisi. Nah, ini dengan cara kelima hal yang kita akan bahas hari ini. Jadi setiap dari kita tuh punya kebutuhan emosional yang perlu diisi gitu. Nggak mungkin ada orang sih yang kan makhluk sosial ya, pasti butuh orang lain dan butuh kasih sayang dari orang lain juga gitu. Dan perlu dengan bahasa kasih yang tepat sehingga tangkinya nggak kosong gitu ya. Karena kebanyakan kayaknya udah dikasih deh duit atau dikasih deh kata-kata gombalan, tapi kok kayak nggak merasa dikasihi. Bukan itu ternyata bahasa kasihnya mungkin gitu.
1: Oh, jadi kita harus mengetahui dulu nih bahasa kasihnya ke pasangan seperti apa atau kepada anak seperti apa gitu ya Kak Kris. Kadang-kadang kan kita juga sebagai apa ya manusia gitu kan suka bingung sendiri juga sih sebenarnya, ini anak maunya apa ya atau ini pasangan kita maunya apa ya. Jadi kayak pikiran kita oh, kayaknya ada yang kurang aja. Gimana nih cara kita untuk mengetahui oh bahasa kasih pasangan anak kita seperti ini atau bahasa kasih dari anak kita seperti ini? Caranya gimana nih Kak Kris untuk mengetahuinya?
2: Oke, cara taunya kita mesti kenalan dulu kali ya bahasa kasih itu ada apa aja ya. Kalau dari tadi kita sebutin 5-5 gitu ya, apa ya 5 itu ya. Bahasa kasih yang paling sederhana kan ada word affirmation atau kata-kata afirmasi. Paling gampang sebenarnya dilakukan gratis gitu ya, memberikan afirmasi, pujian, ungkapan verbal yang mendukung gitu ya, penghargaan. Itu paling sederhana misalnya, aku sayang kamu itu kan juga kata-kata kan. Terima kasih ya gitu ya. Misalnya kalau kita lagi habis dikasih sesuatu kan say thank you itu sangat wajar. Atau kalau secara personal sudah diberi sesuatu atau dimasakin misalnya gitu ya oleh istrinya, makasih ya masakannya enak banget nih gitu ya. Itu kan kata-kata ya. Ke anaknya juga bisa bilang, wih papa bangga loh gitu ya, keren banget gitu ya. Misalnya tadi habis melakukan sesuatu atau meraih sesuatu, itu lewat kata-kata. Ada orang-orang tertentu yang tanda kutip ya haus pujian kan juga ada ya, ada gitu ya, tipikal yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang nggak butuh kata-kata deh gitu ya, butuh yang kedua misalnya quality time, waktu yang berkualitas. Jadi ada orang-orang tertentu senang aja kalau ada yang nemenin gitu ya, perhatian penuh tanpa distraksi, nggak perlu ada gawai misalnya, kebersamaan yang intens atau sifatnya fokus. Contohnya ngapain, misalnya anaknya tuh senang gak usah diajarin ngerjain PR deh, tapi ditemenin aja sama papinya atau maminya, atau istrinya juga ditemenin aja belanja, meskipun kadang bapak-bapak bete kali ya nemenin belanja yang cukup lama gitu ya, tapi karena istrinya ini senang gitu ya, maksudnya bahasa kasihnya tuh senang kalau quality time aja bareng gitu ya, dipegangin tangannya, kemudian shopping bareng gitu ya, atau ngobrol, sekedar ngobrol, duduk santai. Ya ada orang-orang tipikal yang butuh waktu bersama-sama. Ada ada juga orang-orang tertentu, ah cewek-cewek mah sukanya hadiah gitu ya. Iya, bisa juga bahasa kasih yang berikutnya adalah gift gitu ya, atau hadiah. Ini simbol saja perhatian ini. Kalau misalnya kita pergi dari luar kota kemudian bawain oleh-oleh, itu sebenarnya simbol bahwa memikirkan, oh iya ya, aku punya keluarga di rumah, kemudian simbolnya bawain oleh-oleh misalnya. Atau surprise-surprise kecil, kalau lagi ulang tahun dikasih hal yang diharapkan, yang dia sukai, itu bisa dilakukan. Ini bukan masalah mahal murahnya barangnya, tetapi ini bentuk kita ingat ke orang tersebut gitu ya, perhatian. Kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu, ah materi atau apa, enggak, bukan itu sih. Hadiah itu simbol perhatian bahwa oh ingat ada yang ulang tahun, oh ingat ya di rumah tuh ada orang yang dikasih, sehingga oh lihat makanan misalnya tertentu lagi keluar kota bawa pulang ke rumah. Nah, itu kan simbol dia memperhatikan. Jadi kadang-kadang bukan hal yang mahal-mahal gitu ya. Mungkin pernah juga kali ya gitu ya, kakak-kakak juga gitu ya, ataupun pendengar sekalian, bahwa ngerasanya tuh diperhatiin banget ya, dikasih sesuatu yang mungkin harganya nggak terlalu mahal, tapi itu meaningful buat kita gitu ya, hal-hal yang sederhana dibawakan, hal-hal favorit kita misalnya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, pelayanan gitu ya, tindakan ya, sifatnya action gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang sangat mudah tersentuh gitu ya, ketika sini aku bawain gitu ya, bawa barang bawaannya gitu ya. Ada yang istri-istri tertentu kan ya, perempuan-perempuan atau laki-laki juga sama gitu ya, senang banget ketika disiapkan gitu ya, ada bantuan yang diberikan gitu ya, tindakan sederhana tapi itu menyenangkan sekali. Misalnya sorry saya tuh belum hafal nama ya gitu ya, misalnya kalau misalnya mbaknya penyanyinya yang perempuan, sorry mbak siapa mbak namanya, sorry,
0: Ragil.
2: Ragil ya,
0: Iya.
2: Mbak Ragil, senang nggak tuh kalau misalnya pasangannya bukain pintu gitu kan ya. Itu hal yang sederhana gitu ya, tapi itu jadi menyenangkan buat kita gitu ya. Atau misalnya kita nggak minta tapi pasangan kita ambilin sesuatu minum, air putih misalnya gitu ya, udah capek habis pulang kerja diambilin minum, itu kan so happy ya, nggak harus yang dibikinin yang macem-macem gitu ya, tapi bentuk-bentuk pelayanan sederhana, ambilin sepatu, ambilin handphone. Nah, itu sederhana, tapi itu buat beberapa orang yang kalau bahasa kasihnya act of service atau pelayanan, itu wow gitu ya, bisa kelepek-kelepek gitu ya. Jadi ada, mungkin juga ada bahasa kasih yang berikutnya adalah sentuhan fisik ya, touching gitu ya. Ada orang-orang tertentu senang yang namanya hugging gitu ya, dipeluk gitu ya. Pelukan sebelum tidur itu menenangkan, karena ada orang-orang tertentu yang pasangan dalam keluarga ada pillow talk, habis ngobrol pelukan, atau misalnya ada ngajakin jalan juga digandeng tangannya. Nah, itu tentu akan lebih menyentuh. Jadi masing-masing dari kita tuh punya bahasa kasih yang beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin sekedar kata-kata, ada yang mulai sampai bentuk hadiahnya, barangnya, tindakannya, sampai touch gitu ya, sentuhan fisik. Jadi kalau kita udah tahu ini kan macam-macamnya, tinggal kita ngerasa ya, oh saya tuh ngerasa banget tuh beda deh kalau disayang tuh kalau suami saya sampai peluk saya misalnya, atau pegang tangan saya waktu belanja dan seterusnya. Nah, itu kan masing-masing punya kebanggaan dan rasa yang berbeda ya ketika diperlakukan sesuai dengan bahasa kasihnya gitu. Bener nggak ya?
0: Ya.
1: Oke, okay. Berarti ada lima itu ada mungkin dengan quality time ataupun pujian gitu kan.
0: Pemberian,
1: banyak juga ya.
0: Hadiah.
1: Jadi kita benar-benar harus mengetahui nih bahasa kasih dari pasangan ataupun anak kita tuh seperti apa. Kalau lu apa nih sih bahasa kasih lu sih?
0: Hadiah. Jangan lupa ya hadiahnya ya.
2: Apa apalagi hadiah kalau ya. Diingat-ingat ya tanggal lahirnya ya, nanti kasih hadiah ya.
0: Kok
2: beli ya? Kalau yang cowok apa yang cowok? Masihnya
1: kalau saya
2: apa?
1: Lebih suka apa ya? Quality time kali ya saya.
0: Kebersamaan berarti ya. Oke.
2: Ditemenin ya mbak ya, nanti ini ya kalau lagi makan gitu ya.
0: Oke, okay. Kak Kris, ini sebenarnya kalau bicara tentang bahasa kasih, ini tuh sejak usia berapa sih kita tuh bisa tahu gitu bahasa kasihnya gitu? Kalau kita punya anak nih ya, mungkin anak kita masih di usia di bawah 5 tahun, kira-kira bisa kelihatan nggak sih bahasa kasih anak kita itu apa?
2: Sebenarnya kalau kita observer yang baik, kelihatan sih gitu ya. Dan lima bahasa kasih ini kan sebenarnya tergantung budaya di keluarga tadi ya. Kalau papa mamanya sering memperlakukan anaknya dengan cara bahasa kasih yang ada, ini kan bisa tumbuh kembangnya seperti itu. Ada, tapi memang biasanya kecenderungan 2-3 bahasa gitu, nggak semua-muanya. Tapi ya Siapa sih yang nggak senang dapat pujian? Siapa sih yang nggak senang dapat waktu yang berkualitas? Semuanya kan senang ya, dapat hadiah juga senang gitu ya, dapat pelukan juga senang, semuanya senang. Tapi lebih mudah tersentuh, mungkin bahasa saya gitu, ada kecenderungan lebih mudah di ngerasa bahwa oh, disayang sama papa mami gitu ya. Misalnya ada anak tertentu, mami mami peluk aku gitu ya. Kalau mau tidur tuh, misalnya saya punya anak nih gitu ya, kalau mau tidur maunya ditemenin gitu ya, plus dipeluk gitu ya, dielus-elus gitu ya, itu kan sebenarnya juga jadi satu pertanda ya, oh seneng banget nih, ini anak ini banyak banget deh gitu ya, seneng kontak fisik gitu ya, peluk.

0: Masing kadang-kadang memang sudah menekankan satu atau dua bahasa gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Berarti Kak Kris, berarti di usia dini pun, di usia balita pun itu tetap bisa terlihat gitu ya bahasa kasihnya gitu ya.
0: Pastinya gitu ya, sangat terlihat gitu ya buat anak-anak apalagi gitu ya. Mereka kan lagi mengenal lingkungan gitu ya. Justru kalau misalnya sekarang anaknya masih kecil-kecil gitu ya, saatnya untuk mengisi tangki cintanya full gitu ya dari parentsnya dengan cara kelima ini gitu. Nggak hanya salah satu kan gitu ya. Iya, kata-kata iya, punya waktu berkualitas kalau bisa dilakukan ya dilakukan. Kalau kita sempat kita mau kasih hadiah buat anak-anak kita ya silahkan gitu kan ya. Kalau bisa bantuin dia melakukan sesuatu, wah, itu juga menunjukkan ada tindakan kasih kita juga gitu ya. Kalau bisa mau apa say goodbye juga bisa dipeluk selamat malam atau misalnya pagi juga dengan sentuhan fisik juga kenapa enggak gitu.
1: Oke.
0: Karena tubuh kita itu sebenarnya dari kecil kan ngerekam ya adanya bahasa kasih dari parents kita dari sejak dari kandungan bahkan sejak bayi gitu. Jadi tubuh kita itu kenapa sih kok bisa ngenalin itu karena di bayi diperlakukan dari kecil hingga gede ini kan diperlakukan seperti apa. Makanya ada yang lebih mudah nih gitu ya keklik gitu ya kalau dengan kata-kata karena dulu papa mamanya sering banget muji dia misalnya. Oh semakin besar gitu ya, oh semakin haus nih sama pujian. Kadang-kadang tankinya kurang full aja gitu ya. Makanya semakin tambah gede justru masih kurang terus gitu.
1: Oke, okay. Kak Kris, kalau seiring berjalannya waktu bertambahnya usia juga gitu, bahasa kasih ini bisa berubah nggak sih, Kak Kris? Dan sampai batas mana nih kita untuk terus memuji anak gitu? Karena kan takutnya nanti lupa diri jadinya.
0: Pasti masing-masing dari kita tuh sebenarnya secara natural gitu ya nantinya akan menurun juga ya gitu ya kalau kata-kata oh waktu kecil coret-coret apapun wih keren gitu ya coba kalau anak SMP udah coret-coret benang ruwet doang nggak mungkin sih kita akan puji ya sebenarnya ya secara naturalnya kita juga akan selektif kan ya memuji semakin anak itu besar. Makanya biasanya bukan bahasanya bukan berubah ya. Mungkin bisa juga berpindah gitu ya. Tetap aja mungkin dipuji itu menyenangkan gitu ya. Tapi sekarang lebih suka kalau gitu ya punya waktu bersama atau lebih suka kalau misalnya papa mama itu ada bersama saya misalnya semakin gede gitu ya remaja tuh lebih seneng kalau dicintai dengan tindakan yang nyata misalnya yaitu tergantung sekali lagi depend on personalitinya mereka gitu ya kalau ditanya bahasa kasih berubah sebenarnya manusia pengennya dikasihi semuanya sih dengan kelima bahasa itu bener nggak sih ada nggak yang nggak pengen dari salah satu itu nggak mau sih gitu.
1: Oke, Kak Kris, ini kalau seandainya nih waktu kita di usia remaja nih ya, tangki cinta kita ini udah penuh nih dengan bahasa kasih yang selalu diberikan sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita sudah dapat semuanya gitu. Apakah kalau kita sudah mendapatkan semuanya, tangki cinta kita itu sudah penuh, apakah ini bisa menjadi salah satu indikasi untuk bahasa cinta kita ini berubah gitu? Dari yang tadinya mungkin suka diberi hadiah gitu ya, karena kita sudah mendapatkan itu semua, tangki cintanya sudah penuh, akhirnya kita berubah gitu bahasa cintanya ke perhatian atau waktu yang berkualitas dan sebagainya.
0: Iya, jadi kalau ngomongin full tuh manusia tuh emang nggak ada puasnya sebenarnya tentang kasih sayang ya. Jadi haus kasih sayang. Tapi ada satu tadi sekaligus nyambung pertanyaan sebelumnya ya. Kalau tadi ngomongin semakin bertambahnya usia itu bisa berubah atau enggak? Bukan berubah tapi bergeser biasanya. Misalnya pria-pria usianya 45 tahun ke atas. Oh ternyata lebih butuh physical touch gitu ya. Jadi atau misalnya dari physical touch menjadi ke act of service gitu ya. Kita bisa lihat juga bapak-bapak gitu ya tadinya mungkin apa namanya senang nih dapat hugging gitu ya pelukan enggak sekarang di observe ternyata lebih banyak yang senang dilayanin disiapin kopinya siapin bajunya misalnya itu ada risetnya gitu ya jadi bukan masalah berubah yang gimana ya, kadang kebutuhan.

0: gitu ya, kebutuhan secara fisik gitu ya, psikologis, bahwa ingin diperhatikannya dengan cara yang berbeda juga. Kalau ngomongin sepanjang hidup tetap butuh kelima bahasa kasih itu, iya. Tapi semakin dewasa biasanya kita nggak terlalu suka tuh, ah, apaan sih, misalnya dipuji-puji gombal gitu ya, nggak terlalu suka gitu ya, maunya actionnya gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan masalah kita yang berubah yang gimana ya gitu ya, tapi akan lebih merasa dikasih sekali lagi dengan bahasa kasih yang tepat sesuai kebutuhan gitu. Meskipun sudah misalnya dewasa gitu ya, tapi kan seneng ya kalau diapresiasi dibandingkan dikritik. Bener nggak sih gitu ya?
1: Betul.
0: Jadi ketika kita ngomongin bahasa kasih ini, belum ada sih klaimnya gitu ya secara valid gitu ya, bahwa semakin bertambahnya usia hanya yang ini aja gitu, nggak ada. Masih lima bahasa kasih itu, cuman tadi tergantung dari konteks atau kebutuhannya seperti apa.
1: Bukan berubah tapi bergeser ya, seperti itu ya Kak Kris ya. Tapi emang ya
0: Ya,
1: kadang-kadang
0: sesuai dengan kebutuhannya dan konteksnya tadi.
1: dan mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi kali ya.
2: Mengikuti ya.
0: Betul.
1: Misal kalau lagi capek banget dia
0: situasinya
1: dipuji-puji kan
0: seperti apa?
1: males, eh bukan males sih, kadang kan
2: Nggak
1: aduh
2: tepat.
1: gue lagi nggak butuh pujian.
2: Nggak butuh pujian.
1: Lagi butuh apa,
2: asupan gizi,
1: dipijit.
2: Dipijit.
0: Sentuhan fisik ya.
1: Sentuhan fisik.
2: Oke, Kak Kris, kalau apa nih yang terjadi kalau seseorang itu tidak pernah mendapatkan bahasa kasihnya gitu. Jadi tangki cintanya itu nggak pernah penuh gitu.
0: Ya, pasti cari-cari kan untuk memenuhi dapat kasih apa namanya, dapat bahasa kasih yang dia mau kan gitu ya. Kalau tankinya, jadi ngomongin tangki gitu ya, tangki kasih ini kan sebenarnya masuk di tangki emosional. Kalau misalnya tangki kasih sayangnya jadi kurang, itu biasanya juga cukup dingin nih relasinya ke orang lain gitu ya. Ketika ngomongin tangki ini kurang, maka biasanya berefek pada dia memperlakukan orang lain sama seperti yang pernah dia lakukan, apa didapatkan gitu. Jadi ketika ngomongin tangkinya emosionalnya belum terisi dengan baik, ini sebenarnya bicara soal kebutuhan dasar manusia, yaitu adanya kelekatan dengan orang lain. Ketika ngomongin tangkinya kurang, berarti biasanya cenderung lebih mudah tersinggung misalnya,
2: Lebih mudah
0: lebih mudah
2: emosi.
0: menyakiti orang lain. Ya, saya nggak bilang emosi, emosi itu ada banyak ya, bisa tersinggung, bisa marah, mudah kesal. Nah, itu macam-macamnya gitu ya. Jadi kalau tangkinya kosong atau kurang, biasanya efeknya adalah ke perilaku gitu. Nah, perilakunya seperti apa ya? Tergantung orangnya juga ya. Biasanya kalau kesel ngapain gitu ya? Tiba-tiba ngomel-ngomel misalnya, atau ada yang sampai banting barang dan seterusnya. Jadi tergantung yang dia pelajari juga di pengalaman-pengalaman kehidupan sebelumnya gitu. Jadi ada banyak sebenarnya tangkinya kok. Sampai nih misalnya ada, kita lihat lah viral banget ya beberapa kali kalau orang marah di jalan, sampai turun gitu ya, kesel gitu ya, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kemarin kan ada yang rebutan parkir tuh mungkin gitu, mungkin ya. Ya, itu kenapa sih gitu ya? Mungkin ya dia butuh apa namanya, tangki yang mungkin kosong tuh bagian mana gitu. Kalau kita tangkinya udah cukup ya, nggak perlu diperhatiin oleh orang lain gitu ya, sebenarnya nggak perlu kayak gitu kan gitu ya. Ini bicara soal bukan cuma tangki emosional ya, tapi kaitannya nanti ada regulasi emosi gitu.
2: Baik, Kak Kris, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan kita undang juga untuk semua pendengar di pagi hari ini. Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi kita masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Ragil Z di Kak Arwan dan juga Kak Chris pagi hari ini. Kita sedang berbincang tentang mencintai dengan cara berbeda, yes. Mengapa tidak? Jadi untuk Anda, para pendengar, Anda bisa bergabung dan kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Ya, Kak Chris, ini mungkin pertanyaan yang ditujukan mungkin bagi banyak orang di luar sana. Kita sebagai anak gitu kan, kadang-kadang kan kita juga gak tahu nih bahasa kasih orang tua kita seperti apa gitu. Gimana sih caranya untuk nunjukin sayang gitu sebenarnya kita kepada orang tua yang mungkin kita gak paham nih untuk konsep bahasa kasih ini?
2: Oke, good question ya. Makasih ya buat pertanyaannya ya. Gimana cara mengasihi orang tua kita ya gitu ya. Kalau mungkin bahasanya banyak orang awam tuh, banyak orang tua yang penting kamu menghormati saya udah gitu ya. Tapi semakin banyak riset juga gitu ya, orang tua tuh merasa dikasihi, disayang gitu ya, diperhatikan ketika apa. Saya dulu pernah kerjasama dengan dinas sosial dan di situ ada panti Ureda gitu ya, kakek nenek. Apa yang kurang atau yang mereka rasakan kok anak-anak itu nggak sayang, nggak perhatian, itu kenapa gitu ya. Ternyata yang mereka butuhkan itu kebanyakan adalah quality time gitu ya, ada waktu bersama-sama dengerin curhatannya kakek nenek ini gitu ya, papa mama ini gitu ya. Karena semakin kita bertambah usia, biasanya kita sibuk dengan kegiatan kita sampai waktunya tuh cuman sedikit sekali gitu ya. Jadinya akhirnya merasa orang tua tuh kayak diabaikan. Jadi kadang-kadang ada yang pikir, ah oh, mesti bawa ini itu. Enggak, mereka itu sudah senang sekali ketika ngelihat kita ngobrol bareng, bisa makan bareng, itu udah cukup gitu ya. Ibaratnya mungkin beberapa orang tua yang saya kunjungin gitu ya, ibaratnya mereka tuh nggak bawa uang, yang penting ketemu sama saya ngobrol bareng gitu ya, itu udah menyenangkan buat para orang tua gitu ya. Ini beberapa orang tua yang saya temui gitu ya, bukan hanya yang di panti gitu ya, tapi orang tua yang konsul, kenapa sih anak-anak saya ini udah gede gitu ya. Ini kan juga fenomena empty nest ya sebenarnya ya, sarang kosong gitu ya, kalau anaknya udah gede-gede gitu ya, papa mamanya berdua lagi gitu ya, jadinya mereka juga bete ya kalau anaknya ditelepon gitu ya, ntar ya ma, ntar ya pa gitu ya, padahal mereka pengen ada waktu ngobrol bareng. Dan juga mungkin orang tua tuh cenderung biasanya kalau semakin bertambah usia pengennya kan juga dilayani juga ya, dibantu hal-hal yang sederhana yang mereka nggak bisa gitu ya, tanpa merendahkan. Misalnya soal gawai aja, bisa nggak tolongin ini apa sih maksudnya gitu ya, misalnya aplikasi tertentu atau bahkan internet habis gitu ya, kuotanya habis gitu ya, atau wifi-nya mau dinyalain, dimatiin, di mode apa. Mereka sangat senang kalau kita bisa membantu hal-hal yang sederhana dengan sukacita pastinya ya. Jangan sambil ngomel, ih papa gitu aja gak bisa sih gitu ya. Ya itu justru bukannya tanda sayang gitu ya, gitu ya, nyebelin gitu ya buat para orang tua. Itu sih pasangan.
1: Quality time ya.
0: Kak Chris, ini ada pendengar kita nih yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari Wulan ini. Sepenting apa sih kita tahu bahasa kasih dari pasangan kita? Apakah kalau kita gak tahu bahasa kasih pasangan, ini akan membuat kehidupan kita itu jadi tidak bahagia?
2: Ya, terima kasih buat pertanyaannya dari siapa tadi, sorry,
0: Wulan,
2: namanya?
0: Wulan.
2: Oh ya, dari Mbak Wulan ya. Seberapa penting sih? Nah, ini kebayang nggak sih kalau sampai yang satunya ngerasa pokoknya saya misalnya udah kasih uang itu udah bukti sayang saya gitu ya. Sementara si istrinya kan maunya ada waktu bareng tadi ya misalnya, atau ada waktu pegangan ngobrol bareng gitu ya. Nah, kira-kira jadi masalah nggak tuh? Pasti jadi masalah ya. Yang satunya ngerasa saya udah sayang nih, buktinya saya kerja keras, kasih uang buat saya tuh gift udah cukup gitu ya. Justru sih saya nggak pernah tuh kasih saya sesuatu misalnya, padahal istrinya udah masakin, udah apa ya namanya, servis lah gitu ya, maksudnya udah ada tindakan nyata, bahkan kadang muji suaminya, tapi suaminya nggak ngerasa disayang juga. Nah itu kan jadi masalah ya, konflik. Nah caranya saya dikasihi itu ternyata mempengaruhi saya akhirnya berespon juga terhadap perilaku orang lain. Kalau misalnya saya merasa dikasihi ketika ada orang melayani saya, maka biasanya kita juga memunculkan bahasa kasih itu ke orang lain. Nah, masalahnya nggak semua orang lain itu kan merasa dikasih kalau ada tindakan, eh ternyata butuh apresiasi gitu ya. Oh, butuh dikasih sesuatu misalnya. Oh, butuh ditemani dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika misalnya nggak tahu bahasa kasihnya, biasanya cenderung memunculkan konflik-konflik. Nah, konfliknya awalnya mungkin kecil ya, biasa aja, ya udah satu kali ya udahlah gitu ya. Misalnya kalau di ulang tahun nggak dapat kado, ih nggak perhatian banget sih. Bukan kadonya kan sebenarnya gitu tadi ya, simbol perhatiannya bahwa dia masih ingat nih gitu ya tanggal ulang tahun saya. Atau misalnya kok nggak dibawain oleh-oleh, bukan oleh-olehnya sih gitu ya. Oh, berarti kamu nggak ingat ya, padahal di sana tuh ada kesukaan saya. Misalnya saya suka empe-empe, dia dari Palembang nggak bawain tuh empe-empe, jadi masalah itu gitu kan ya. Itu contoh yang kasus nyata, real gitu ya, pernah denger gitu ya, pasangan berkonflik hanya hal sederhana gitu, tapi jadi membesar ketika tankinya tadi kosong gitu ya, atau semakin hari semakin menipis gitu, Mbak.
0: Oke.
2: Semoga terjawab, menjawab ya.
1: Kak Kris, gimana nih kalau kita udah nunjukin bahasa kasih tapi orangnya tetap nggak menghargai nih, kapan waktunya kita harus tahu gitu, harus berhenti gitu?
2: Ini konteksnya apa? Lagi PDKT atau sudah berpasangan kan gitu ya, beda ya. Kalau lagi PDKT ya udah cari yang lain gitu ya. Tapi kan kalau sama pasangan kita kan bisa juga obrolin kan ya gitu ya. Jadi maksudnya kamu tuh merasa dicintai kalau apa ya gitu ya. Kita bisa observasi ya gitu ya, amati, tapi nggak boleh berasumsi gitu ya. Ketika ngomongin pasangan saya kok kayaknya nggak ngerasa diperhatikan atau kayak nggak kelihatan seneng deh gitu ya, kayaknya udah cobain semua gitu ya, mungkin bisa ditanyakan juga ya gitu ya, lihat kondisinya dia, riwayat keluarganya, karena ada yang keluarga yang cukup dingin, ada yang hangat gitu ya, hahaha gitu ya. Kalau keluarganya cukup kaku ya nggak butuh tuh kata-kata misalnya give gitu ya, jarang banget, tapi yang penting hadir gitu ya. Ada waktu bersama-sama gitu ya, makan bareng, udah gitu ya, ada yang kayak gitu. Nah, jadi kita perlu untuk kompromikan, obrolin. Kalau konteksnya adalah pasangan, saya ngerasa loh kamu misalnya apa gitu ya, kayaknya akhir-akhir ini kayaknya jutek atau dingin atau gimana gitu ya, saya maunya begini, kan boleh ya diobrolin atau tanyakan langsung gitu ya, ajak ngobrol bareng gitu ya, kapan kapan ya gitu ya, kamu merasa nih aku tuh nggak seneng kalau begini, atau saya, kamu akan seneng kalau apa gitu ya, kamu merasa paling dikasihi kalau gimana gitu ya, itu kan boleh ya, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang membuat kita tahu satu dengan yang lainnya gitu ya, kamu seneng kalau, atau kalau kamu nggak suka kalau, kayak gitu yang sederhana gitu ya. Jadi kalau kamu tuh akan merasa paling disayang kalau apa sih gitu, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang sehari-hari aja, kalau aku masakin masakan tertentu kah, atau aku kasih hadiah misalnya, ngomong aja secara langsung, ini kalau konteksnya dalam pernikahan ya.
0: Oke, baik. Kak Kris, ini ada satu pendengar lagi yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini dari Sri. Dari Ibu Sri, lebih baik mana nih, kita tahu bahasa kasih kita lebih dulu atau tahu bahasa kasih pasangan kita terlebih dulu?
2: Baik, terima kasih buat pertanyaannya, Bu Sri ya. Yang mana duluan nih gitu ya, kalau kata Tuhan sih kasih dirimu sendiri dan kemudian mengasihi orang lain ya gitu ya. Kalau awareness, bicara soal awareness itu dimulai dari diri kita ya. Semakin kita aware, saya ini kondisinya seperti apa, saya lagi senang, sedih, saya tahu bahasa kasih saya seperti apa, itu akan lebih mudah untuk juga berempati ke orang lain. Secara konsep seperti itu. Jadi kalau hari ini udah dengar, oh bahasa kasih itu ada macam-macam ya. Itu kan membantu kita juga ya. Oh, kalau aku tuh lebih disenang merasa disayang atau dikasih itu ini gitu ya. Nanti kita akan lebih mudah juga mengobserv orang lain. Oh, ternyata orang ini tuh kayaknya lebih seneng kalau aku kasih pujian deh, atau dia lebih seneng deh kalau aku bikinin sesuatu atau kasih sesuatu. Nah, itu akan lebih mudah kan sebenarnya. Jadi kita perlu buat punya self awareness dulu, baru bisa juga untuk memperlakukan orang lain dengan lebih baik juga.
1: Oke, yang paling banyak atau disenangi orang-orang tuh bahasa kasih yang mana nih, Kak Kris?
2: Depend gitu ya, nggak ada yang oh mostly semua orang seneng yang ini gitu ya, semua orang pasti seneng dengan kelima bahasa ini. State saya akan tetap sama gitu ya, ini kan bahasa kasih. Ada nggak dari sini nggak seneng gitu ya dari kelima bahasa ini sih sebenarnya? Coba dicari, ada nggak? Kayak nggak ada deh, semua orang mau gitu ya dapat. Cuman tadi ya, tingkatnya apakah lebih merasa dikasih kalau dapat pujian aja? Coba yang muji kalau mungkin istrinya biasa aja, tapi kalau yang muji bosnya gimana? Oh happy gitu. Jadi ketika ngomongin gift gitu ya, siapa sih yang nggak senang dapat hadiah tuh 17-an barusan lewat, atau siapa tuh yang nggak mau lomba? Tahu sih hadiahnya kecil tapi semua orang bersemangat gitu ya, ikutan lomba atau pengen dapat door prize gitu ya misalnya. Jadi sebenarnya kita semuanya senang gitu ya kelima itu gitu ya. Nggak ada yang ini lebih baik atau ini lebih apa ya, merasa dikasih kalau ini nggak bisa gitu ya, karena kepribadian karakter orang juga beda-beda sih Mas Arwan.
1: Oke. Kalau misalnya ada yang memiliki trauma gitu, Kak Kris, masih mungkin nggak nih mereka memiliki bahasa kasih?
2: Manusia tuh nggak ada yang lepas dari trauma sih kayaknya ya. Gitu ya. Setiap kita punya gitu ya, traumanya apakah mendalam dalam sampai sampai hari ini atau enggak, kita mampu untuk coping stresnya atau enggak, nah itu yang jadi masalah kan gitu ya. Sesakit-sakitnya orang katanya gitu ya, tapi kalau ditetesin dengan kasih terus menerus akhirnya juga luruh juga. Artinya gitu ya, justru dengan kelima bahasa kasih ini justru mengobati luka itu gitu ya, luka-luka emosional itu bisa terobati kalau mendapatkan tabung tadi gitu ya, tabung emosionalnya salah satunya dengan kelima bahasa kasih ini. Jadi yang kita bahas ini adalah satu bagian dari tabung emosional yang sebenarnya banyak banget gitu ya. Secara emosional kan kita punya keinginan-keinginan gitu ya yang dipenuhi gitu ya. Bahasa kasih ini untuk membantu kelekatan antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya ada tangki cinta ini gitu, supaya relasinya tetap berjalan dengan baik gitu. Ketika ngomongin tadi ya ada trauma, kalau dengan bahasa kasih ini membantu nggak? Oh jelas, ini membalut gitu ya, supaya orang tahu bahwa oh ya saya sayang sama kamu loh gitu ya, nggak peduli kemarin mungkin pernah disakiti atau patah hati atau bahkan nggak disayang sama orang tuanya gitu ya. Tapi sekarang ada orang yang mau sayang sama dia, itu justru membantu untuk lebih baik dan pulih gitu ya dari traumanya.
1: Kalau orangnya sendiri yang sedang mengalami trauma, mereka bisa menunjukkan bahasa kasih juga nih, nggak, Kak Kris? Apakah mereka bisa menunjukkan gitu kepada orang lain?
2: Ya tadi ya, semuanya tuh tergantung, ada bisa gitu ya, bisa gitu ya. Bahkan orang yang, mohon maaf ya, ada yang gangguan gitu ya, gangguan sekalipun, misalnya yang let's say yang orang-orang awam tahu gitu ya, psikopat gitu ya, itu kan juga nice juga ya, sampai akhirnya bisa jadi misalnya bisa nyari korban. Awalnya baik, bisa, masih bisa menunjukkan bahasa kasih ini, bisa gitu ya, tapi nggak tahu kan motivasinya, habis itu misalnya dihabisin gitu kan ya, nggak tahu juga gitu ya. Jadi masih bisa, kalau ditanya masih bisa menunjukkan, bisa gitu ya, tapi mau berapa lama, nah tahan-tahanan gitu. Jadi ketika ngomongin relasi yang jangka panjang gitu ya, kalau pacaran aja 3 bulan kemarin, wah masih sayang-sayangnya nih. Nah kalau hubungan relasi jangka panjang gitu ya, masa iya mau dikasih gift terus gitu ya, permata berlian terus, ya bangkrut gitu ya. Pasti kita akan bergeser, tadi saya bilang bahasa kasihnya lewat sentuhan fisik, waktu yang berkualitas, atau bahkan act of service gitu ya, melakukan hal-hal yang sederhana, itu bukti kasih sayang kita. Taruh deh handuknya ke tempatnya, itu udah bahasa kasih kita misalnya sama pasangan, daripada pasangan kita ngomel gitu. Jadi tentu itu akan berbeda ya gitu ya, konteks relasinya, apakah tadi ya pasangan yang memang sudah menikah sama yang baru pacaran, atau anak orang tua gitu ya, itu akan tentu akan berbeda juga bentuk ekspresi kasih sayangnya.
0: Oke, jadi tidak pernah ada kata terlambat ya untuk mengetahui bahasa kasih dari orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Begitu ya, Kak Kris?
2: Betul sekali, ya. Jadi nggak ada kata terlambat dan nggak ada kata bahwa saya bukan dari keluarga yang seperti itu. Nah, itu kan banyak ya. Saya tuh memang dibesarin keluarga saya kaku gitu misalnya, atau nggak hangat gitu, nggak ada sih. Ini adalah skill, sebenarnya keterampilan untuk mengasihi juga ya ke orang lain yang bisa juga kita bangun gitu ya. Kalau udah tahu bahwa pasangan kita itu merasa disayang kalau dibuatkan sesuatu misalnya gitu ya, mau dimasakin gitu ya, ya pasti kita akan bela-belain kan. Kalau saking cintanya kita, kita akan belajar masak gimana caranya supaya suami kita atau pasangan kita, misalnya istri kita atau anak-anak kita happy gitu. Pasti kalau ada rasa cinta itu mau berkorban. Katanya kan kalau demi cinta kan gitu ya, gunung kan kudaki, lautan kan seberangi. Nah, sama gitu ya, bahasa kasih itu usaha kita untuk menunjukkan rasa sayang kita ke orang yang terdekat kita. Jadi pasti bisa diusahakan kalau mau relasinya tetap bertahan kan gitu ya.
0: Oke, baik Kak Kris, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Tapi karena waktu kita juga terbatas, mungkin Kak Kris bisa kasih closing statement nih untuk menutup perjumpaan kita.
2: Ya, jadi ketika ngomongin bahasa kasih memang nggak ada habis-habisnya ya. Ketika ngomongin mengasihi sesama atau mengasihi orang-orang yang kita sayangi, tentu itu butuh diusahakan gitu ya. Itu bukan sesuatu bawaan yang otomatis nih manusia tuh langsung gampang ya gitu ya buat mengungkapkan kata-kata yang afirmatif. Banyak kan juga nyinyir gitu ya, atau kata-kata yang negatif gitu ya. Jadi sehingga kita perlu juga mengusahakan untuk memberikan afirmasi gitu ya, ataupun apresiasi terhadap hal-hal yang kecil di sekitar kita. Kita perlu mengusahakan untuk bisa juga memberikan diri kita lebih gitu ya, ketika orang-orang membutuhkan kita juga. Entah waktu, melewat waktu, entah barang yang kita berikan, atau bahkan tindakan nyata dari yang sederhana gitu ya, untuk membantu meringankan beban orang lain gitu ya. Mengambilkan barang itu kan udah meringankan ya, bisa nggak tolongin saya ambil ini nih? Nah ya bisa gitu ya, karena kita sayang gitu ya. Jadi kembali, masing-masing dari kita punya bahasa kasih yang beda-beda gitu ya, atau mungkin merasa lebih dikasih dengan bahasa yang berbeda, tapi yang pada intinya adalah keinginan kita untuk mengasihi orang tersebut lebih lagi gitu ya, lewat berbagai bentuk bahasa kasih itu. Bahkan sekalipun misalnya yang mungkin kita tidak terbiasa, nggak biasa nih dipeluk atau touching gitu ya, tapi karena kita sayang ya kita akan peluk orang itu gitu ya, atau misalnya sekedar genggam tangannya aja gitu ya. Jadi kita perlu buat belajar gitu ya, memahami orang-orang di sekitar kita, tapi lebih dulu kita punya self awareness bahwa saya itu merasa disayangi seperti apa sih, sehingga itu akan lebih mudah juga kita berempati kepada orang lain gitu. Jadi mari kita sama-sama berproses belajar buat mengasihi dengan 5 bahasa kasih tadi.
1: Thank you Kak Kris untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk keluarga di Indonesia dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk tim yang bertugas. Ada Dustin, ada Bang Pram juga. Waktunya kita pamit undur diri. Saya Dika Ruan.
0: Saya Ragil Z.
1: Bersama narasumber kita di pagi hari ini, kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, Kak Kris.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, semoga bermanfaat.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
2: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan

6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda mendengar bahwa 3 kali pindah sama baiknya dengan kebakaran? Artinya ialah bahwa setiap kali Anda pindah, Anda membuang barang-barang, termasuk barang yang baik, yang sebenarnya Anda ingin simpan, namun tidak ada tempat untuknya. Mengapa Anda tidak membuangnya sejak lama? Anda menyimpannya sebab Anda yakin bahwa barang itu terlalu bagus untuk dibuang. Karenanya Anda menyimpannya di lemari atau menaruhnya di garasi Anda. Pada akhirnya, Anda harus memperhitungkannya. Bila Anda ingin menamainya, sebut saja kekacauan. Bukan lemari Anda saja yang pada akhirnya mengalami kekacauan. Kekacauan adalah penyakit otak, bahkan penyakit hati, sama seperti isi lemari. Dulu Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 3. Tapi tak seorang pun ingin menjadi miskin, entah dalam rohaninya maupun dalam harta benda. Ini pun penyakit universal. Dimanapun saya berada di dunia ini dan berapa banyak atau sedikit yang orang miliki, ketika mereka melihat dan berjumpa dengan orang yang memiliki lebih, mereka menjadi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Semua orang senang ketika ia dapat berkata, "Ini milik saya," atau bahwa rumah atau gedung-gedung itu adalah milik saya. Seorang raksasa rohani dari generasi yang lalu, A.W. Tozer, menghadapi masalah yang sama ketika ia menulis kata ganti saya dan milik saya terlihat cukup polos. Namun penggunaannya yang konstan dan universal bersifat signifikan. Kata ganti itu mengungkapkan sifat sebenarnya dari kaum Adam yang jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh ribuan pengajaran teologi. Kata ganti itu merupakan gejala verbal dari penyakit di dalam diri kita. Akar hati kita telah mengakar pada benda-benda material, dan kita tidak berani menarik satu pun akar yang kecil karena kita bisa mati. Kekacauan menjadi penyakit yang menguasai kita. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda inginkan, dan semakin banyak yang Anda dapatkan. Anda semakin yakin bahwa Anda harus memiliki lebih. Hari ini masalahnya bukan sekedar masalah barang, melainkan bahwa barang-barang ini yang menguasai Anda, barang-barang yang mengkonsumsi waktu Anda, ketertarikan Anda dan hidup Anda sendiri. Ketika Yesus ada di muka bumi, ia sering membuat orang merasa tidak nyaman sebab ia tidak pernah main-main, ia langsung ke pokok masalahnya, menelanjangi kedok kemunafikan dan kedangkalan yang senantiasa membuat kita nyaman. Ia berkata dengan terus terang, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Lukas pasal 12 ayat 15. Dalam salah satu bukunya, Alexander Solzhenitsyn menceritakan bagaimana ia ditangkap dan satu demi satu miliknya yang berarti baginya diambil oleh orang yang menangkapnya. Rumahnya, buku-bukunya, tulisannya, dan keluarganya. Akhirnya, yang tinggal padanya hanyalah apa yang ada di dalam dirinya. Dan Solzhenitsyn berkata bahwa ia tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat ia tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil harta berharga di dalam hatinya. Pada tahun 1978, Solzhenitsyn berpidato di hadapan lulusan Universitas Harvard. Kata-katanya adalah kecaman pedas tentang dekadensi masyarakat yang dibangun di atas materi. Ia menutupnya dengan mengatakan, "Bila dunia ini tidak hendak berakhir, maka dunia ini sedang mendekati perubahan besar dalam sejarah yang sama pentingnya dengan perubahan dari zaman pertengahan ke Renaissance. Ia akan menuntut kebangkitan spiritual dari kita, di mana kita harus naik ke level visi yang baru, ke level kehidupan yang baru, di mana sifat fisik kita tidak akan dikutuk sebagaimana di zaman pertengahan, namun yang bahkan lebih penting lagi, rohani kita tidak akan diinjak-injak seperti di era modern. Tak seorang pun di bumi ini memiliki jalan lain, kecuali ke atas." Bila perkataan Solzhenitsyn berlaku beberapa tahun yang lalu, betapa berlakunya perkataan itu hari ini.
Bila kehidupan dan jiwa Anda berakar pada materi, cabutlah mereka betapapun sakitnya itu, dan biarkan hati Anda terbang ke langit. Tidak ada yang dapat melakukannya bagi Anda, kecuali Anda sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar, empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是Yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Di sebuah desa, terjadilah kelaparan karena kemarau yang panjang dan terbatasnya persediaan makanan. Semua orang mengeluh kelaparan, tapi tidak ada yang berusaha mencari jalan keluar. Datanglah seorang yang cerdas ke desa itu dan berkata, "Oke, kalau tidak ada makanan, mari kita masak sesuatu. Kumpulkanlah beberapa batu lalu kita rebus." Seluruh warga desa heran, apa bisa batu direbus dan dimakan? Nah, kemudian ada seorang yang mempunyai sedikit wortel dan dia berikan kepada orang cerdas itu. Orang cerdas itu memotong-motongnya dan memasukkannya ke dalam rebusan air. "Wah, nampaknya sedap," kata orang-orang di desa itu. Lalu ada yang tergerak menyumbang sepotong daging, buncis, kentang, seledri. Dan ternyata sop itu semakin terasa harum baunya. Akhirnya, seluruh warga desa bisa menikmati bersama masakan sop yang sudah diberi macam-macam isi. Dan seluruh warga desa itu merasa senang. Mereka sadar bahwa ternyata gampang mencari solusi. Kita hanya perlu menemukan orang yang dapat melihat bulan di atas. Sedangkan sebagian penduduk desa adalah orang yang hanya melihat bayangan bulan di laut mati. Mereka memiliki sedikit, tapi tidak mau berbagi. Orang cerdas ini tahu bahwa penduduk desa menyimpan apa yang masih dimilikinya dan tidak mau berbagi. Namun, dia sangat jenius. Dengan merebus air dan mengajak memasak batu, ia akhirnya membuat warga desa tergerak untuk memberikan yang dimilikinya, sehingga sukses memasak sop yang dapat dinikmati bersama. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau saling berbagi, saling menolong, dan bekerja sama. Tahuilah bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita memerlukan orang lain, ya sebagaimana orang lain juga membutuhkan kita. Nah, untuk itu, mari ya kita mulai dari diri kita sendiri, berbagi dengan sesama apa yang bisa kita bagi, bantulah kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Dan kita akan melihat hal-hal besar yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau berbagi kepada seseorang hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apabila kita menghakimi atau membalas orang yang menyusahkan kita, maka sebenarnya kita melawan Tuhan sendiri, sebab orang-orang yang mengganggu kita itu hanya alat-alat Tuhan di dalam tangannya. Menurut rencananya yang bijaksana, Allah mengirim mereka kepada kita untuk membuat kita rendah hati dan mengajar kita mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, rendahkanlah diri Anda di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Terimalah kelakuan tetangga Anda yang mempersulit hidup Anda itu sebagai pekerjaan Tuhan, dan Anda akan mengalami berkat yang sebenarnya hendak Tuhan berikan kepada Anda melalui peristiwa itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau. Entah mereka ada di belahan dunia lain dari tempat Anda berada sekarang, atau yang tinggal di seberang jalan. Sesungguhnya, itulah yang kami lakukan di Guidelines sejak tahun 1963. Bersama dengan saya di studio hari ini, anak perempuan saya, Bonnie, yang sekarang melayani sebagai Presiden Guidelines Internasional. Bonnie, sejak kamu mengambil alih kepemimpinan di awal tahun ini, Guidelines telah menjangkau ke beberapa daerah terpencil di dunia dengan kabar baik. Ceritakan pada kami apa yang sedang kita lakukan, karena biasanya kita tidak punya waktu untuk membicarakannya.
1: Wah, itu benar sekali, Pak. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi kita di Guidelines. Dan tahukah Anda, ini adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang percaya di masa kini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, memberitahukan kita bahwa orang dari segala bahasa, suku, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta dan menyembah Sang Anak Domba. Dan kita dapat melihat hari itu akan terjadi. Anda tahu, teknologi maju saat ini memainkan peranan penting dalam penggenapan amanat agung. Potensi yang dimilikinya untuk menyampaikan Injil dengan cara-cara yang baru sangatlah luar biasa.
0: Coba jelaskan dengan lebih mendetail, bagaimana ini bisa terjadi sekarang?
1: Ya, pastinya di Guidelines ini kita telah lama memakai siaran radio tradisional. Tapi, apakah Anda tahu? Sekarang radio sedang giat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau di dunia melalui internet. Lalu dengan penggunaan kartu SD yang dapat dengan mudah dibagikan, dimasukkan ke dalam telepon seluler, membuat orang dapat mendengarnya secara pribadi. Teknologi-teknologi baru ini membawa pesan Injil langsung ke hati orang-orang yang tidak terjangkau. Dan teknologi ini melakukannya dengan cara aman. Sebab, seperti yang Anda dapat bayangkan, di banyak tempat dan di negara di dunia yang tidak terjangkau, sangatlah berbahaya bagi seseorang untuk mendengarkan pesan Injil. Namun, Tuhan dengan segala kebaikannya telah memberikan banyak jalan kepada kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melampaui segala macam pemerintahan atau bahkan segala jenis ancaman teroris. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan-kesempatan ini. Dan kita mulai memanfaatkan keuntungan ini. Anda tahu, melalui survei kita juga mendapati bahwa orang-orang dunia yang belum pernah diinjili adalah orang yang paling responsif terhadap kekristenan. Saya tahu, ada banyak orang percaya yang patah semangat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Namun, seharusnya kita jangan demikian. Sebab kita tahu bahwa Injil menjamah hati-hati yang keras dan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil sesungguhnya meresponi pesan Injil.
0: Tapi apakah kamu setuju bahwa banyak dari mereka banyak dilupakan karena mereka tidak terlihat?
1: Itu memang benar. Tahukah Anda bahwa 1% dari uang yang diberikan untuk pekerjaan misi di luar negeri disalurkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau? Hanya 1% saja. Sisanya diberikan ke tempat di mana Injil telah diberitakan.
0: Di menit terakhir, kita berfokus pada apa yang Guidelines sedang lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
1: Tahun ini, kita melihat kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja penyiaran, yaitu orang-orang percaya di tanah Turki, Albania, dan negara-negara lainnya dengan mayoritas Muslim. Kami sangat senang dengan kerjasama ini. Kita bahkan dapat membangun satu stasiun radio komunitas kecil baru di suatu negara dengan mayoritas Muslim tahun ini, dan kita melihat para pendengar meresponi dan kehidupan diubahkan.
0: Wah, itu sangat menggembirakan. Dan saya sadar kita terlalu banyak menggunakan kata menggembirakan. Namun hal ini membuat saya bersemangat untuk menjangkau orang yang benar-benar tidak terjangkau. Di beberapa detik terakhir ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami, guidelines.org, di mana kami dapat memberikan lebih banyak informasi kepada Anda tentang apa yang Guidelines lakukan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dan Anda dapat mengikuti kami di Facebook Guidelines International Ministries. Itulah untuk edisi Guidelines hari ini. Terima kasih, dan Anda juga dapat membuat hidup Anda berarti. Tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu, kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Member.

Siswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Pada suatu ketika, di perkampungan Indian di Amerika, hiduplah seorang kakek tua yang sangat bijaksana. Kakek ini sering memberi nasihat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kebijaksanaan sang kakek begitu termasyur, sehingga kepala suku mengangkatnya menjadi penasihat utama. Suatu hari, kepala suku kehilangan barang-barang berharga dari rumahnya. Kepala suku berpikir, pasti pelakunya adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya, dan bukan orang dari luar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada bukti yang menunjuk siapa pelaku pencurian tersebut. Lalu, kepala suku bertanya kepada sang kakek yang bijak, apa yang harus dilakukan untuk menangkap si pencuri? Lalu si kakek berkata, hamba punya beberapa tongkat ajaib di rumah. Tongkat-tongkat itu akan bertambah panjang jika berada di dekat sang pencuri ataupun jika terpegang olehnya. Dalam sehari, tongkat itu akan bertambah sepanjang 5 cm. Jika Baginda Yang Agung berkenan mengumpulkan para pelayan di dalam sel tertutup, maka hamba akan memberikan satu tongkat ajaib pada tiap sel itu. Kepala suku pun menyetujui saran sang kakek bijak. Pada hari itu juga, seluruh pelayan dilarang pulang ke rumahnya. Mereka ditahan dan ditempatkan di dalam sel. Kemudian Baginda memberikan tongkat-tongkat ajaib ini di setiap sel dan berkata, ketahuilah para pelayanku, tongkat-tongkat ini adalah tongkat ajaib. Dia akan bertambah sepanjang 5 cm jika berada di dekat sang pencuri yang asli. Malam itu semua pelayan ada di dalam sel tahanan. Semua sudah tertidur nyenyak. Tetapi ternyata ada satu pelayan yang tidak bisa tidur. Pelayan itu bernama Emas Hitam. Sejak dimasukkan ke dalam sel, Emas Hitam gelisah. Tongkat yang diberikan kepala suku dipegangnya erat-erat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mengapa demikian? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Si Emas Hitam terus memandangi tongkat itu. Dia merasa tongkat yang dia pegang adalah tongkat ajaib yang akan bertambah panjang jika disentuh olehnya. Emas Hitam adalah pencuri yang asli. Dia pandangi tongkat itu, dan dia merasa tongkatnya bertambah panjang 5 cm. Dengan panik, Emas Hitam ambil pisau dan memotong tongkat itu sepanjang 5 cm. Dan kini dia merasa lebih tenang. Semoga tidak ada yang tahu kalau aku pencurinya. Begitulah pikiran si Emas Hitam. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Baginda, kepala suku memanggil semua pelayan keluar dari sel mereka. Tongkat-tongkat mereka juga diminta untuk diperiksa dan diukur panjangnya. Nah, tiba giliran si Emas Hitam. Baginda berhenti dan menatap wajahnya. Emas Hitam, mengakulah. Kamu pasti pencurinya.
1: Ah, bukan saya, Baginda Yang Mulia. Kalau saya pencuri yang sejati, pastilah tongkat saya bertambah panjang. Silakan Baginda periksa, bukan tongkat saya.
0: Jawab si Emas Hitam dengan gugup dan pucat. Si Emas Hitam bingung, kenapa Baginda kepala suku tahu bahwa dialah pencurinya? Si Emas Hitam tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dia pegang bukanlah tongkat ajaib. Tongkat itu cuma kayu biasa, sama seperti tongkat-tongkat lainnya. Baginda kepala suku tahu bahwa Emas Hitam adalah pencuri justru karena tongkatnya lebih pendek dibandingkan tongkat teman-teman yang lain. Ketakutannya lah yang menunjukkan dia memang pencuri yang sebenarnya. Akhirnya, si Emas Hitam mengaku dan mengembalikan semua barang-barang curiannya kepada Baginda Kepala Suku. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda merasa bersalah hari ini atau pada hari-hari yang sudah berlalu? Rasa bersalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Maka solusinya adalah kita harus belajar cara hidup yang baik, yang benar, yang tidak merugikan orang lain atau siapapun. Jika ini kita lakukan, tentunya perasaan bersalah tidak ada dalam hati kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Philip Rigto adalah salah satu arsitek terkemuka di Asia. Nama dan tanda tangannya tertera pada lembaran rencana pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi di Manila, Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur. Perusahaannya biasa mendapatkan 30-40 proyek dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya sarapan bersama dengan seorang pria yang luar biasa ini dan istrinya yang cantik, saya segera menarik pelajaran dari keahliannya. Saya punya pertanyaan yang menantikan jawaban dari ahlinya. Tanpa menunggu jawabannya, saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu seberapa kuat untuk membuat pondasi bangunan?" Philip tersenyum penuh arti dan berkata, "Ketinggian bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasi." Saya telah menduganya. Ya, saya telah menduganya, tetapi sekarang saya benar-benar mengetahuinya. Pondasi bangunan adalah bagian yang terpenting dari struktur. Demikian juga meletakkan dasar dalam kehidupan anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting. Jika ketinggian bangunan ditentukan oleh kekuatan pondasi, maka tinggi prestasi anak ditentukan oleh kekuatan pondasi yang telah diletakkan orang tua dalam masa-masa awal pembentukan dalam proses mendidik anak. Membantu anak Anda untuk mengerti bahwa ia adalah pribadi yang bernilai dan berharga akan membantu meletakkan rasa percaya diri. Membantu anak memahami bahwa ia adalah orang yang sangat berharga di mata Allah akan membesarkan hatinya untuk melayani orang lain dan tidak merasa terancam dengan melakukan tugas kecil. Melingkupi anak Anda dengan lingkungan yang aman akan membantunya tidur nyenyak di malam hari dan bangun di pagi hari untuk mencapai sesuatu. Di dalam seri ini saya telah berbicara tentang pentingnya meletakkan dasar yang teguh di dalam proses mendidik anak. Beberapa di antara batu-batu pondasi yang penting adalah kekompakan keluarga, ukuran kontrol atau kendala membuat keputusan-keputusan penting untuk mempertimbangkan berapa banyak ruang yang Anda perlukan untuk rumah, sikap, dan kebiasaan budaya kita. Ketika anak Anda tahu bahwa Anda mendukungnya, ia akan lebih percaya diri, lebih teguh, dan lebih bisa menghadapi kegagalan. Perhatikan seorang anak yang sedang maju menyerang di pertandingan bisbol. Perhatikan bagaimana ia selalu melirik ke arah tribun untuk melihat reaksi ibunya, apakah ia merasa ditolak atau diterima. Orang tua yang telah meletakkan dasar ada di situ untuk mendukungnya, menolong pelajaran sekolahnya, dan bersama-sama ibadah. Mereka satu unit, mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikan jumlah atlet yang berhasil juara pada Olimpiade. Mereka berkecualian, tetapi umumnya keluarga mereka membayar harga kedisiplinan. Bangun pagi untuk membawa mereka berlatih, menyediakan waktu untuk menyaksikan anak bertanding sebagai bentuk dukungan. Pada saat yang sama, orang tua yang meletakkan dasar yang kokoh harus siap menghadapi gangguan dari luar terhadap si remajanya. Sederhananya, orang tua harus memutuskan apa yang penting dan bisa melindunginya. Orang tua harus memberikan penekanan pada hal-hal yang positif dan mengontrol hal-hal yang negatif, termasuk TV, film, dan bahkan teman-temannya. Orang tua menjadi acuan dan menjadi kaca pembesar, memberikan batasan-batasan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika Anda melihat ke langit dan mengamati sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di awan, Anda harus ingat bahwa tinggi bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasinya. Demikian pula di dalam membesarkan anak, seperti membangun gedung dengan bata, baja, dan kaca. Pengaruh Anda dalam kehidupan seorang anak akan tinggal lebih lama daripada gedung pencakar langit di cakrawala. Renungkanlah hal ini ketika Anda merasa berkecil hati di dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika bersama, beban menjadi lebih ringan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan, tetapi kita bisa hadir untuk menemani. Saat seseorang sedang menghadapi pergumulan, kita mungkin tidak bisa membereskan semuanya untuk mereka. Tapi, kita bisa menunjukkan bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa menjadi pendengar, menjadi tempat bersandar, menjadi pengingat bahwa ada yang peduli kepada mereka. Kadang kekuatan kita bukan ada di jawaban yang kita berikan, tapi pada kehadiran yang tidak pergi di saat mereka sedang membutuhkan teman bersama dengan mereka.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada pendidikan.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Anda tak dapat memahami mengapa Tuhan yang menyebut dirinya Bapa dapat membebankan salib yang begitu berat di atas bahu Anda. Mungkin Anda lupa bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa. Kita, orang-orang berdosa, memerlukan salib dan penderitaan dalam hidup kita, supaya kita dapat disucikan, dimurnikan, dan diubah. Jika tidak demikian, maka kita sekali-kali tak dapat mencapai sasaran kita, yaitu kemuliaan Allah. Karena tanpa penyucian, tak seorang pun dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 易动不如易静。
1: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

Suatu ketika, ada seorang pemuda yang mempunyai sebuah bibit mawar. Dia ingin sekali menanam mawar itu di kebun belakang rumahnya. Pupuk sekop kecil sudah dia persiapkan. Dan dia juga mengambil pot kecil tempat mawar itu akan dia tanam. Dipilihnyalah pot yang terbaik dan diletakkan pot itu di sudut yang cukup mendapatkan sinar matahari. Pemuda ini berharap bibit ini bisa tumbuh dengan sempurna. Disiraminya bibit mawar itu setiap hari. Dengan tekun dirawatnya, dia buang rumput-rumput yang mengganggu. Beberapa waktu kemudian, mulailah tumbuh kuncup bunganya. Kelopaknya mulai merekah. Ya, walaupun warnanya belum terlihat sempurna, pemuda ini sangat senang. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dia selidiki bunga itu dengan hati-hati. Tapi dia heran ketika dia melihat ada muncul duri-duri kecil yang menutupi tangkai-tangkainya. Dia kesel kenapa duri-duri tajam itu muncul bersamaan dengan merekahnya bunga yang indah ini. Tentunya duri-duri itu akan mengganggu keindahan mawar-mawar miliknya. Sang pemuda berpikir, kenapa dari bunga seindah ini tumbuh banyak sekali duri yang tajam? Ini kan membuat aku kesulitan untuk merawatnya. Setiap kali kurapikan, selalu saja tanganku terluka. Selalu saja ada bagian dari kulitku yang tergores. Ah, pekerjaan ini hanya membuatku sakit. Aku tidak akan membiarkan tanganku berdarah karena duri-duri pengganggu ini. Lama-kelamaan, pemuda ini mulai enggan untuk memperhatikan mawar miliknya. Dia mulai tidak peduli. Mawar itu tidak pernah disirami lagi. Dibiarkannya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan mawar itu. Kelopaknya yang dulu mulai merekah, mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, sebelum berkembang dengan sempurna, mawar bunga itu pun mati dan layu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, jiwa manusia bagaikan kisah yang sudah kita dengarkan. Di dalam setiap jiwa, selalu ada mawar yang tertanam. Tuhan yang menitipkannya kepada kita untuk dirawat. Tuhanlah yang meletakkan keindahan di setiap hati kita. Layaknya teman-teman berbunga, sesungguhnya di dalam jiwa kita ada mawar dan duri yang akan merekah bersama. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya melihat duri yang tumbuh. Banyak dari kita yang hanya melihat sisi buruk dari kita yang akan berkembang. Kita sering menolak keberadaan kita sendiri. Kita kerap kecewa dengan diri kita dan tidak mau menerimanya. Kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang melukai yang akan tumbuh dalam diri kita. Kita menolak untuk menyirami hal-hal yang baik yang sebenarnya telah ada dalam setiap kita. Dan akhirnya kita kembali kecewa. Kita tidak pernah memahami potensi yang kita miliki. Untuk itu sahabat, mari kita temukan mawar-mawar ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam jiwa kita. Mungkin kita akan berjumpa dengan onak dan duri, tapi janganlah membuat kita berputus asa. Mungkin tangan-tangan kita akan tergores dan terluka, tapi jangan membuat kita jadi bersedih. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda berkata, apa boleh buat? Keadaan tak dapat diubah lagi. Segala harapan dan usahaku sia-sia, tidak berhasil sama sekali. Berserulah kepada Tuhan dalam kesusahan Anda. Kasih-Nya dapat memberi nasihat dan petunjuk yang baik kepada Anda. Dengan petunjuk-Nya itu, Anda dapat memperbaiki situasi yang disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Berserulah akan nama-Nya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Xin xiong di ming xuan zhang.
1: Saudara sendiri jelas dalam perhitungan. Dalam hal uang, dengan saudara kandung atau teman baik sekalipun, harus ada perhitungan.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 一分耕耘，一分收获。
1: Semakin rajin meluku dan menyiangi, semakin banyak hasil panen. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak yang didapat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya ia berusaha keras membuat hari kedatangan putranya yang kedua kalinya menjadi suatu hari yang penuh dengan sukacita dan kesenangan. Siapakah yang akan mengambil bagian dalam sukacita ini? Yaitu mereka yang telah menderita di dunia ini beserta Kristus. Akan tetapi, kita tidak perlu menanti hingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk menerima sukacita ini. Tidak, Alkitab mengatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Apabila Tuhan menganggap Anda layak untuk menderita karena salah faham atau dikesampingkan, mengalami tindakan diskriminasi dan dihina oleh orang lain, hendaknya Anda berkata, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan menganggap saya berlayak menderita bagi nama-Mu. Maka sukacita akan memenuhi hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Om Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 近朱者赤，近墨者黑。
1: Yang dekat ke sumba kena merah, yang dekat tinta kena hitam. Orang cenderung terpengaruh teman-teman dan orang-orang di lingkungannya.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Seorang pemuda menemani ayahnya ke bank untuk transfer uang. Si pemuda ini bertanya, "Ayah, kenapa tidak ayah aktifkan saja internet banking? Kita kan gak perlu repot ngantri begini." Si ayah balik bertanya, "Kenapa kita mesti melakukan itu?" Si pemuda menjawab, "Dengan internet banking, ayah tidak perlu antri seperti ini. Selain itu, ayah juga bisa belanja online. Segala sesuatu jadi lebih mudah, ayah, dengan internet." Ayahnya lalu bertanya lagi, "Jadi kita tidak harus keluar rumah?" "Ya, ya, betul, ayah," kata si pemuda. "Bahkan beli sayur pun bisa dikirim sampai ke depan pintu kita." Lalu, sang ayah menjawab, "Sejak ayah masuk ke bank hari ini, ayah sudah bertemu dengan 4 teman, ngobrol sebentar dengan pegawai bank yang sudah mengenal keluarga kita dengan baik. Kamu tahu, nak, ayah dan ibumu kan tinggal sendirian, temanlah yang kami perlukan. Saat ini, bagi ayah, pertemuan dengan orang lain itu terasa penting. 2 tahun lalu, ayah jatuh sakit. Pemilik warung langganan dan anaknya datang jenguk ayah, duduk di ruang keluarga, menemani ngobrol, menghibur kami. Ketika ibumu jatuh waktu jalan pagi beberapa hari yang lalu, petugas keamanan keliling melihatnya dan langsung antarkan ibu kamu ke rumah, karena dia tahu di mana kami tinggal. Jadi, menurut ayah, apakah ayah dan ibu akan mengalami sentuhan manusia jika segala sesuatunya menjadi online? Ayah ingin mengenal pribadi yang ada di sekitar ayah sehingga bisa menciptakan ikatan dan rasa aman." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, rasanya sulit ya hidup di zaman modern ini tanpa menggunakan internet. Segalanya jadi lebih praktis dengan internet. Tetapi internet juga menimbulkan persoalan baru, karena bisa membuat orang duduk seharian di depan komputer. Sahabat, teknologi memang penting, tapi itu bukanlah inti kehidupan. Ingatlah untuk meluangkan waktu bersama orang-orang di sekitar Anda, bukan dengan gadget. Mata Anda adalah pelita tubuh. Jika mata Anda baik, teranglah seluruh tubuh. Tapi jika mata Anda jahat, gelaplah tubuh Anda. Apa yang lebih banyak kita lihat setiap harinya itu sangat mempengaruhi jalan hidup kita. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih banyak mempergunakan mata Anda untuk melihat gadget kesayangan Anda? Apakah Anda mau mempergunakan mata Anda untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri

0811-1112-6776 0811-1112-6776 STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: apakah kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ya Allah ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
0: 2 Samuel 8 ayat 1-8. Beberapa waktu kemudian Daud mengalahkan orang Filistin dan menundukkan mereka. Daud lalu mengambil kendali pemerintahan dari tangan orang Filistin. Ia juga mengalahkan orang Moab. Ia menyuruh mereka berbaring di tanah dan mengukur mereka dengan tali. Ia mengukur 2 kali panjang tali untuk yang akan dibunuh dan 1 tali penuh untuk yang dibiarkan hidup. Begitulah orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud mengalahkan Hadadezer bin Rehob, Raja Soba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya atas sungai Efrat. Dari dia Daud menawan 1.700 tentara berkuda dan 20.000 tentara berjalan kaki. Daud lalu menyuruh memotong urat keting semua kuda kereta, tetapi menyisakan 100 ekor kuda kereta. Orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba, tetapi Daud menewaskan 22.000 orang dari antara orang Aram itu. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di wilayah orang Aram di Damsyik. Orang Aram takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Sesudah itu Daud mengambil perisai-perisai emas yang dipakai oleh para abdi Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dari Betah dan Berotai, kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengambil banyak sekali tembaga.

Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang tentunya mengharapkan kemenangan dan banyak yang berjuang untuk meraihnya. Teks hari ini memberikan daftar panjang kemenangan Daud yang ia dapatkan karena Tuhan memberikan kepadanya bukan sekedar perjuangan keras Daud sendiri. Orang Filistin, orang Moab, Hadadezer bin Rehob atau Raja Zoba, dan orang Aram dari Damsyik, semuanya ditaklukkan oleh Daud. Semua pasukan dikalahkan. Ada yang diambil kendali pemerintahannya, ada yang harus mempersembahkan upeti, ditawan, dan juga ditewaskan. Bahkan, Toi atau Raja Hamat tunduk kepada Daud, dan orang Edom di Lembah Asin takluk kepadanya. Inilah yang membuat Daud mendapat nama. Kunci kemenangan Daud disebutkan dua kali, yaitu Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Daud menang bukan karena kuat dan gagahnya pasukannya, bukan pula karena hebatnya strategi perang yang dia punya, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberi kemenangan kepadanya. Bahkan kata kemanapun ia pergi menunjukkan tidak terbatasnya kedaulatan Tuhan yang menyertai dia dalam setiap langkahnya. Memang Daud yang maju berperang, tetapi Tuhanlah yang membuatnya menang. Kita juga menghadapi peperangan kita setiap hari. Layaknya Daud yang memiliki banyak musuh, kita pun punya berbagai pergumulan. Entah masalah keluarga, masalah kesehatan kita, atau orang yang kita sayangi, ataupun masalah ekonomi. Sadarilah bahwa kita tidak berperang seorang diri, tetapi ada Tuhan yang beserta kita kemanapun kita pergi. Seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Apapun peperangan yang kita hadapi hari ini, percayalah kepada Tuhan yang menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita dengan kuasanya. Hadapilah hidup kita bersama Tuhan, Sang Pemberi kemenangan. Mari kita berdoa. Kristus, Sang Pemberi kemenangan, kuatkanlah hati kami ketika menghadapi setiap pergumulan dan perjuangan hidup. Kami percaya bahwa kemenangan sejati bukan berasal dari kekuatan kami, melainkan dari tangan-Mu yang setia menopang dan menyertai kami. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke, oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
3: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi, paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya, Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam

dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadirat-Nya, Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba, judul ketujuh, ketika gereja akan menjadi tidak relevan bagian kedua. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika ya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab ya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Amerika didirikan dengan landasan nilai-nilai Alkitab. Para Puritan yang menjadi salah satu kelompok pemukim awal datang untuk mencari kebebasan beragama. Gereja memiliki peran yang sangat penting pada masa-masa awal sejarah Amerika. Namun kini banyak pihak mempertanyakan apakah pengaruhnya telah memudar. Kini gereja yang menentukan ke arah langkah selanjutnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang peran gereja sebagai umat yang memuliakan Allah, memberitakan Injil, dan mengasihi sesama sebagai inti identitasnya di tengah dunia. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, salah seorang misionari kami bercerita tentang sebuah tempat ke mana mereka pergi, di mana belum ada bahasa, belum ada Alkitab, dan di mana kebudayaannya masih primitif. Sesungguhnya kebudayaannya begitu primitifnya, sampai-sampai mereka saling memakan. Mereka kanibal. Beginilah yang terjadi. Pasangan ini pergi ke sana dan menciptakan bahasa bagi orang-orang ini. Mereka belum memiliki bahasa tulisan. Mereka belum memiliki apa-apa untuk menghafal bunyi-bunyi. Dan mereka mendengarkan dan menangkapnya, lalu menemukan cara untuk menuliskannya. Mereka menciptakan abjad yang lengkap bagi bahasanya. Mereka menciptakan keseluruhan bahasanya itu sendiri, lalu dengan membawa bahasa barunya. Mereka menerjemahkan bagian-bagian dari perjanjian baru. Pertama-tama, sebagian kisah kunci dari perjanjian baru. Sehingga ujung-ujungnya, keseluruhan perjanjian baru. Sekarang perhatikan. Mereka menulis perjanjian baru dalam bahasa yang tidak ada sebelum mereka pergi ke sana. Mereka mengajarkan perjanjian baru dan orang-orang pribumi di sana mulai memahami Injil dan menjadi umat Kristiani. Di mana sebelumnya tidak ada kebudayaan, di mana sebelumnya tidak ada sopan santun, di mana sebelumnya tidak ada bahasa, tiba-tiba saja mulai bermunculan gereja di mana-mana. Dan sekarang jika Anda kembali ke sana, rasanya seperti masuk ke dalam desa kuno dengan kepedulian dan perawatan dan kedokteran, dan pengharapan, dan pertolongan, dan kesalehan. Gereja Yesus Kristus menghasilkan perbedaan. Kisah itu telah berulang-ulang diceritakan lagi di Albania, di Rusia, di tempat-tempat lain di mana Injil menghasilkan perbedaan. Dan saudara, saya hendak memberitahukan bahwa Injil seharusnya menghasilkan perbedaan kemanapun Injil itu dibawakan. James Russell Lowell adalah seorang pengacara didikan Harvard yang meneguhkan namanya dalam sejarah Amerika sebagai seorang kritikus sosial, dan dia pernah menghadiri suatu perjamuan di mana mereka sedang merobek-robek kekristenan. Pokoknya mengkritik kekristenan dan terutama upaya misionarinya seperti yang barusan saya gambarkan. Dan James Russell Lowell bangkit berdiri dan mengucapkan perkataan ini. Saya tantang orang skeptis manapun untuk menemukan tempat seluas 16 km persegi di mana mereka bisa hidup dalam kedamaian dan keamanan dan kelayakan, di mana kaum wanita dihormati, di mana usia balita dan usia tua dihormati, di mana mereka bisa mendidik anak-anak mereka, kemana Injil Yesus Kristus belum datang dulu untuk menyiapkan jalannya. Saudara-saudara, Injil bukanlah sekedar mengubah hati kita secara tidak kelihatan, Injil mengubah hati kita, mengubah hidup kita, dan mulai mengubah keluarga kita, lalu mengubah kebudayaan kita. Injil Yesus Kristus adalah pelaku transformasi yang paling besar kuasanya di dunia. Dan gereja adalah penyebar Injil. Dan ketika kita menghidupi Injil sebagaimana yang disuruh oleh firman Allah, kita menghasilkan perbedaan di sebuah komunitas. Sayangnya kekristenan yang alkitabiah tidak lagi dikhotbahkan dari setiap mimbar di negeri kita. Akibatnya, Amerika mulai kehilangan jalan rohaninya. Dan hal itu adalah karena, bukan secara sepele, fakta bahwa gereja sendiri telah kehilangan jalannya. Saya sangat percaya bahwa sebagaimana kecenderungan gereja-gereja, demikian jugalah kecenderungan bangsanya. Dan itulah sebabnya penting sekali kita secara berkala mengambil jeda dan bertanya kepada diri sendiri, siapakah kita? Dan untuk melakukan apakah kita berada di sini? Untuk apakah Allah menciptakan gereja? Dan apakah yang Dia ekspektasikan dari gereja? Bagian yang ketiga, mendefinisikan peran gereja. Nah, saya telah membahas realita tentang gereja dan telah menentukan relevansi gereja. Saya hendak mengakhiri dengan mendefinisikan peran gereja. Saya akan melakukannya dengan cepat dan melakukannya dalam bentuk rangkuman. Sebab saya pikir ada baiknya kita melihat semuanya ini dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dan diingatkan bahwa sementara gereja itu organisasi yang sangat kompleks, nilai-nilai dan tujuan-tujuan intinya, DNA-nya sangat-sangatlah sederhana dan mungkin kita tersandung gara-gara kesederhanaannya. Bagian A, tujuan gereja, kemuliaan Allah. Marilah memulai dengan mengajukan pertanyaan ini. Apakah tujuan gereja? Tujuan gereja adalah memuliakan Allah. Mungkin Anda tidak menyangkanya, karena Anda sangat jarang mendengarnya. Namun kita berada di sini terutama dan paling utama untuk membawakan kemuliaan bagi Allah yang Maha Kuasa. Nah, tidak seorang pun benar-benar mengetahui pasti kapan seorang pembangun atau arsitek memutuskan untuk memasang menara lancip di atas sebuah gereja. Yang kita tahu adalah bahwa praktik ini sudah berlangsung setidaknya 1400 tahun. Sebuah pabrik produsen menara lancip gereja membuat menara lancip gereja tertinggi di dunia yang adalah 229 kaki di atas First Baptist Church di Huntsville, Alabama, yang persis terletak di sebelah rumah sakit di mana lutut saya diganti. Saya ingat pada hari saya masuk ke sana dan memandang ke arah menara lancip gereja ini. Saya berkata dalam hati, astaga, apa yang sedang dilakukannya di Huntsville, Alabama? Ada sebuah tulisan di dalam gerejanya yang membicarakan tentang makna penting menara lancip gerejanya. Dan beginilah bunyinya. Sebuah menara lancip gereja mengarahkan orang ke langit, di antara jalanan-jalanan kota, di antara lembah-lembah dan danau-danau, di antara pedesaan, di mana-mana, menara lancip gereja itu mendeklarasikan Yesus Kristus. Dan maksudnya adalah bahwa di kota ini menara lancip tertinggi dalam struktur-struktur bangunan di kota ini adalah gereja, dengan jarinya menunjuk langsung ke langit dan mengatakan, hidup ini adalah tentang Dia. Saudara, sesungguhnya ada lagi hal tentang menara lancip gereja yang seharusnya Anda ketahui. Semakin dekat ke langit, sebuah menara lancip gereja meruncing, yang adalah hal yang terjadi kepada kita ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, bukan? Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita menyadari alangkah mengagumkannya bahwa Dia sampai peduli terhadap orang seperti kita. Maka setiap kali Anda melihat menara lancip gereja, seharusnya Anda ingat bahwa pelajarannya adalah bahwa tujuan gereja adalah melakukan apa? Memuliakan Allah. Sedari dulu juga saya suka menara-menara lancip gereja. Saya pun tidak tahu pasti alasannya. Namun sekarang saya tahu menara-menara lancip gereja itu menunjuk ke langit dan mengarahkan mata ke atas, kepada Juru Selamat kita yang telah bangkit. Dengarkan, saudara-saudara, para pengkhotbah itu datang dan pergi. Nyanyian-nyanyian itu menjadi populer, lalu terlupakan. Kecenderungan-kecenderungan dan metode-metode itu berubah setelah bertahun-tahun. Tokoh-tokoh itu mendominasi mimbar, lalu dikuburkan di kuburan gereja. Bahkan arsitektur gereja pun berubah-ubah sesuai mode. Namun di antara semua perubahan itu, menara-menara lancip gereja tetap menjadi tradisi yang konstan. Gaya-gaya dan bahan-bahannya pun boleh berubah. Namun saya bersyukur bahwa menara-menara lancip gereja yang menginspirasikan itu tetap menunjuk ke langit. Sebab memang dibuat sebagai pengingat yang sesuai bahwa nomor satu tujuan gereja adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Dengarkan kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Terkadang ketika saya menghadiri ibadah-ibadah di gereja, dalam roh saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang terasa tidak beres. Saat itu saya tidak tahu apa yang tidak beres. Namun ketika saya mengingat-ingatnya sekarang dan meninjau ulang momen-momen itu, saya pikir setidaknya sebagiannya adalah perasaan dalam hati saya sendiri bahwa apa yang sedang berlangsung tidaklah membawakan kemuliaan bagi Allah. Saudara, seharusnya kita meneliti segala yang kita lakukan lewat lensa itu, bukan? Apakah ini membawakan kemuliaan bagi Allah yang kukasihi dan kusembah? Apakah ini menghormati Sang Pencipta yang telah memberiku hidup dan Sang Juru Selamat yang telah memberiku keselamatan? Apakah ini menghormati Allah? Sebab tujuan gereja adalah membawakan kehormatan bagi Tuhan. Ketika Anda membaca kisah para rasul dan pembahasan tentang gereja mula-mula, itu selalu dalam narasi bahwa mereka membawakan kemuliaan bagi Allah. Bagian B, prioritas gereja, amanat agung. Kedua, apakah prioritas gereja? Prioritas gereja adalah amanat agung. Dan apakah amanat agung itu? Amanat agung adalah pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Allah membiarkan kita di sini dengan suatu pesan, dan pesannya adalah Injil Yesus Kristus. Kabar baik menyangkut Kristus bukanlah suatu batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Itulah kabar baik terbesar, dan Injil Yesus Kristus itulah yang mati-matian dibutuhkan dunia yang terhilang ini di zaman yang dekaden ini. Dan dari mana kabar baik itu harus datang? Seharusnya kabar baik itu datang dari gereja, bukan gereja dengan huruf G kecil, melainkan gereja dengan huruf G besar. Kita harus berada dalam kebudayaan sebagai garam dan terang, dan terus memberitahukan orang-orang bahwa Yesus Kristus telah datang untuk membayar penalti atas dosa mereka, bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Kristus mati demi mereka, dan bahwa ada jalan masuk sorga, yaitu melalui Dia. Dan hanya lewat Injillah kita melihat kasih Allah sekaligus keadilannya. Injil itulah hal paling janggal yang orang dengar. Injil itulah yang dunia butuhkan. Dan sebagaimana yang telah kita ilustrasikan, ketika Injil disebarkan dalam suatu kebudayaan, dimanapun kebudayaannya berada atau apapun kebudayaannya, Injil Yesus Kristus menghasilkan segala perbedaan. Jika kita hendak menjadi gereja yang relevan dalam kebudayaan ini, pertama-tama kita harus ingat bahwa kita

berada di sini untuk memuliakan Allah. Namun kedua, janganlah kita lupa bahwa tujuan kita adalah menjadi sarana lewat mana pria wanita akhirnya mengenal juru selamat yang begitu berarti bagi kita. Jadi kita perlu selalu menginjil, kita perlu selalu menjangkau, kita perlu selalu menjangkau komunitas dengan pesan tentang Yesus Kristus. Dan betul, dengan memakai segala pesan dan metode kreatif sebisa kita, namun memastikan pesannya tetap Injil. Nah, salah satu hal yang konfrontatif tentang semuanya itu adalah bahwa yang sedang kita bicarakan adalah gereja dengan huruf G besar. Sebab gereja dengan huruf G besar adalah orang-orangnya, Anda dan saya. Dan gereja dengan huruf G besar itu tersebar. Maka saya akan merasa agak tidak nyaman. Namun izinkan saya memberitahukan sesuatu. Bukan kumpulan gereja yang memberitakan Injil. Umat Kristiani individual itulah yang memberitakan Injil. Dan umat Kristiani individual itulah yang membentuk gereja. Dan biasanya orang datang kepada Kristus, terutama karena seseorang pernah berbicara kepada mereka secara pribadi tentang kebutuhan mereka akan Allah. Maka beginilah pertanyaan yang menjadikan kita semua tidak nyaman. Sudah berapa lama sejak Anda memberitakan iman Anda? Dan sudah berapa lama sejak Anda mengusahakannya? Sebab kita tidak bisa menjadi gereja yang selalu relevan tanpa prioritas amanat agung. Namun prioritas itu mendiami setiap orang ketika kita menjadi pria wanita yang bergairah memberitakan Injil. Kita menjadi gereja sebagaimana yang Allah ciptakan. Bagian C, program gereja, hukum yang utama. Lalu ada satu hal terakhir. Sudah saya beritahukan bahwa ada tiga hal. Kemuliaan Allah, pesan Injil, dan hukum yang utama. Tahukah Anda bahwa ada amanat agung dan ada hukum yang utama? Hukum yang utama ditemukan dalam Matius 22, di mana kita baca bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan bagian keduanya adalah kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menjadi pria wanita yang berbelas kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan izinkan saya meluruskan pemahaman Anda tentang hal ini. Bukan hanya terhadap umat Kristiani, melainkan terhadap sesama manusia. Segala macam dan jenis manusia yang Allah ciptakan, dan kita harus menjadi pesan kasihnya Allah terhadap komunitas ini. Tahukah Anda bahwa ketika kita dikritik oleh orang-orang yang mengkritik gereja, mereka sering dapat mengkritik kita karena ketidakbenaran kita sendiri. Mereka dapat mengkritik kita karena fakta bahwa kita tidak selalu konsisten sebagaimana mestinya. Namun ketika kita sedang melakukan aksi kemurahan dan belas kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita, hal itu membungkam para kritikus. Mereka tidak tahu lagi harus bagaimana. Dengarkan perkataan dari 1 Petrus pasal 2 ini, ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Itulah yang Allah suruh kita lakukan. Bukan saja membawakan kemuliaan Allah dan memberitakan pesan Injil, melainkan juga mengasihi orang-orang di komunitas kita demi namanya. Karena pepatah lama itu benar, orang takkan peduli seberapa banyak Anda ketahui hingga mereka tahu seberapa jauh Anda peduli. Dan peluang dasar bagi Injil Yesus Kristus adalah peluang untuk menjangkau dengan aksi belas kasih dan kemurahan terhadap mereka yang ada di sekeliling kita. David Ferguson pernah menulis buku berjudul The Great Commitment Principle. Isinya adalah soal Matius 22 ayat 37 hingga 40. Dan dalam bukunya, dia menceritakan sejumlah kisah yang salah satunya hendak saya ceritakan sebagai penutup. Dia bercerita seperti apa rasanya ketika hukum yang utama memperkenalkan amanat agung dan sesuatu yang mengagumkan terjadi.

0: Beginilah kisahnya, katanya. Waktu itu menjelang malam di bulan November yang hangat di Titusville, Florida, dan ibadah Jumat malam sudah hampir berakhir. Katanya, saya sedang berbicara kepada kira-kira 1000 pendeta dan pemimpin awam yang telah berkumpul untuk salah satu konferensi pelayanan regional kami. Dan nas saya malam itu adalah Roma pasal 12 ayat 15 yang mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Katanya, selama bagian pertama dari ibadahnya, kami mengalami bagian pertama dari ayat itu. Kami bersukacita, kami memuji Allah, kami menyembah Tuhan, kami mengangkat hati kami dalam pujian, katanya. Lalu saya hendak menekankan bagian terakhir, yaitu berkabung dengan mereka yang berkabung. Dan saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat kreatif. Menjelang akhir pesan saya mendorong semua orang untuk menengok kepada seseorang di dekatnya, pasangan atau anggota keluarga atau teman, dan menceritakan kenangan pahit pribadi, entah sekecil atau sebesar apapun, kenangan pahit yang hendak mereka ceritakan, sesuatu yang baru-baru ini, sesuatu yang sudah silam. Dan pada gilirannya, orang kepada siapa mereka menceritakan kepedihan mereka itu diminta mengekspresikan penghiburan yang saleh. Maka katanya, agak kikuk pada mulanya dan agak lamban. Namun sementara orang-orang mulai melakukannya dan menceritakan kepedihan mereka dan saling menghibur, banyak yang mulai berangkulan. Ada air mata. Sesuatu terjadi di ruangan itu malam itu, katanya, yang belum pernah saya lihat. Dan sementara semuanya ini terjadi, katanya, saya turun dari mimbar dan berjalan memutar di belakang orang banyak ke dekat pintu utama. Berdiri saja mengamati sementara umat Allah saling menghibur dalam kepedihan yang telah mereka ekspresikan dalam momen-momen itu. Katanya, sementara saya berdiri di sana, pintunya dibuka di belakang saya dan seorang pria masuk. Usianya kira-kira 30 tahun, berpenampilan ramah dan berpakaian santai. Katanya, belakangan saya menemukan ternyata Ray yang bukan orang percaya tinggal di lingkungan itu dan sedang berjalan kaki malam. Ketika dia lewat bangunan gereja, hari itu Jumat, maka dia tidak menyangka bahwa banyak mobil yang diparkir di tempat parkir gereja pada Jumat malam. Maka dia penasaran. Karena penasaran, dia menghampiri dan melongok ke dalam, lalu masuk. Dan bisakah Anda membayangkan, seandainya Anda masuk ke gereja dan hal pertama yang Anda lihat adalah apa yang sedang terjadi pada malam itu, Anda akan bertanya-tanya, perkumpulan macam apakah ini? Dia mendekati saya dan mensurvei lautan manusia itu. Jelas sangat bingung karena apa yang dilihatnya. Dia bertanya, sedang apakah mereka? Maka saya menjawab, mereka sedang saling menghibur. Dia tetap mengamati orang-orang menceritakan kepedihan mereka dan berangkulan pasangan menikah. Orang dewasa lajang dan keseluruhan keluarga. Matanya berkaca-kaca dan ada kerinduan dalam suaranya. Ketika dia menengok kepada saya dan berkata, itulah yang saya butuhkan. Merasakan dorongan ilahi, saya bertanya, adakah hal-hal yang menekan atau menyakitkan yang sekarang berlangsung dalam hidup Anda? Ray mengangguk. Dia menjelaskan bahwa pekerjaannya di Kennedy Space Center, di dekat sana, terancam karena pengurangan tenaga kerja. Selain itu, dia baru saja mengalami kepedihan, harus menitipkan ibunya di rumah jompo. Pada waktu yang kurang lebih lama, tunangannya memutuskan hubungan dengannya. Pemuda ini sedang benar-benar pedih. Yang lain mulai mendengar kisahnya, karena dia berbicara dengan bersuara, dan mereka berkumpul, mengerumuni Ray, dan mereka membagikan kasih Allah kepadanya, dengan menghibur dia. Pencurahan kasih yang tak disangka-sangka, dari orang-orang tak dikenal, itu mengangkat beban besar dari Ray. Dan sebelum malam itu berakhir, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Yang manakah yang lebih dulu, saudara-saudara? Hukum atau amanat? Hukum yang lebih dulu, bukan? Ketika orang melihat kasih yang kita miliki, dan Anda berkata, "Ya, Pastor, sebagian orang di sekeliling saya tidak terlalu layak dikasihi." Saya maklum, namun ini tidak bisa sekedar kasih kita sendiri. Ini harus kasihnya Allah lewat hati kita, bukan? Ini harus Allah sendiri yang mengasihi mereka melalui kita. Dan harus sesuatu yang tulus, yang Allah taruh dalam hati kita. Dan ketika kita mengekspresikan kasih kepada mereka, maka kita berhak menceritakan mengapa kita memiliki kasih itu. Itu adalah karena kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Hukum yang utama untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, menyiapkan jalan bagi amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Anda tahu, saya dibesarkan di zaman ketika segala yang kami bicarakan hanyalah amanat agung. Saya dibesarkan di zaman ketika hanya itulah yang ada. Sesungguhnya, hukum yang utama dicurigai sebagai Injil sosial. Kita harus mengatasi hal itu dalam generasi ini. Jika kita hendak menjadi gereja di dunia yang penuh dengan kepedihan ini, Allah harus menolong kita memiliki belas kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan apa yang takkan dapat kita berikan sendiri. Demikianlah ketiga hal yang menjadikan gereja relevan sekarang ini. Secara historis, ketiganya tidaklah berbeda dengan apa yang telah kita pelajari di masa lalu, yaitu kemuliaan Allah.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Seri. Tak saya duga hari itu tiba, judul ketujuh, ketika gereja akan menjadi tidak relevan, bagian kedua. Gereja dipanggil untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek hidup dan pelayanannya. Di saat yang sama, gereja memiliki tugas utama untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada dunia. Kasih kepada sesama menjadi wujud nyata dari iman yang hidup dan membuka jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Ketiganya dijalankan bersama, gereja tetap setia pada tujuannya dan terus relevan di tengah dunia. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-10, ketika mengubah pikiran Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Masih dalam serial Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dari kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda, 94,4 FM Heartline Radio Samarinda. Selamat malam Heart Listener, kembali lagi bersama dengan Yemima. Dan hari ini Yemima sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa ya, karena kita bisa berjumpa hari ini. Dan nanti Yemima mau sharing-sharing dan bercerita sedikit deh ya. Hari ini kita kembali lagi dalam program Nada dan Pujian. Dan malam hari ini Yemima pastinya akan menemani Heart Listener semua dengan lagu-lagu pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yemima pastinya malam hari ini akan memutarkan lagu-lagu mungkin yang jadi rekomendasi dari Yemima untuk Heart Listener semuanya, atau mungkin untuk Heart Listener yang mau kasih rekomendasi lagu untuk Yemima untuk mau didengerin juga lewat radio malam hari ini, boleh banget langsung gabungan sama Yemima di 0811-5830-944. Dan juga Yemima udah mulai live di TikTok nih Heart Listener, jadi Yemima akan tunggu ya kehadiran Heart Listener semuanya. Selamat mendengarkan Heart Listener. Dan juga kalau misalnya, oh ya, kalau misalnya mau sharing boleh banget. Boleh sharing dengan Yemima, mungkin mau lewat chat, boleh. Yemima pasti akan menunggu ya. Oke, kalau begitu Yemima akan putarkan lagu setelah ini berjudul Love Theory dari Kirk Franklin, tapi tulisannya pakai E sih, Kirk Franklin. Ya, jadi lagu ini itu kalau nggak salah udah lama banget ya rilisnya. Tapi Yemima masih ngerasa ini kayak relate gitu sama kita di sekarang ini, karena kita bisa mengenal cintanya Tuhan itu sebesar itu loh untuk kita. Dan juga kita tuh kadang gak bisa memahami ya teori cintanya Tuhan, karena kayak kita udah melakukan sebuah kesalahan pun Tuhan tetap mengasihi kita. Dan juga kita gak akan pernah bisa paham ya kasihnya Tuhan kepada kita itu sebesar apa dan juga sesabar apa sama kita. Jadi lagu ini bisa menjadi bentuk bersyukur kita kepada Tuhan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Saat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, selamat dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupa, dalam program Tidak Ada Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-564. Haleluya. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Bahkan yang ada di Papua, yang suka berapa kali menelpon juga ke Pastor Apis. Pastor Apis berdoa, siapapun Anda yang mengalami pergumulan, percayalah Tuhan memberikan setiap kita kemenangan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bagi Anda yang sakit, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Bagi Anda yang masih bergumul dalam persoalan dan permasalahan, percayalah Tuhan Yesus dengan kairosnya tepat pada waktunya menolong kita semua. Baik, sudah berkasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-564. Saya kembali mengajak Anda untuk melihat lagi di ayat, di kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel pasal 13, ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserah-serah meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka nampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserah-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau di episode sebelumnya di ayat yang sama, kita belajar tentang ketidaktaatan Saul yang menghancurkan karir yang sudah dibangun. Tapi hari ini saya akan membawa satu tema di ayat yang sama, dan ini sangat menarik sekali karena di dalamnya begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di episode yang ke-564, saya membawa satu tema, yaitu ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Kelihatannya baik. Saul mempersembahkan korban. Saul melayani Tuhan. Kalau saya tanya, baik gak saudaraku? Semua yang ada di Jabodetabek, Samarinda, seluruh Indonesia, pasti berkata baik. Tetapi ternyata ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata itu tidak baik di mata Tuhan. Mari kita lihat. Saudaraku dikasih Tuhan. Saul itu menunggu Samuel selama 7 hari. Sesuai kesepakatan. Untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum berperang melawan Filistin. Jadi itu adalah sebuah aturan, saudaraku. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini. Waktu terus berlalu. Pasukan mulai gelisah dan berserakan, meninggalkan barisan. Sementara musuh sudah berkumpul dalam jumlah besar. Dan kita bisa melihat dari cerita ini, saudaraku, bagaimana Saul, dia mengalami tekanan. Di tengah tekanan itu, kita bisa melihat Saul, dia mengambil keputusan yang tampaknya, dan tanda petiknya, tampaknya baik. Tampaknya itu masuk akal, saudaraku. Daripada kehilangan seluruh pasukan dan momentum. Duh, saudaraku dikasih Tuhan, Saul sendiri yang mempersembahkan korban bakaran. Meskipun itu bukan wewenang Saul, saudaraku. Lihat, tampaknya masuk akal. Tampaknya baik. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, setelah selesai, lihat dampaknya. Samuel datang. Dan Samuel dengan marah kemarahan ilahi. Dan dia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saul yang tampaknya masuk akal dan tampaknya baik, Samuel dengan marah dia katakan itu adalah kebodohan besar di mata Tuhan. Mengerikan, saudaraku. Di sini kita bisa belajar, saudaraku, ya. Mari kita pelan-pelan kita lihat, kita renungkan baik-baik. Saudaraku dikasihi Tuhan, yang menarik dari kisah ini bukan niat jahat Saul, saudaraku. Sekali lagi, ini bukan sekedar niat. Maksudnya begini, ini bukan niat jahat Saul, melainkan bahwa tindakannya, tindakan Saul itu tampaknya baik dan tampaknya strategis menurut logika manusia. Ya, secara logika kita lihat itu baik, tampaknya bagus. Lihat apa yang Saul lakukan. Demi menjaga semangat pasukan, demi mempercepat proses, demi mengambil inisiatif di saat genting, saudaraku. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan tidak menilai berdasarkan hasil yang tampak baik atau alasan yang masuk akal, saudaraku. Melainkan dari semua ini, kita bisa melihat yang Tuhan nilai itu berdasarkan ketaatan terhadap batas dan cara yang sudah Tuhan tetapkan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Saul melangkahi otoritas imam. Dia melangkahi otoritas demi satu tujuan yang baik terlihatnya. Dan itu tetap dihitung sebagai dosa yang serius. Demi tujuan yang baik kelihatannya. Dan ternyata itu dihitung, itu tetap dihitung. Alkitab mencatat, saudaraku, ya. Kalau kita bisa melihat, itu dihitung sebagai dosa yang serius. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dari ini kita bisa melihat, ini mengajarkan bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Dahsyat. Dengar baik-baik, saudaraku, ya. Pahami kata ini, apa yang saya maksud. Hal ini mengajarkan, dengar baik-baik, bahwa niat baik atau hasil yang menguntungkan tidak pernah membenarkan cara yang salah di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus sendiri dalam pengajarannya, kalau kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, berulang-ulang kali Yesus menegur para pemimpin agama yang melakukan hal-hal yang tampaknya saleh secara lahiriah. Namun kalau kita bisa melihat, mereka menyimpang dari hati Tuhan yang sesungguhnya, saudaraku. Kembali saya mengajak Anda melihat Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Dengan jelas dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita bisa melihat, saudaraku dikasih, dalam Matius pasal 7. Ayat 21-23, Yesus juga mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Bapa, dengar baik-baik, yang Yesus ajarkan, mengikuti kehendak Bapa lebih penting daripada tindakan yang tampaknya religius, namun itu keluar dari caranya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Saya mengambil satu kesimpulan prinsip yang sama, saudaraku. Saya catat, dengar baik-baik, ini prinsip yang sama. Sesuatu yang bisa terlihat rohani dan bijaksana di mata manusia, tetapi tetap salah, saudaraku. jika tidak sejalan dengan kehendak dan cara Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita lihat di masa kini, di zaman now, hari-hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan keputusan yang tampaknya paling masuk akal. Tampaknya efisien. Atau juga mungkin demi kebaikan bersama. Mengambil jalan pintas dalam pekerjaan. Berkompromi dalam prinsip hanya untuk apa? Menjaga hubungan. Atau juga bertindak di luar tanggung jawab kita karena kita merasa itu perlu. Namun dari kisah Saul ini kita bisa mengingatkan, kita diajar bahwa kelihatan baik bukan patokan kebenaran, saudaraku. Dengar baik-baik, kelihatan baik bukan itu patokan kebenaran. Yang menjadi ukurannya adalah, dengar, apakah tindakan kita itu sejalan dengan cara dan ketetapan Tuhan, saudaraku. Bukan sekedar hasil yang nampaknya menguntungkan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman modern ini kita bisa melihat begitu banyak orang-orang mengambil keputusan yang menurut mereka itu demi kebaikan. Memanipulasi angka. Angka dimanipulasi demi menyelamatkan bisnis. Berbohong kecil demi menjaga kedamaian. Atau juga mengambil alih tanggung jawab orang lain karena merasa lebih cepat dan efektif. Namun kemudian menyadari bahwa itu membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Apalagi ada frasa yang sering kita dengar. Asal Bapak senang. Hati-hati, saudaraku. Berapa banyak kita di dalam organisasi, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, kita berkata asal Bapak senang. Kita melakukan sepertinya itu baik, kita katakan itu baik, ternyata itu tidak memuliakan nama Tuhan. Demi apa? Demi asal Bapak senang. Saudaraku dikasih Tuhan, ada juga kesaksian mereka yang memilih tetap taat. Dia taat pada cara yang benar, meski tampak lebih lambat atau merugikan sesaat. Dan pada akhirnya, mereka melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memberkati proses yang dijalaninya dengan benar. Itulah sebabnya, jangan kita gegabah. Jangan kita bertindak di luar dari garis yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apalagi yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin Anda, yang ada di gereja, yang ada di perusahaan. Sepertinya baik Anda memanipulasi angka. Sepertinya baik demi menyenangkan orang. Tapi ternyata realitanya tidak demikian. Hati-hati, saudaraku. Saudaraku dikasih itu dimanapun Anda berada, dari semua ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, saudaraku. Tiga hal. Yang pertama, jangan jadikan tampak baik, tanda petik, saudaraku, ya, tampak baik sebagai ukuran kebenaran, saudaraku. Selalu uji keputusan, saudaraku. Uji setiap keputusan. Bukan dari hasil yang tampaknya menguntungkan, tapi dari kesesuaiannya dengan firman dan cara Tuhan. Dengar, berapa banyak orang keluar dari gereja ketika gereja itu sedang menghadapi masalah, goncangan. Anda berkata, aku lebih baik keluar. Aku tidak mau campur, aku tidak mau terlibat. Sepertinya keputusan Anda baik. Tapi itu bukan ukuran kebenaran. Itu artinya sepertinya Anda baik, tapi Anda tidak mau terlibat di dalamnya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kekuatan yang ada di dalamnya. Tampaknya baik. Ternyata itu tidak baik, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi, dengar baik-baik. Tampak baik, jangan jadikan itu sebagai ukuran kebenaran. Apapun masalah yang ada di dalam gerejamu, dalam keluargamu, dimanapun kau bekerja, tetaplah setia. Hadapi, saudaraku, dengan prosesnya Tuhan. Jangan ambil tindakan sendiri seperti Saul Dia mengambil tindakannya sendiri seperti dia baik demi apa? Menenangkan rakyat. Tapi ternyata itu adalah sebuah kehancuran. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, waspada terhadap alasan yang sepertinya masuk akal saat tertekan. Waspada. Situasi mendesak itu seringkali melahirkan pembenaran diri. Lihat saudaraku ya, sesuatu tekanan-tekanan yang mendesak seringkali melahirkan pembenaran diri. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang di zaman, di akhir zaman ini, ketika berada di dalam situasi yang tertekan, mereka tidak hidup di dalam kebenaran Allah, tapi mereka melahirkan pembenaran diri. Dengar baik-baik, justru di saat itulah kita perlu lebih berhati-hati dan berdoa sebelum bertindak. Jangan melahirkan pembenaran diri. Jangan pernah membuat pembenaran diri, saudaraku. Tapi hiduplah dalam kebenaran Allah. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, percayakan hasil kepada Tuhan, bukan kepada cara pintas kita sendiri. Dengar, saudaraku, dimanapun Anda berada, lakukan bagian kita dengan benar. Dan lakukan itu dengan taat. Biarkan Tuhan yang menentukan hasil serta waktunya. Sekalipun tampaknya lebih lambat. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar, kita renungkan. Ketika terlihat baik untuk dilakukan, ternyata tidak baik di mata Tuhan. Itulah sebabnya hari kita belajar, tetaplah di dalam garisnya Tuhan. Jangan keluar. Jangan berbuat sesuatu yang gegabah, yang sepertinya kita anggap itu baik. Tetapi sebaliknya itu adalah pembenaran yang kita lahirkan di saat-saat kita berada di dalam tekanan atau masalah. Mari kita belajar setia. Belajarlah melakukan yang baik. Yang baik bukan versinya kita. Yang baik dengan versinya Allah. Kalau versinya Allah memang sakit, saudaraku. Karena proses yang kita alami memang sakit. Tapi itulah salib yang, percayalah saudaraku, yang pada akhirnya itu akan membawa kita kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar baik-baik. Di atas salib, di dalamnya ada kemuliaan. Di dalam salib Tuhan ada kemenangan. Meskipun ada begitu banyak penderita dan masalah yang kita hadapi, tetaplah pikul salib. Lakukanlah. Dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melahirkan pembenaran. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar. Kalau ada hal-hal yang kau lakukan, yang kau kerjakan, kau katakan itu baik, koreksi, saudaraku. Apakah itu baik di mata Tuhan? Atau jangan-jangan itu baik di matamu? Di saat situasi masalah demi masalah yang terjadi dalam gerejamu, engkau melakukan versi baik, kau melakukan sesuatu yang baik, ternyata itu versimu, bukan versi Tuhan. Hari ini bertobat, saudaraku. Dan biarkanlah Tuhan menjamah setiap kita. Buka hatimu, saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami melakukan tindakan yang salah, sepertinya itu baik di mata kami, baik di mata manusia, ternyata itu tidak baik. Ternyata itu adalah sesuatu dosa di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami. Dan biarlah pada hari ini kami kembali mengundang Engkau Yesus Kristus, Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, kami mau pikul salib dalam saat, dalam keadaan tekanan, saat apapun kondisinya. Kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tetap melakukan sesuatu yang baik. Bukan versi kami, tetapi yang baik di mata-Mu ya Tuhan. Itu yang kami kerjakan. Sekalipun itu sakit, tapi kami percaya di dalamnya ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memulihkan kami, Engkau sudah memberkati kami. Secara khusus sama berdoa untuk buatnya sakit. Mari pegang bagian sakit, saya berdoa. Uramata kama sata kada baralaba. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu ya Tuhan, hamba melepaskan firmanmu, penyakit mereka disembuhkan. Baik bagian kepala, tangan, kaki, benjolan-benjolan yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan kami dengan anugerahmu, dengan belas kasihanmu, dengan darahmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Dan dalam beberapa hari, Pastor Apis kembali ke Jakarta melayani di sana. Dan akhir bulan kembali lagi ke Kalimantan Timur. Dan doakan di bulan September mungkin akan kembali lagi ke pedalaman. Dan Anda bisa mendukung program kami, mendukung pelayanan kami. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Rapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Rapa Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Shalom, shalom.
1: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja dari Famelia. Lagu ini dirilis tahun 2025 nih Heart Listener, pada tanggal 7 Oktober. Puji Tuhan, terima kasih Oma Paula. Jadi lagu ini di request sama Oma Paula ya tadi lewat live TikTok. Senang sekali lagu ini bisa memberkati kita dan juga mengingatkan kembali dalam hidup kita, kita akan menghadapi mungkin rasa sendiri, rasa sepi, atau mungkin rasa lelah. Dan kadang kita bisa lupa ya kalau kita ngejalanin itu tuh kayak sendirian aja, kayak kita ngerasanya semuanya itu kita harus lakukan sendiri. Tapi hari ini lewat lagu ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali kalau Tuhan itu selalu buka tangannya untuk memeluk kita. Waktu kita butuh kembali kepada Tuhan, Tuhan terus membuka tangannya. Seperti dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi untuk heart listener semuanya, jangan lupa untuk tetap taruh harapan kita, kemudian taruh setiap beban kita di dalam pelukan Tuhan yang hangat, karena hanya Dia yang bisa melegakan jiwa kita yang mulai lemah.

lagu Tunjukkan Kuasamu oleh Nanaku. Terima kasih kepada Kak Tobanese dari TikTok yang sudah request lagu ini untuk kita dengarkan bersama-sama. Biar lagu ini juga menjadi doa kita untuk negara kita tercinta. Selamat mendengarkan, Heart Listener.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Heartline Radio.

NKI 207 Jangan Lupa Nama Tuhan. Yang ini dinyanyikan oleh GTC Praise. Ya, lagu ini mengingatkan kita untuk terus mengingat nama Tuhan, karena namanya lah yang paling besar dalam hidup kita.

kita akan selalu percaya, heart listener, kalau Tuhan adalah menara perlindungan dan juga batu karang yang teguh untuk kita. Sehingga apapun yang sedang kita hadapi, kita boleh banget tuh untuk serahkan ke dalam tangannya Tuhan dan juga ke dalam namanya. Oleh karena itu, setiap kita berdoa, kita akan terus menyebut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan pastinya Yemima juga mau mengingatkan nih, tadi di dalam live TikTok ada Kak Nona Riren yang memberikan update untuk di daerah Flores yang baru saja terjadi erupsi lagi. Kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan melindungi setiap daerah yang ada di Indonesia yang mungkin saat ini terdampak bencana alam. Dimanapun itu, kita tetap berdoa Tuhan Yesus jaga dan juga lindungi saudara-saudara kita.

Yap, yang selanjutnya ini kita mendengarkan lagu Tuhan Yesus Mana Doi dari John Seme yang dikasih rekomendasi oleh Kak Stanley Endun. Terima kasih Kak sudah menepati janjinya ya kemarin waktu Yamima tanya soal lagu yang menggunakan lagu menggunakan bahasa daerah. Ini salah satunya nih Heart Listener, lagu Tuhan Yesus Mana Doi. Ini dengan bahasa, kalau Yamima lihat sih tadi itu penyanyinya itu ada tulisan Floba Moranya. Berarti ini pakai bahasa Timor ya sepertinya. Iya, Ibu mah belum menemukannya nih soalnya di Google Heart Listener. Tapi Ibu percaya lagu ini akan memberkati kita semua. Boleh dong Kak Stanley kasih tahu Ibu mah. Oh, lagunya dari daerah Rote. Terima kasih Kak Stanley dan juga Kak Nona Riren. Wah, untuk teman-teman yang mungkin dari daerah Timor yang mendengarkan lagu ini dan mengerti bahasanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga yang tidak mengerti bahasanya, tidak apa-apa, karena ini adalah lagu pujian. Kita sama-sama mendengarkan. Ya, Mima juga sampai cari liriknya nih. Ini arti lagunya apa, Kak? Inti lagunya. Boleh dikasih tahu enggak ini inti lagunya Tuhan Yesus Mana Doi Soi? Pastinya lagu ini akan memberkati kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati Heart Listener. Setelah ini Mima juga masih akan memutarkan lagu-lagu yang di request sama Heart Listener semuanya. Jadi Mima undang Heart Listener untuk bergabung bersama kita di 0811-583-0944 ataupun di live TikTok kita Heartline Samarinda. Mima tunggu Heart Listener semuanya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

lagu Di Tengah Ombak oleh Immanuel Singers. Yap. Lagu ini di request oleh Kak Nona Riren. Terima kasih Kak Nona Riren untuk request lagunya. Puji Tuhan, lagu ini memberkati kita semua. Di dalam lagu ini itu mengumpamakan hidup kita seperti layaknya kapal. Ya, dalam hidup kita, kita punya ombak masing-masing. Mungkin ada yang ombaknya lagi besar nih hari ini. Ada juga yang mungkin ombaknya ya cuman kecil-kecil aja ya menggoyangkan kapal kita. Dan lagu ini mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus itu selalu memperhatikan kita. Tuhan yang juga akan terus membetulkan setiap bagian kapal kita yang rusak. Mungkin ada yang bolong, ada yang bocor sedikit. Tuhan Yesus yang akan tambal bolong itu ya. Sehingga anggapannya kalau dalam hati kita itu Tuhan Yesus seperti yang memulihkan kita.

Mendengar lagu ini Yemima teringat di suatu tempat itu Yemima sering sekali mendengar lagu ini. Tapi Yemima agak lupa di mana ya. Sepertinya saat dulu Yemima berkumpul dengan keluarga-keluarga Timor yang ada di Samarinda. Sepertinya ini adalah lagu favorit mereka. Dan Yemima jadi mengerti nih setiap liriknya. Yemima baru mendengarkan setiap liriknya dan juga membaca. Lagu ini sangat memberkati ya. Di sini ada lirik lagunya. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yes, Yemima percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengenal

menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Biar kiranya kita semua boleh terus mengingat kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita seperti orang tua kita, seperti orang tersayang kita yang selalu memperhatikan dan juga care dalam setiap bagian hidup kita.

By the way, nih hard listener ya, Wima tadi udah dikasih tahu di kolom komentar ya sama Kak Donari Ren dan juga Kak Stanley. Jadi lagu yang sebelumnya udah kita dengarkan itu memiliki arti dalam bahasa Indonesia-nya itu Tuhan Yesus yang membebaskan atau Tuhan yang memikul dosa kita. Jadi tadi anggapannya kalau disingkat kayak gitu juga dari Kak Rire, Kak Riren, itu tuh semacam ucapan salam damai sejahtera untuk kita. Yes, Yemima percaya lagu ini pastinya akan menjadi berkat untuk kita semua. Dan Yemima pengen banget tuh nanti setelah ini cari lirik, arti lirik lagunya satu-satu, karena itu bahasa dari orang tua Yemima juga ya. Jadi Yemima penasaran banget. Hard listener yang punya rekomendasi lagu juga boleh banget nih kasih tahu ke Yemima di malam hari ini. Yemima tunggu sampai jam 9 malam ya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.
1: The 4.4 Heartline Radio.

laguku Berserah dari GCC Worship yang direquest oleh Om Imri Erungan. By the way, tadi Mima lupa kasih tahu lagu yang sebelumnya, yaitu lagu TBS 6 Neo, itu direquest oleh Kak Nuva 95. Ini sepertinya rekomendasi juga untuk Mima ya, karena Mima baru tahu lagu ini dari bahasa daerah nih, hard listener. Dan juga di berbarengan dengan lagu ini, Om Imri menitipkan salam untuk Kak Helda, Kak Novana, Kak Gideon, dan juga Kak Jonathan, teman-teman guru sekolah minggunya Om Imri nih, heart listener, karena Om Imri sedang ada di Riau. Salam untuk heart listener semuanya yang mendengarkan dari Riau, dan juga biar salam dari Om Imri bisa sampai kepada kakak-kakak teman guru sekolah minggu, dan juga salam untuk GPDI Tepila Jalan Nahkoda. Tuhan Yesus memberkati untuk semua jemaat dan juga teman-teman dari Om Imri, biar kiranya walaupun kita berjauhan, Tuhan Yesus tetap pegang setiap langkah kita dan juga terus memberkati setiap pelayanan dan kegiatan-kegiatan kita. Dan juga Mima masih menunggu heart listener sampai jam 9 malam nanti. Jadi boleh banget gabungan sama Mima.

Yesus Malole oleh Talita Dodo. Di request sama kakak kita di sini ya. Ada Kak Ki Peti. Terima kasih Kak Ki sudah request lagu ini. Dan kita sama-sama diberkati oleh lagu ini ya. Seperti dalam Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes, lirik di lagu ini Yesus Malole itu artinya Tuhan Yesus baik ya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidupnya kita. Dan kadang kita itu kayak berpikir ya, balas kebaikannya Tuhan dengan apa ya? Kayak pastinya kita bisa membalas kebaikan Tuhan dengan hati kita, dengan pelayanan kita. Mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya itu gak akan cukup ya untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi setidaknya hati Tuhan disenangkan dengan apapun yang kita lakukan.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: This is Heartline Radio, your fan station.
5: 94.4 Heartline Radio.
3: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Lagu What a Miracle Feels Like dari Tauren Wells dirilis tahun 2026. Jadi lagu ini baru banget ya hard listener. Dan ini juga sepertinya dalam satu album ya dengan lagu openingnya Bima. Ya, lagu ini di request sama Kak Angelina Dao, penyiar kesayangan kita di sini. Ada Kak Angel, senior Yemima. Hai Kak Angel, terima kasih sudah request lagu ini Kak Angel. Jadi lagu ini menceritakan tentang bagaimana kita itu juga mau menunjukkan atau membagikan testimoni kita akan kebaikan dan juga keajaiban yang Tuhan lakukan.

Jadi penyanyi ini di dalam lagu ini tuh seperti menggambarkan kita itu mungkin kadang kita ngerasa kita itu susah untuk melihat keadaan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kadang kita terlalu fokus melihat masalahnya, kita terus terlalu fokus melihat kesusahannya kayak gitu. Tapi ada satu lirik dikatakan, "Whether or not I feel it, I'm choosing to believe that you are here." Jadi apakah kita sudah merasakannya atau belum, tapi kita bisa loh untuk memilih tetap percaya kalau Tuhan Yesus itu ada di sekitar kita. Makanya lagu ini juga mengingatkan kita untuk kita jangan sampai lupa untuk menaikkan pujian dan juga penyembahan kita kepada Tuhan sebagai bentuk penyerahan hidup kita ke dalam

Hartley, senang sekali Heart Listener malam hari ini ya Bima sudah menemani Heart Listener semuanya. Iya, geser dikit biar kelihatan di kamera. Oke, terima kasih juga untuk Heart Listener yang malam hari ini udah menemani ya Bima ngobrol, kita cerita-cerita, kita sharing dan juga ada yang titip salam. Sebelum itu, habis ini kita cerita-cerita lagi di TikTok ya Heart Listener. Ya Bima mau sampaikan ini, ada salam ya. Sebentar. Mana tadi dia? Oke, dari Kak Bos Sukari. Mau titip salam untuk Bapak Bos Agus Darmawan dan juga ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Tuh, katanya. Oke, semoga sehat selalu dan juga oh, Citando nyimak terus sambil mungkusan kurufuk 2 RT-an di rumah bosku di pasar Kereta Harja. Oke, pokoknya titip salam untuk tadi ya. Ada Bapak Bos Agus Darmawan dan juga Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Biar kiranya malam hari ini bisa istirahat dengan nyenyak. Ya, Tuhan berkati semuanya. Dan juga untuk Heart Listener semua yang sudah mendengarkan ya Mima, terima kasih banyak. Karena malam hari ini ya Mima juga bisa dapat rekomendasi lagu yang banyak pertama. Terus juga sharing insight yang luar biasa dengan Heart Listener, terutama juga lewat lagu-lagu yang di request ya. Terima kasih banyak. Dan juga ya Mima minta maaf karena tadi sedikit terlambat untuk menemani Heart Listener malam hari ini. Tapi tenang saja, kita akan berjumpa esok hari lagi. Jadi Heart Listener boleh kembali kita sharing-sharing mulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Iya kan ya, besok hari Jumat. Oke, kalau begitu ya Mima berdoa malam hari ini Heart Listener semuanya juga istirahat dengan nyenyak. Tuhan Yesus memberkati dan juga dikembalikan energi, semangatnya dan juga yang mungkin sedang sakit, Tuhan berikan kesehatan dan juga pemulihan yang baru untuk esok hari. Dan juga kita akan terus berdoa ya untuk keluarga dan juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana supaya mereka tetap sehat dan juga yang sedang terdampak bencana mereka boleh terus dalam perlindungan Tuhan. Oke, Heart Listener, kalau begitu ya memang harus pamit dari ruang udara dan ruang dengar Heart Listener semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap berpengharapan dalam Tuhan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Anda sedang berada di dalam kegelapan, di dalam penderitaan, di dalam kebingungan, dan Anda tidak berdaya. Anda tidak melihat jalan keluar, tetapi Bapa yang mengasihi diri Anda melihat Anda serta semua kesulitan Anda. Ia berseru kepada Anda, "Jika engkau dalam kegelapan, aku ingin menjadi terang bagimu. Jika engkau menderita, aku ingin menjadi penghiburmu. Jika engkau tak berdaya, aku ingin menjadi penolongmu. Jika engkau kebingungan, aku ingin menjadi penasihatmu." Dengarkanlah suaranya itu, maka hati Anda akan menjadi tenang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: diberi kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan kemurahan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami.

0: Terima kasih, Jesus.
1: Kuasa-Mu sedang turun dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang memberikan kami kuasa, Bapa. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami,

Serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Hard listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

friends to talk.

0: Bapa di surga senantiasa bermaksud memberikan sukacita kepada anak-anak-Nya yang ada di dunia. Kita tidak perlu menunggu sampai kita tiba di surga. Ia ingin memberikan anak-anak-Nya harta di ladang, mutiara kerajaan surga, serta membuka rahasia kesukaan surgawi di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, janganlah lebih menghargai pesta-pesta dan kesukaan duniawi daripada karunia-karunia Allah. Janganlah menyangsikan dan meragukan apakah Tuhan benar-benar ingin memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sesungguhnya dalam kehidupan Anda. Jika hidup Anda menjadi suram dan kesukaan duniawi kurang bersemarak, janganlah Anda merasa sangat malang. Beranilah mengambil risiko seraya meninggalkan kesenangan duniawi demi kesukaan surgawi yang kekal. Anda tidak menyesalinya di kemudian hari. Anda akan menjadi riang gembira. Janganlah menunggu hingga pintu tertutup. Berpalinglah dan percayalah sungguh-sungguh kepada Bapa di surga. Bila pintu tertutup, Anda akan terlambat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Dengan hati yang sangat berat, Tuhan Allah menyerahkan putranya kepada para pendurhaka dan pembunuh. Pemandangan seperti ini sangat menyedihkan hati Bapa. Inilah yang dilakukannya bagi kita, karena demikian besar kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, patutlah ia menerima suatu tuaian ucapan syukur yang tak henti-hentinya dari anak-anaknya, yaitu ucapan syukur yang menyatakan pengharapan dan iman, sekalipun kita tidak mengerti jalan-jalannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain.

Shalom dan selamat malam. Hartenas berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hartina, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, supaya setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak laun dan tidak layu daunnya. Apapun saja yang diperbuatnya berhasil. Ada tiga hal yang kita renungkan dari ayat ini. Pertama, sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Di ayat 1 dikatakan di dunia ini banyak orang mencari kebahagiaan dari pujian, harta, atau mengikuti tren duniawi. Namun pemazmur berkata, berbahagialah, berbahagia, diberkati, justru ketika kita berani berkata tidak untuk hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kebahagiaan sejati tidak dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi dari keputusan kita untuk tidak ikut dalam arus yang salah. Kebahagiaan kita ditentukan oleh jalan yang kita pilih. Yang kedua, di ayat kedua berbicara tentang bahan bakar hidup. Hidup orang percaya tidak digerakkan oleh emosi sesaat, melainkan oleh firman Tuhan. Ayat ini berkata, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Merenungkan firman bukan berarti kita harus membaca Alkitab 24 jam tanpa bekerja. Namun ini berbicara tentang menjadikan firman Tuhan sebagai filter atau penyaring dalam setiap keputusan, pikiran, dan perkataan kita. Saat kita bingung, saat kita sedih, apakah yang pertama kita ingat? Jika itu firman-Nya, maka hidup kita sedang ditopang oleh bahan bakar yang benar. Ayat yang ketiga, Tuhan menjanjikan hidup yang berbuah dan tidak layu. Namun ingat, pohon tidak berjuang untuk berbuah. Pohon hanya tinggal di tepi air, menyerap makanan, dan buah itu muncul secara alami. Demikian juga kita, keberhasilan sejati, damai sejahtera, dan kekuatan untuk menjalani hidup bukan lahir dari perjuangan yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi muncul secara alami ketika kita melekat kepada Kristus sebagai sumber air hidup. Jika akar kita benar,
buahnya pasti mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami mencari kekuatan dari sumber yang salah. Tolong kami untuk mencintai firman-Mu dan menjadikannya pegangan di setiap langkah. Biarlah hidup kami berbuah manis bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup malam ini atau juga ingin rindu didoakan. Mari silakan kirimkan kesaksian atau juga pokok-pokok doa Bapak Ibu sekalian melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350, 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Ardinas, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap semangat dan tetap percaya Tuhan kita, Tuhan yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya tidak akan pernah berubah. Mari percaya akan firman-Nya dan imani dengan sungguh-sungguh dan hiduplah di dalamnya. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit, tidak ada pintu yang tertutup. Dia sanggup melakukannya karena Ia mengasihi saya dan saudara. Mari silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Dan kami telah membuka layanan interaktif, baik itu juga Heartland Counseling Center di 0215561350. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Ya, di pokok doa pertama malam ini kita doakan bangsa kita. Kita mohonkan berkat, pengampunan, berkat damai sejahtera buat Indonesia dan juga untuk pemerintah yang saat ini Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini dan kota-kota yang Tuhan berikan. Baik, dan pokok doa juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Oke. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Tuhan memberkati apa yang dipercayakan untuk memberitakan kabar baik di seluruh Nusantara dan bahkan di pelosok-pelosok santero Indonesia. Amin. Saya bangga bisa mengenal Radio Heartline dan Yaski dari tahun 2004 sampai sekarang, dan banyak hal yang saya dapatkan dari Heartline dan Yaski. Selalu bersyukur apa yang dapat, kan, terutama pelajaran rohani yang dipimpin Pendeta Epi dan Pendeta Julius. Terima kasih. Dan boleh minta lagu Dia Mengerti, Maria Sandy. Baik, coba kita carikan Ibu Rita Mutiara. Kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam Pak Tom, puterin lagu Yesus. Tuang aja ya Pak, lagunya buat anak-anak.
0: Lagu apa? Kosani? Tadi terputus, lagu apa?
1: Mama ya Pak, sama Mama Lika, sama Pak Omar, supaya Pak Melaku PT di Poja Pebel Indonesia. Sama doain bos saya Pak, sama Pak Edward juga ya Pak, sama semuanya Pak, baik ya Pak. Dan yang Tuhan itu memberkati.
0: Baik, Kosani, lagu apa Mas, tadi? Pak. Bisa diulang? Oke, baik. Tetap semangat buat Kosani ya. Juga datang dari Ibu Rinca, sharing and prayer firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Baik. Dan juga pokok doa datang dari Pak Padian Parluhutan. Salam Bapak Pendeta Epi, mohon didoakan juga untuk Tuhan Yesus buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, dan visa Jerman sudah tersedia sampai 2030, serta mohon didoakan supaya saya dapat segera bertemu jodoh dari Tuhan yang menopang saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Dian. Tuhan tolong ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Ampuni bangsa kami Tuhan. Indonesia dalam milik-Mu. Curahkan roh pertobatan, curahkan roh keselamatan, agar seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami rindu lawatan itu terjadi. Oh, bangkitkan roh-Mu atas Indonesia. Dan jauhkan dari segala gangguan-gangguan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Berkati Indonesia dan seluruh rakyatnya. Berkati pemerintah agar mereka benar-benar sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas mereka untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah, pulihkanlah, dan lawatlah. Kami juga berdoa buat anak-Mu Kusani. Dalam pergumulannya, Engkau kekuatan dan perisai baginya. Engkau yang memberikan iman yang teguh akan Engkau. Baik ke mama yang dikasihinya, Tuhan memberkati kesehatannya dan memberikan sukacita di masa tua. Boleh melihat segala anugerah-Mu melalui kehidupan anak menantu dan cucu-cucunya. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Baik juga Ibu Monica. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Dan juga Engkau yang menyertainya setiap hari. Memulihkan keadaannya, menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami mengimani kuasa kesembuhan tercurah baginya. Dan ia mengalami pemulihan tubuh fisiknya, sehat dan pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap orang yang telah membantu dan memberi pekerjaan buat anak-Mu Resani Tuhan. Baik itu Pak Rindi, Pak Omar, Pak Justinus, Pak Edward, oh Bapa, hamba-hamba-Mu yang lain, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Diberkati keluarga mereka dan juga diberkati oh iman mereka untuk tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami juga berdoa buat Ibu Rita Mutiara. Berkati hamba-Mu dengan kasih dan cinta dan damai-Mu. Dan biarlah roh-Mu selalu menyala-nyala di dalam hatinya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Padian Paluhutan. Dalam pergumulannya ia rindu saat ini agar ia boleh mendapatkan pekerjaan permanen di Jerman. Berkati hamba-Mu, mudahkan baginya Tuhan. Biarlah segala kerinduan hatinya boleh juga berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan campur tangan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dimudahkan baginya. Bahkan kerinduannya untuk boleh mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, pertemukan dia seorang wanita yang tepat, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, oh segala permohonan hamba-Mu Pak Dian Paluhutan.

Dan pokok doa selanjutnya datang dari Komalang, Ibu Komalang maksud saya. Malam Pak Pendeta, saya kini Komalang. Biasa saya sudah tidur, minta didoakan kaki saya yang keserempet lagi naik motor sendiri, belum juga sembuh. Harusnya operasi plastik, saya belum siap ambil. Dari Pak Amon didoakan. Okay. Buka perbannya sehari seperti semula, ke gereja dan masih bisa Jumat kaum ibu, dan minggu umum bahkan naik ojek belum bisa bawa motor. Terima kasih Pak Pendeta, saya di daerah Jombang Bintaro. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Robert ya. Malam Pak Pendeta, mohon topang dalam doa, kiranya rumah saya sudah terjual di minggu atau di bulan ini. Amin. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Robert, bila kiranya Tuhan buka jalan ya. Baik, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini semua, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kami berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Kenny Komala, yang saat ini masih dalam pergumulan untuk pemulihan kakinya yang keserempet oleh motor. Mohon jamah hamba-Mu Tuhan, pulihkanlah keadaannya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Biarlah ia mengalami kesembuhan total, sehingga hamba-Mu kembali boleh beraktivitas. Mengalir kuasa dari sorga memenuhi Ibu Kenny Komala pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan kakinya, saraf otot dan tulang-tulangnya, semua sehat dan pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Robert yang saat ini masih bergumul untuk penjualan rumah. Oh Tuhan, tolong agar rumah yang hamba-Mu ingin jual ini boleh dimudahkan. Tuhan, kirimkan pembeli yang serius. Ia sangat merindukan mujizat-Mu, pertolongan, kuasa-Mu. Kirimkan pembeli yang serius Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman hamba-Mu Pak Robert bahwa Engkau sanggup menolongnya. Dan biarlah kuasa itu nyata dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya, oh dalam nama Yesus, diberkati hamba-Mu Pak.

Hartanah sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari. Namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi dengan penggilas. Batu-batu tajam dan potongan-potongan besi yang kasar ditempelkan pada penggilas itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi. Sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, sehingga kita merasa seperti Pastory Pitchard yang berdoa, Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. G. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

terlalu baik untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai Engkau.

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda

dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya, dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu? Namun bapak tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf, Nak. Bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

0: Ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita, ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.
1: 94.4 Heartline Radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Kedua. Nas Alkitab dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kedua yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam menuntun orang lain kepada Kristus. Latar belakang bagian ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 yang menceritakan kisah Paulus yang tiba di kota Tesalonika. Ia pergi ke sinagoga. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3. Beberapa pendengarnya bertobat, termasuk banyak orang Yunani yang taat dan sejumlah wanita terkemuka. Hasilnya sebuah gereja dibangun di sana. Dalam suratnya kepada mereka kemudian, Paulus berkata bahwa mereka akan menjadi mahkotanya saat Kristus kembali. Penginjil besar abad ke-20, Bill Bright, adalah contoh luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pemenang jiwa terbaik dalam sejarah modern. Ia pernah mengungkapkan rahasianya. Walaupun saya telah memberitakan Kristus kepada ribuan orang secara pribadi, sebenarnya saya orang yang agak pendiam dan tidak selalu mudah bersaksi. Tapi saya membuat ini sebagai kebiasaan dan saya dorong Anda juga melakukannya. Anggaplah bahwa setiap kali Anda berdua saja dengan seseorang lebih dari beberapa menit, itu adalah janji ilahi dari Tuhan untuk menjelaskan kasih dan pengampunan yang dapat mereka terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kapan terakhir kali Anda membagikan Injil kepada seseorang? Setiap kali Anda melakukannya, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mahkota sukacita. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih. Setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.
3: Hati terasa berat, tas orang.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru terompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, tidaklah penting apa yang saya lakukan. Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, mana suara piccolonya? Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

いやいやいや。

0: Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang memberikan karunia dengan berlimpah-limpah, memberi keindahan alam yang berlimpah-limpah, dan juga kelimpahan karunia serta bakat bagi anak-anak-Nya. Ia memberi dengan berlebih. Jika kita berkekurangan, itu berarti karena kita memiliki hati yang sempit, yang tidak menyediakan tempat yang lebih lega kepada-Nya untuk memberi. Sediakanlah hati yang besar bagi Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Haleluya. Jiwaku memuliakan Engkau. Hati dan dagingku memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kekuatanku.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu, kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu berdoa dengan salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara Yakobus, kita sudah belajar, sedang membicarakan situasi yang dia sering temukan di sebuah komunitas orang percaya. Dan apa masalah yang dia lihat dalam komunitas orang percaya ini? Ada sengketa, ada pertengkaran, ada konflik yang cukup besar sehingga Yakobus perlu menulis tentang hal ini. Ini bukan kelompok orang petarung jalanan atau perusahaan yang sedang rebutan kontrak, ini komunitas orang percaya. Jadi kalau ada konflik, pertengkaran, sengketa, dari mana asalnya? Nah ini yang Yakobus ingin jawab. Dari mana asal semua itu? Jadi Yakobus menjawab pertanyaannya sendiri. Dan jawabannya adalah bukan dari pihak luar. Dia tidak menyebut ada provokasi dari pihak luar. Dia menyebut ada situasi di luar sana yang tidak adil, tetapi Yakobus menekankan sumber konflik itu ada di dalam. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, istilah bahasa asli yang dipakai itu ya kata hedonai, yang dari kata itu kita mendapatkan istilah hedon atau hedonisme yang sangat kita kenal. Tapi yang Yakobus maksudkan ini bukan sekedar kesenangan hidup secara umum. Ini bicara mengenai keinginan, keinginan manusia yang sangat dalam. Misalnya, kuasa, keinginan untuk kuasa, keinginan untuk pengakuan, keinginan untuk kontrol, untuk posisi. Nah, keinginan-keinginan ini tidak bisa diam, tidak mau diam, dan terus-menerus menuntut dipuaskan. Nah, itu sebabnya mereka disebut saling berjuang atau saling berkelahi di dalam diri kita. Seperti dua tentara yang bertempur di medan yang sama. Nah, ada satu kata yang digunakan Yakobus sangat kuat, yaitu berjuang atau berperang. Jadi ini bukan sekedar ketidakpuasan yang pasif, ini peperangan. Bayangkan dua kekuatan yang terus-menerus tarik-menarik dalam hati seseorang. Misalnya, keinginan untuk nampak lebih baik dari orang lain. Keinginan untuk mendapat pengakuan atas kontribusi yang merasa kurang dihargai. Atau keinginan untuk menang debat. Keinginan untuk mempertahankan posisi atau pandangan yang terasa terancam dan lemah. Keinginan-keinginan ini tidak diam saja, tidak tidur dalam diri kita. Mereka terus bangkit, berperang, berjuang. Dan kalau mereka tidak terpuaskan, mereka bisa keluar, meledak keluar dalam bentuk konflik dengan orang lain. Saudara, ini memang suatu diagnosa yang tidak nyaman. Karena ini meniadakan semua alasan atau dalih yang biasa manusia pakai untuk membenarkan konflik. Atau menyalahkan orang lain. Manusia pada umumnya sering berkata, oh konflik ini terjadi karena orang itu yang memprovokasi saya. Oh konflik ini terjadi karena memang situasinya tidak adil. Konflik ini terjadi karena saya diperlakukan tidak baik. Semuanya mungkin ada benarnya. Mungkin memang ada orang yang memprovokasi. Mungkin situasi memang tidak adil. Dan mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi Yakobus berkata, sebelum kita membicarakan semua faktor luar, tanyakan dulu satu hal. Apa yang sedang bergumul, berperang, berjuang di dalam diri kita sendiri? Karena dari situ asalnya. Nah, di ayat yang kedua, Yakobus menggambarkan sebuah pola yang sangat umum dan sangat universal. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kalimat ini bukan dua kalimat yang berdiri sendiri. Ini adalah dua gambaran dari pola yang sama. Keinginan yang tidak terpenuhi menciptakan atau menghasilkan frustrasi. Frustrasi yang tidak diselesaikan menciptakan konflik. Dan konflik yang dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih daripada situasi awal yang memicunya. Ya, istilah membunuh itu di sini menjadi perdebatan di kalangan para penafsir. Karena sebagian menafsirkannya harafiah bahwa memang komunitas orang percaya yang menerima surat Yakobus ini memang ada yang sampai melakukan kekerasan fisik. Tetapi ada juga penafsir menafsirkan sebagai suatu metafora sesuai dengan ajaran Yesus, di mana amarah sudah dianggap sama dengan pembunuhan. Tapi satu hal yang jelas dari konteksnya, Yakobus ini sedang berbicara mengenai seberapa jauh keinginannya tidak terkontrol ini bisa menjatuhkan seseorang. Seberapa destruktif frustrasi yang tidak ditangani ini bisa berubah. Dan keinginan yang tidak terpenuhi itu bisa kemana-mana. Melakukan berbagai macam kejahatan. Ada seorang yang bekerja di perusahaan. Dan ketika ada posisi direktur terbuka, dia dan seperti orang-orang lain mengira dia akan dipilih. Tetapi ternyata perusahaan mengangkat orang dari luar perusahaan. Orang yang lebih muda, padahal pengalamannya lebih sedikit. Nah, orang-orang di dalam, salah satu bapak ini, di dalam perusahaan itu sebenarnya sudah lama mengincar posisi itu. Bukan karena dia itu serakah atau ambisius, tapi karena dia yakin dia sudah layak dan kompeten untuk mendapatkannya. Nah, ketika dia tidak mendapatkannya, nah, yang terjadi pada orang ini adalah bukan proses sedih atau berduka yang sehat. Yang terjadi adalah bahwa keinginannya tidak terpenuhi itu mulai berperang di dalam dirinya dan pelan-pelan mulai meledak keluar. Dia mulai meremehkan keputusan direktur baru yang lebih muda itu. Di depan rekan-rekannya, dia mulai mencari-cari kesalahan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dia mulai membentuk klub atau klik di antara karyawan lama. Bukan karena dia itu orang jahat, tetapi karena keinginan atau hedonai yang tidak ditangani, yang terus berperang di dalam. Dan peperangan itu akan mencari jalan keluar. Itu sebabnya nampak sikap dalam sikapnya. Dan Yakobus sudah menulis tentang hal ini 2000 tahun yang lalu. Yang membuat keinginan atau hedonai ini begitu berbahaya adalah bahwa dia bekerja tanpa kita sadari. Tentu kita tidak bangun pagi hari dan berkata, hari ini saya akan membiarkan keinginan saya yang tidak terpenuhi untuk mengarahkan, mengontrol reaksi-reaksi saya dan menciptakan konflik. Tentu tidak. Yang terjadi jauh lebih halus dari itu. Kita bereaksi kepada situasi dan reaksi itu terasa wajar, terasa proporsional dan sesuai dibenarkan oleh keadaan. Memang orang itu menyebalkan. Situasi memang tidak adil. Keputusan memang salah. Dan kita tidak menyadari bahwa kepedihan, kesedihan kita kepada situasi itu jauh lebih besar dari yang seharusnya. Dan justru karena ada hedonai atau keinginan yang sudah lama berperang di dalam hati kita. Sebelum situasi itu bahkan terjadi. Saudara, John Calvin mencatat dalam penjelasannya dari ayat Yakobus ini bahwa manusia itu memang sangat makhluk yang sangat terampil dalam menipu diri sendiri tentang motivasi yang sesungguhnya. Kita sangat pandai menemukan alasan-alasan yang terdengar mulia untuk tindakan-tindakan yang sesungguhnya berakar dari keinginan yang jauh lebih gelap. Kita marah demi tanda kutip keadilan. Kita berdebat demi tanda kutip kebenaran. Kita memisahkan diri demi tanda kutip kesehatan. Dan semua label itu ya mungkin saja ada benarnya. Tapi di baliknya itu ada keinginan-keinginan yang belum pernah sungguh-sungguh diperiksa. Keinginan untuk menang, keinginan untuk diakui, keinginan untuk tidak merasa kecil. Nah, pertanyaannya Kobus minta kita tanyakan, bukanlah apakah saya punya alasan yang baik untuk bereaksi. Tetapi apa yang sebenarnya sedang berperang dalam diri saya, bahkan sebelum saya bereaksi. Rasul Paulus menggambarkan hal yang sama dalam Roma 7 ayat 21-23. Ada peperangan dalam diri, ada konflik antara apa yang kita ingin lakukan versus melawan apa yang kita akhirnya sebenarnya lakukan. Jadi ini bukan sekedar kelemahan moral, tetapi peperangan yang berlangsung jauh di bawah alam sadar, di tempat di mana motivasi dan keinginan kita terbentuk. Nah, Yakobus dan Paulus berbicara dari sudut yang berbeda tentang kenyataan yang sama. Manusia yang percaya pun tidak otomatis bebas dari peperangan rohani ini. Justru karena kita lebih menyadarinya, kita bisa membawanya kepada Tuhan, bukan mengabaikannya, bukan membiarkannya terus berperang tanpa disadari. Nah, di tengah ayat yang kedua, Yakobus memberikan sesuatu yang terasa seperti tiba-tiba, tetapi sebetulnya sangat jelas hubungannya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Setelah menggambarkan pola konflik yang lahir dari keinginan yang tidak terpenuhi, Yakobus menunjuk pada masalah yang mungkin lebih dalam daripada yang kita duga. Kita tidak membawa keinginan-keinginan itu kepada Tuhan. Kita berjuang sendiri untuk memperolehnya. Kita memanipulasi situasi. Kita membangun aliansi. Kita menekan, mendorong, mengkritik orang yang berjalan di jalan kita. Tapi kita tidak berdoa. Ini bukan sekedar bicara tentang doa secara sederhana. Ini bicara mengenai posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak membawa keinginan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan sesuatu tentang diri kita. Bahwa kita merasa lebih tahu dari Tuhan apa tentang apa yang kita butuhkan. Atau kita lebih mampu dari Tuhan untuk memperolehnya. Bahwa masalah kita terlalu kecil atau terlalu besar untuk dibawa kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Yakobus mengatakan salah satu akar dari konflik dan frustrasi kita adalah ketidakpercayaan yang mengambil kendali ke tangan kita sendiri. Yakobus sudah menulis hal ini tentang hikmat ini di pasal 1 ayat 5. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat adalah kapasitas untuk berhenti di persimpangan dan memilih jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan untuk posisi, keinginan untuk pengakuan, keinginan untuk dapat kuasa, semua itu bisa menjadi dorongan baik kalau diarahkan dengan hikmat. Tetapi tanpa hikmat, keinginan yang sama bisa menghancurkan. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari strategi manusia. Tetapi Yakobus tetap tahu bahwa akan ada orang yang berkata, tapi saya berdoa. Saya sudah berdoa tentang hal ini. Dan untuk mereka ini, dia menuliskan ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa dengan salah. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ini sangat-sangat menegur sekali. Karena ternyata ada dua hal, dua masalah doa di sini. Satu, tidak berdoa sama sekali. Yang kedua, berdoa tetapi motifnya salah. Motivasinya salah. Nah, istilah salah di ayat yang ketiga itu, kakos, itu secara harafiah berarti buruk. Salah arah, tidak sesuai dengannya semestinya. Dan Yakobus langsung mendefinisikan apa artinya berdoa dengan buruk. Yaitu berdoa dengan tujuan untuk menghabiskan semua yang kita terima untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Doa ya doa, tapi bukan mencari kehendak Tuhan. Doa yang cenderung menggunakan Tuhan sebagai alat untuk memperoleh apa yang kita inginkan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, ada seorang berkata Allah yang memberi hadiah di sini diperlakukan seperti mesin penjual otomatis yang dirancang untuk memuaskan kepentingan diri. Doa itu seperti koin yang kita masukkan ke sebuah mesin, kita tekan tombol yang kita inginkan dan kita harapkan keluar apa yang kita minta. Jadi doa dianggap bukan persekutuan dengan Allah yang hidup, bukan mencari kehendaknya, tapi transaksi di mana Tuhan diminta untuk memvalidasi apa yang kita sudah putuskan, kita mau lakukan. Saudara, ini memang sangat membuat tidak nyaman. Karena secara lahiriah, doa-doa dengan motif seperti ini, ya kedengarannya bagus. Kata-katanya benar. Ayat-ayat dikutip mungkin tepat. Tetapi isinya adalah agenda kita sendiri yang dibungkus dalam bahasa rohani. Yakobus tidak sedang berbicara mengenai orang-orang yang jelas-jelas egois dan tidak peduli dengan Tuhan. Dia sedang berbicara tentang kita, orang-orang yang cukup tahu bahasa Kristen dan bisa membungkus keinginan kita dengan kata-kata yang terdengar rohani. Tetapi sayangnya motivasi dasarnya masih sama. Puaskan keinginanku. Maka saudara, mengapa Yakobus menegur dengan sangat tegas di awal pasal 4 ini? Karena memang seperti dokter, diagnosa yang tepat itu langkah pertama menuju ke kesembuhan yang benar. Kalau kita memperbaiki konflik di level yang salah, kalau kita coba negosiasi atau kompromi, coba mediasi, ya memang semua itu bisa berguna. Tapi kalau akar masalahnya ada di keinginan atau hedonai yang terus berperang dalam diri kita, maka apapun tindakan kita ya tidak benar-benar menyembuhkan. Luka itu akan terus terbuka karena kita hanya mengobati gejalanya. Saudara, ada seorang ibu yang terus konflik dengan mertuanya. Setiap kali datang ke mertua, pulang dengan ketegangan. Setiap kali ngobrol, seperti berdebat dan bertempur. Dia sudah coba berbagai pendekatan, lebih sabar, lebih komunikasi, menghindari topik sensitif. Tapi ya, konfliknya tetap sama, tidak berkurang. Hanya berpindah topik, berpindah tempat. Suatu hari di sebuah kelompok kecil, PA, seorang teman bertanya kepadanya dengan lembut. Di balik semua ini, apa yang kamu sebenarnya harapkan atau inginkan dari ibu mertuamu? Saudara, wanita tadi terdiam. Lalu dengan pelan dia jawab, saya ingin dia mengakui bahwa saya ini seorang pasangan yang baik untuk anaknya. Saya ingin dia tidak lagi melihat saya sebagai orang luar dalam keluarganya. Itu bukan kebutuhan yang salah atau jahat, itu sangat manusiawi. Butuh diterima, penerimaan, akan pengakuan, rasa dimiliki. Tetapi selama kebutuhan itu diperjuangkan melalui konflik dan bukan dibawa kepada Tuhan yang benar-benar bisa menggenapinya, maka pola yang sama akan terus berulang. Maka, saudara yang terkasih, Yakobus memberikan diagnosa yang kedengarannya sangat tegas dan keras, itu bukan untuk menghukum kita, tapi justru untuk membebaskan kita dari perjuangan yang sia-sia. Selama kita percaya bahwa konflik di luar adalah sumber masalah kita, maka kita akan berusaha cenderung mengubah orang lain, mengubah situasi, mengubah kondisi eksternal. Tetapi kalau kita mau jujur, sumber masalahnya ada di mana? Di dalam. Di hedonai, di keinginan yang sedang berperang. Maka kita bisa membawa yang sesungguhnya kepada yang sesungguhnya bisa menyembuhkan. Maka saudara sekalian, apa yang kita dengarkan hari ini, firman Tuhan dalam Yakobus 4 ini, itu seperti memberikan kepada kita cermin. Bukan cermin yang menyenangkan, tetapi cermin yang jujur. Dan kita berikutnya akan belajar bagaimana Yakobus bisa mengangkat komunikasi yang kurang pas ini ke tingkat yang lebih dalam. Dia akan berbicara tentang kesetiaan, tentang perselingkuhan rohani, tentang bahayanya ketika keinginan-keinginan kita menjauhkan kita. Bukan hanya dari sesama, tetapi dari Tuhan. Karena itu dalam minggu ini, coba Bapak, Ibu, Saudara terkasih, identifikasi satu konflik atau ketegangan dalam hidupmu yang belum selesai. Apakah itu dengan pasangan, dengan rekan kerja, dan dengan anggota keluarga? Dengan siapa saja? Bukan konflik yang paling kecil, tapi yang cukup sering kita pikirkan dan belum terselesaikan. Lalu tanyakan dengan jujur di hadapan Tuhan, apa yang sebenarnya aku inginkan dari situasi ini? Apa keinginan yang sedang berperang di dalam diriku dalam kaitan dengan situasi ini? Bukan apa kesalahan orang lain, bukan siapa yang mulai duluan, tapi apa keinginan yang ada dalam dirimu yang belum terpenuhi, dan bagaimana keinginan itu sudah membentuk cara kita merespons. Nah, setelah kita identifikasi bahwa itu kepada Tuhan, bukan dalam doa yang minta Tuhan memvalidasi keinginan, tapi doa yang membuka tangan dan berkata, ini yang aku inginkan, tapi lebih dari itu, aku mau apa yang kau inginkan. Tunjukkan kepadaku apakah keinginan ini layak untuk diperjuangkan dengan cara yang benar, atau apakah ada yang perlu engkau sembuhkan dari dalam sebelum aku bisa melangkah maju. Itulah doa yang Yakobus tunggu. Bukan doa yang menghabiskan karunia Allah untuk keinginan kita, tapi doa yang membawa keinginan kita ke hadapan Allah yang hikmatnya jauh melampaui keinginan kita.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali jumpa dengan saudara di pagi yang berbahagia ini dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan oleh kebaikan kasih karunia-Nya mengizinkan saya boleh hadir di ruang dengar saudara dalam program ini. Sebelum saudara melangkah lebih jauh beraktivitas di hari ini, untuk itu mari kita berdoa agar supaya program ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, rasa syukur dan terima kasih untuk kesempatan ini. Sebelum kami melangkah beraktivitas lebih jauh di hari ini, kami mohon berkati kami dengan firman-Mu. Bekali kami dengan firman-Mu. Kuatkan, teguhkan kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan lahir dari akal, pikiran, dan perasaan serta kekuatan manusia, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja sehingga renungan yang singkat ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hati kami terbuka dengan penuh ucapan syukur, telinga kami sedia untuk mendengarnya. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Temaku di kesempatan ini berbicara tentang kegagalan Saul. Kata gagal adalah kata yang kurang menarik. Dan sebagai manusia yang sangat normal, kalimat ini dengan akan susah payah dan berusaha untuk kita dapat menghindarinya. Karena pada prinsipnya tidak ada satupun di antara kita yang ingin gagal dalam hidup ini. Kita mau kita semua berhasil. Kita mau kita semua sukses. Kita mau kita semua menjadi seorang yang maksimal. Haleluya. Oleh sebab itu kata gagal adalah kata yang menjadi sebuah warning bagi kita. Orang tua berusaha dengan sekuat tenaga memberikan nasihat, memberikan didikan agar supaya di kemudian hari anak-anaknya kelak tidak akan gagal dalam hidup kehidupan mereka. Sebelum masuk dalam pernikahan, ada banyak hal yang diupayakan dan dikerjakan agar supaya jangan sampai pernikahan itu gagal. Haleluya. Berbagai hal yang diupayakan, diadakan pembimbingan, diadakan konseling dan lain sebagainya. Termasuk orang tua dari dua belah pihak berupaya untuk membekali dengan nasihat-nasihat agar supaya jangan sampai menemukan kegagalan dalam membangun keluarga atau rumah tangga. Kata gagal adalah kata yang harus menjadi sebuah renungan buat kita. Kita boleh gagal di berbagai tempat, tapi di hadapan Tuhan jangan kita menjadi gagal. Saul gagal di hadapan Tuhan. Memang mungkin di mata bangsa Israel dia raja yang hebat, dia raja yang luar biasa, tapi pada kenyataan dia gagal. Akhirnya jabatannya sebagai seorang raja dicopot oleh Tuhan. Saudara, apa yang membuat Saul gagal? Ini mari kita renungkan bersama agar jangan sampai pengalaman-pengalaman pahit Saul kita jumpai dalam hidup kita. Untuk itu kita dibekali dengan firman agar kita terhindar di dalamnya. Haleluya. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-6 bunyi firman Tuhan seperti ini. 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan membunuh Daud. Haleluya. Saudara tahu enggak? Ini yang membuat pribadi Saul gagal. Yang pertama, karena dia banyak bersandiwara. Saul banyak bersandiwara. Maukah perjalanan rumah tanggamu jalan bagus? Bisnis usahamu jalan bagus? Maukah karirmu berjalan bagus? Pelayananmu berjalan bagus? Usaha-usahamu berjalan bagus dan akhirnya mencapai keberhasilan? Satu hal yang harus kau hindari dan renungkan baik di pagi ini. Jangan bersandiwara. Haleluya. Memang di luar sana berkata, dunia ini panggung sandiwara. Tapi orang percaya tidak memperlakukan kalimat itu dalam hidupnya. Dia harus tampil apa adanya. Bukan ada apanya. Haleluya. Renungkan kalimat ini. Kegagalan Saul karena dia banyak bersandiwara. Jangan bersandiwara di dalam pelayanan. Jangan bersandiwara di dalam kaur mengejar karir. Mari kita tampil apa adanya. Di situ pembelaan Tuhan nyata bagi kita. Yang kedua, apa yang harus kita buat agar supaya kegagalan Saul jangan menjadi bagian kita? 1 Samuel pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, kemudian Saul mengirim orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Haleluya. Yang kedua, kegagalan Saul, dia mempertahankan kesalahan. Dia tahu itu sudah salah, tapi terus menerus dia pertahankan. Dengar baik, mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan program ini. Kesalahanmu engkau tidak perlu pertahankan, saudara. Ayo akui saja, tinggalkan saja. Maka engkau akan terluput dari kegagalan. Saul berkeras, terus menerus mempertahankan kesalahan. Pada ayat yang ke-6 dia berkata, saya tidak akan membunuh dia. Tapi pada kenyataan dia terus menerus berupaya untuk membunuh Daud. Haleluya, haleluya. Tinggalkan. Jangan pertahankan kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga setiap kita yang mengakui, mari kita akui kesalahan dan kita tinggalkan kesalahan itu. Maka engkau akan terhindar dari kegagalan hidupmu. Yang terakhir, pasal yang ke-19 1 Samuel ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Dengar baik, yang membuat salah satu poin yang menggagalkan Saul adalah Saul tidak tahu berterima kasih. Pada akhirnya banyak orang yang tadinya sudah sukses, yang tadinya sudah dipakai Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, tapi mulai lupa diri. Jika Anda orang yang sedang mendengarkan program ini, sadarkan dirimu. Berbalik. Belajarlah tahu bersyukur dan berterima kasih. Nathan bicara sama Saul. Sadarkah engkau bahwa Daudlah yang menolong kita dari ancaman Goliat? Tapi dasar orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, mungkin bisa saja di mata manusia mereka sukses, tapi di mata Tuhan mereka gagal. Sadarkan diri saudara, siapapun saudara, apapun statusmu, belajarlah terus menerus tahu berterima kasih. Saudara lihat orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, pada akhir kehidupan mereka mengalami sebuah hal yang mengerikan dan tragis. Sadarkan dirimu. Belajarlah berterima kasih. Belajarlah bersyukur. Kalau kita masih ada sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Ini sebuah anugerah yang kita patut syukuri. Sadarkan dirimu agar supaya engkau terhindar dari berbagai kegagalan dalam hidupmu. Bapa, dalam nama Yesus, izinkan kuasa kebenaran ini memerdekakan hidup kami, agar kami terlepas dari kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Izinkan kami berjalan pada dasar kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas menjelaskan dan singkat menyampaikannya. Tapi biarlah Roh Kudus terus menerus berbicara dalam suatu aktivitas kami di hari-hari hidup kami. Terima kasih. Hanya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi. Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda.

Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kenyataan pahit. Kenyataan pahit adalah kenyataan yang sangat ingin Anda hindari. Suatu kenyataan ketika hidupmu tidak terkendali dan yang sangat mengganggu lebih dari apapun adalah Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Ketika kenyataan yang pahit ini menghampiri pemazmur, ia menulis, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Yang digambarkannya adalah kesulitan besar, gunung-gunung bergoncang dan runtuh ke dalam laut, mungkin karena gempa bumi. Tetapi pengaruhnya sama dengan ketika Anda mendengar seorang dokter berkata, kami telah melakukan apapun yang kami bisa untuk menyelamatkan anak Anda. Tetapi sayang, atau mendengar pasangan Anda yang Anda harapkan menikmati masa tua bersama, berkata, aku tidak mencintaimu, tidak bisa, dan aku lelah berpura-pura. Aku ingin bercerai. Kenyataan yang pahit itu sangat menghancurkan. Kehancuran yang menyakitkan. Rasanya saya tidak perlu melukiskannya. Anda pasti mengetahuinya. Anda sudah pernah mengalaminya. Namun yang Anda perlukan adalah dorongan semangat untuk menjadikan Tuhan kekuatan dan pertolongan di masa-masa sulit. Aku tidak akan berpaling kepada Tuhan sekarang. Seseorang pernah berkata demikian kepada saya. Saya tidak cukup rohani dan saya tidak ingin dia menolong saya sekarang. Mungkin ia belum mencapai kenyataan yang paling pahit. Saat terjadi longsor, Anda tidak akan membuang waktu untuk menempelkan foto di dinding. Atau Anda tidak akan membuang waktu untuk menanam bunga saat banjir datang. Begitu Anda merasakan adanya bahaya, Anda secepatnya menyingkir, Anda bertindak. Tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan lukisan dalam sebuah gedung yang sedang terbakar. Orang yang selamat dari kapal karam tidak akan pernah memperhatikan penampilan dan bajunya ketika mereka sedang terapung di perairan dalam. Mereka akan merengkuh apapun yang dapat membuat mereka tetap terapung, bukan? Apa yang akan saya katakan kedengarannya keras, tetapi ini benar. Kadangkala, Tuhan mengizinkan kita menghadapi kenyataan pahit agar kita berhenti bermain dan berfokus kepadanya. Kita menjadi putus asa agar kita mengizinkan dia untuk menolong kita. Sepanjang kita masih mempunyai sesuatu untuk berpegangan, kita akan terus menolak untuk diselamatkan. Pada saat Anda menyadari bahwa Anda sudah gagal, kecuali mendapat pertolongan, maka Anda akan menyadari bahwa Anda sudah mengenyampingkan Tuhan dari hidup Anda, dan Anda akan mengizinkannya melakukan apa saja yang dapat ia lakukan. Percaya diri adalah karakter yang terpuji, namun jika sudah menghadapi kenyataan pahit, ada hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, Pada hari yang sulit, ia akan menyelamatkanku dalam pondoknya. Ia akan menyembunyikanku dalam persembunyian di kemahnya. Dan ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur pasal 27 ayat 5. Saat dunianya hancur karena peperangan dan perselisihan, Nahum menulis, Tuhan itu baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Selama 60 detik, renungkanlah kalimat itu. Pertama ia berkata, Tuhan itu baik. Dapatkah Anda menerima perkataan itu? Mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Mungkin ia mengizinkannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan penolong dalam kesesakan. Anda dapat menjangkau pertolongannya. Ketika kenyataan pahit menimpa Anda, berlarilah kepada Tuhan dan raihlah kebaikannya. Saat Anda mencari Tuhan dan terus mencarinya dengan segenap hati, Anda akan menemukannya, dan bila Anda melakukannya, kenyataan pahit itu bisa Anda atasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.